Bukan, itunya apa sih? Tadi emang bahas apa? Itunya suaranya. Gitu. Aduh yang jelas atuh. Itunya teh apa? Loh kok mah jadi orang Sunda? Iya, loh jadi ngapa? Gimana sih sebenarnya orang mana sih? Ya kan Indonesia, Nusantara. Itunya apa tolong diperjelas ya. Please. Ya itunya, anu itu apa ya itu ya. Halo selamat pagi, assalamualaikum Dia Ristanti. Ya Allah Shirley kirain siapa. Semoga cepat sembuh Shirley, terima kasih. Amin Allahumma amin. Kirain siapa gitu ya, ternyata adalah nama saya jadi berganti ya. Siapa dong, udahlah gak usah ganti-ganti, bikin mikir aja ya. Terima kasih ya supportnya. Ada Panca juga di pagi hari ini. Pagi Kak Sher, suaramu tetap bagus kok, agak serak-serak gimana gitu. Iya ya, Masya Allah terima kasih loh, senengnya aku alhamdulillah kalau teman pro 2 tetap nyaman dengar suara saya ya. Bener, aku tuh jujur ya kemarin ya sempat ngobrol sama Tika tuh, aku tuh pengen punya suara yang agak serak-serak gini gitu. Cuman bukan yang seraknya karena sakit gitu ya, maksudnya karena dahak yang masih berada di tenggorokan ini gitu loh ya. Aku juga sih Kak share lagi serak-serak. Padahal kerjanya harus ngomong terus, tapi harus tetap semangat deh. Iya betul, semangat itu emang perlu banget sih ya. Cuman memang tetap kadang harus ada waktu untuk ambil ruang sejenak untuk ya untuk diem lah ya, untuk istirahat gitu. Semangat, sehat-sehat ya Panca ya. Jangan lupa sarapan, saya sudah sarapan tadi soalnya. Minumnya jangan es terus ya, dikasih anget panasnya juga. Air putih anget sebenarnya bagus, cuman saya gak suka sama air putih anget karena agak gimana aja gitu rasanya ya. Kemarin saya ini sih bus pakai kencur ya, yang seperti cara nenek saya dulu dibikinin sama ibu saya. Terima kasih ibuku, ibuku tayang. Jadi kencur diparut gitu, tapi parutannya dilambarin pakai ya plastik gitulah ya. Kemudian diparut, sudah halus kan? Nah, itu kemudian diperas, diambil sarinya gitu. Jadi benar-benar pure kencur ya, teman pro 2. Sebenarnya bisa juga sih dikunyah gitu ya, dikremus-kremus, tapi saya belum pernah sama sekali. Takut, saya takut kalau harus dikremus gitu ya, belum pernah. Oke. Oh gitu ya. Ah, gak paham mah udah ah. Little Musang. Yang baik-baik ya. Oke, kalau enggak baik aku nanti ngambek. Oke. Bukan ngambek sih ya. Lebih ngasih boundaries ya. Terus ada juga teman pro 2, Vero. Pagi Kak Shirley, kok suaranya beda Kak? Iya nih, tapi orangnya gak beda kan, tetap aku. Minta lagunya Rio Febrian ya Kak, yang tiada kata berpisah. Baik, nanti coba aku cek terlebih dahulu ya. Semangat Vero, jangan lupa sarapan. Aktivitas hari ini apakah sudah ada angan-angan apa gitu, sibuk apa enggak? Selamat pagi, ada yang aku tunggu-tunggu sudah lama sekali tidak berjumpa dan menyapa Shirley. Ya ampun, ada IKS di Boyolali. Pagi Kak Shirley, wah-wah suaranya seksi sekali, kenapa tuh? Obatnya gampang tuh. MBG, megang banyak gaji, bukan lagi ya. BTW tidurnya kurang itu Kak, bener sekali. Tidurnya kurang, emang bener, salah satunya itu tuh. Tapi jujur aku happy sih, karena bisa diberikan kepercayaan untuk ikut dalam berbagai rangkaian RRI Fest 2026. Jadi aku happy banget teman Pro 2. Terima kasih juga untuk rekan-rekan saya dengan dedikasinya yang luar biasa sih jujur ya. Seperti Ibu Dian Margawati ya, Kabak TU RRI Surakarta, itu juga dedikasinya luar biasa. Appreciate sekali. Kemudian juga teman-teman yang lain ya, ada Kak Novia, Desta, itu juga dedikasinya luar biasa. Teman-teman dari sekretariat, Kak Yu, Mbak Tanti ya, terus dan masih banyak lagi deh. Terima kasih banyak ya. Berarti itu gimana Kak? Ngeri banget. Ih, jangan digitu toh. Jangan di apa itu namanya? Jangan diperjelas ya.
saya tuh lihat statusnya Rido itu ya di WhatsApp, ya. Saya lihat sampai habis gitu, cuman enggak ngeh kalau yang di akhir video itu ada itu, ya kan. Habis itu si JJ tuh ngirimin, bisa enggak bagian ini dihilangin aja. Terus kayak, hah, saya kira tuh AI, saya tuh enggak tahu kalau pen itu ternyata seperti itu. Yang saya lihat sebelum-sebelumnya di kasus-kasus yang kakinya di pen gitu tuh enggak kayak gitu. Tapi bener itu kayak gitu, makanya kayak ngeri banget. Aku kayak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Pokoknya lekas pulih ya, Rido Wijaksono ya, gitu. Iya, ngilu kan, makanya Jiji aja juga kayak ngilu banget. Oke, terima kasih. Semoga cepat sembuh tuh, Rido Wijaksono. Salam dari IKS. Terima kasih, sehat-sehat ya IKS. Kabarnya gimana? Bagi tahu Shirley ya, semoga semua urusan melahan, kemudian jahitnya, semuanya lancar selalu, dimudahkan selalu, dan makin menarik rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin. Salam untuk keluarga ya. Emang selama ini gak dipercaya? Enggak, dari awal alhamdulillah dipercaya. Ya meskipun kadang agak-agak jadi meletre, tapi seneng banget. Seneng banget, aku seneng banget ya. Seneng banget, apalagi kalau dengan teman-teman yang kerjanya juga menyenangkan ya, yang suportif satu sama lain, itu luar biasa senangnya, bersyukur sekali. Orang kok sukanya bikin-bikin gitu loh, catur nih, gemes, aku jadi bener-bener gemes. Udah deh, ini udah 12 menit loh ya, seneng banget bisa nemenin kamu ya. Oke, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak, nanti aku cek lagi lagu yang kamu request. Tapi tetap stay tune di Brodo FM Solo, Shirley punya lagunya siapa sih? Aku punya lagu enak. Oke, karena tadi kayaknya lagunya agak-agak middle low gitu ya. Aku berasa kayak jadi merindukan sesuatu atau merindukan seseorang gitu ya. Melo terus, ini juga emang cuacanya mendung sih jujur ya. Di sini di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 51 Surakarta terpantau cuaca mendung. Bagaimana di tempat kamu di Boyolali, bagaimana IKS, boleh kamu update juga ya ke nomor WhatsApp 081 3278 6966. Sambil kamu juga bisa kasih update informasi yang terupdate peristiwa kejadian yang ada di sekitaran kamu ya teman Pro 2. Sambil aku mau hadirkan lagu enak yang masih jadi favorit aku sih. Oh sebentar, sama ini aja deh. Awalnya aku mau puterin ini, bukan Rama Sintanya Raffi ya, cuman yang satunya aja deh. Let's talk about love, spesial buat kamu aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Informasi cuaca pagi hari ini akan disampaikan oleh rekan Arif dari BMKG Amajani. So, ini dia. Berikut informasi perakiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Kamis 9 September tahun 2026, mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca diprediksi berawan. Arah angin di kota Surakarta pagi hingga petang nanti berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca umumnya berawan. Khusus di daerah pegunungan, sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan, namun dengan durasi yang singkat. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti ini, kami himbau untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Arif. Informasi perakiran cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan kamu juga bisa terus update informasi perakiran cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: fortune.
1: Hai Babe, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
2: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
1: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
2: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
1: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
2: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
1: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: Saatnya update informasi lalu lintas di Kota Surakarta pagi hari ini. Shirley sudah terhubung dengan rekan Krido yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Krido.
4: Selamat pagi Kak Shirley Anjani, Pro 2 FM.
3: Siap, Mas Krido, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silakan.
4: Oke, terima kasih. Untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo hari ini, kita mulai dari Simpang Kleco. Dari arah barat ini didominasi dengan kendaraan roda 4 dan 2. Terus dari arah timur juga sama, masih didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemudian simpang Tugu Wisnu dari barat terpantau cukup padat, didominasi dengan kendaraan roda 4, dan dari timur terpantau masih didominasi dari kendaraan roda 2. Kemudian simpang Kerten. Untuk Kerten ini didominasi roda 4 dari arah timur ini. Kemudian simpang Girimulyo untuk arah utara ini didominasi kendaraan roda 4 dan truk ini. Lanjut simpang Ngemplak ini banyak kendaraan dari Masjid Zayed ke arah timur didominasi dengan kendaraan roda 2 dan 4. Kemudian Kandang Sapi dari arah utara didominasi kendaraan roda 2 dan dari timur kendaraan roda 4. Demikian traffic report dari Disub Kota Surakarta. Tertib lalu lintas Sementara Wong Solo.
3: Siap, terima kasih rekan Krido. Selamat kembali bertugas, sehat selalu, tetap semangat. Itu tadi teman Pro 2 informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro 2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Saatnya info loker, informasi lowongan pekerjaan buat teman Pro 2 ya. Sambil menemani kamu aja. Wait, besok itu saya masuk apa sih? Oh tidak. Besok tuh lo, kesel deh. Udah, kayaknya WhatsApp itu gak perlu dibuka ya. Lo, kok gitu? Gak bisa sih, Kak Adit, please. Okay, info lowongan buat kamu. Mengutip dari Instagram Disnaker Kota Surakarta. Informasi lowongan yang pertama ini dibutuhkan segera untuk electric technician, ya, teknisi listrik di Jerapah Group yang memang ini perusahaan manufaktur memproduksi kemasan plastik untuk industri retail, distributor ataupun berbagai industri lainnya di Indonesia. Lokasinya di Surakarta dan Sukoharjo yang membuka peluang bagi kamu yang memiliki talenta sebagai mekanik mesin produksi dan electric technician atau teknisi listrik gitu ya. Untuk teknisi listrik, kualifikasinya laki-laki dengan usia maksimal 45 tahun, pendidikan minimal SMK, sudah memiliki pengalaman di bidangnya minimal 2 tahun. Jadi nanti yang bisa mengertilah instalasi listrik mesin dan panel listrik manufaktur dan bisa mengoperasikan alat-alat ukur listrik, bor dan juga las. Selanjutnya untuk mekanik mesin produksi, kualifikasinya laki-laki dengan maksimal usia sama 45 tahun, pendidikan minimal SMK SMA, pengalaman di pabrik plastik PA, HD, PPC diutamakan ya. Terus juga yang bisa mengidentifikasi penyebab masalah mesin juga. Untuk kerjanya nanti shift-shiftan ya teman Pro 2. Selanjutnya ada info loker juga dari BFI Finance Cabang Solo yang membuka lowongan kerja untuk posisi agency relationship eksekutif yang kalau kamu mungkin sesuai ya dengan bidang kamu, bolehlah teman Pro 2 kamu bisa daftar nanti untuk job desk-nya ya, melakukan rekrut business agent ya, BA untuk pengembangan jaringan, memasukkan pembiayaan atau pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan lewat pengembangan strategi business agent gitu ya. Monggo silahkan, kalau kamu mau tanya-tanya dulu bisa menghubungi 0857-5331-1549. Kalau kamu pengen dikasih infonya berurusan sama aku, mau dikirimin fotonya boleh, aku akan kirimkan, kamu tinggal WhatsApp di nomor 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro 2.

Semoga Pro 2 FM Solo selalu ada di hati kamu teman Pro 2 ya. Yuk kita masuk aja ke segmen BST Battle Sound Today. Aku punya dua lagu yang kita adu hari ini. Lagu yang maknanya tentang kerinduan yang begitu mendalam bagi seseorang. Yes, yang pertama ada lagunya The Massive yang berjudul Rindu Setengah Mati.

Jadi kamu sudah setengah mati merindu atau rindumu tuh setengah mati ya? Sama aja sebenarnya. Emang sih vibesnya berasa kayak aku merindukan seseorang gitu loh. Mana merindukan siapa ya? Enaknya ngerinduin siapa ya? Sedih banget, kenapa sih vibesnya kayak begini?

Ketika kamu berhasil mendapati akar, makna dari kata sukses, kamu akan menemukan bahwa sukses tidak lain hanya berarti mengikutinya. F.W. Nicol.

Hanya lagu ya teman Pro2, semoga harinya tidak buruk ya. Harus punya hari yang menyenangkan dong. Apalagi dengerin suaraku yang mana gak menyenangkan lagi. Semoga enggak ya. Terima kasih yang tadi pagi juga udah kasih support. Udah seneng juga meskipun suaranya Shirley begindang, begindung ya. Ya ampun, kayaknya aku harus puasa ngomong beneran deh. Alasan ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah, barusan lagunya dari Daniel Powder, Bad Day, spesial buat kamu. Salah satu lagu favorit aku sih sebenarnya. Meskipun kadang ya cuman pengen dengerin lagunya aja, gak lagi relate sama lagunya gitu ya. Oke, lagu yang kita battlekan hari ini ada The Massive Rindu Setengah Mati sama Judika Setengah Mati Merindu. Berasa kayak mau salah aja gitu. Soalnya mirip banget judulnya, ya kan? Jadi apakah kamu sedang merindukan seseorang? Boleh bagi tahu aku teman Pro2 sambil kamu vote dari sekarang lagu yang mau kamu pilih di BST hari ini. Battle Song Today. Dan kalau ngomongin lagunya Judika Setengah Mati Merindu ini adalah lagu yang dirilis tahun 2010. Masuk ke album Setengah Mati Merindu ya, judul albumnya sama dengan lagu atau single yang ada di album itu, Setengah Mati Merindu. Liriknya juga deep ya teman Pro2. Dan emang ya namanya orang merindu sampai setengah mati merindunya tuh kayak dalam banget gak tuh, bener-bener sih ya kan. Tapi kalau lagunya The Massive Rindu Setengah Mati ini lebih tua 1 tahun, lebih tua, iya dong, karena dia dirilis tahun 2009 ya, sebagai single dari album Perjalanan yang dirilis di tahun yang sama 2009. Cuman The Massive tuh sempat remake ya, memperbarui lagu dia sendiri di tahun 2020 gitu, jadi live akustik gitu barengan sama Abbey Studios teman Pro2. Dan itu menurut aku aransemennya tuh fresh banget sih jujur ya. Dengan suaranya Rian The Massive yang sangat khas, dengan lagu-lagu yang The Massive yang juga banyak banget yang hits ya kan, dari zaman-zaman waktu itu, zaman 2000-an sampai sekarang, lagunya kayak masih enak banget buat didengerin. Misal kayak Pergilah Kasih ya kan, Pergilah Kasih, udah gak bisa nyanyi aku tuh, serius deh. Kadang tuh pengen nyanyi, kemarin aku juga pengen nyanyi, tapi gak bisa kalau buat nyanyi. Kalau ngomong tuh masih bisa lah, masih keluar aja suaranya gitu, tapi kalau buat nyanyi tuh gak bisa nih kan, udah makin abis ya. Mohon izin gimana ceritanya, emang bener-bener ya. Saya butuh Jiji atau Atika di sini sih. Jadi begitu, nanti kita bahas lagi seputar lagu yang kita betulkan hari ini. Tapi kamu pilih dulu deh salah satu, mau The Massive Rindu Setengah Mati atau Judika Setengah Mati Merindu. Sambil aku puterin lagu-lagu buat nemenin kamu. Bebas-bebas aja mau pilih yang mana, mau Judika, mau The Massive, monggo silakan ya. Seperti lagunya Soulja featuring Neida dan juga Ilham Hi-Fi, bebas-bebas aja, enjoy.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Saatnya aku mau bacain voting teman Pro 2 yang udah vote lewat WhatsApp buat memilih lagu yang kita betulkan hari ini, yaitu lagunya Judika berjudul Setengah Mati Merindu dan juga The Massive Rindu Setengah Mati. Kamu pilih yang mana yang belum vote? Aku tungguin ya. Sambil aku siapin, udah banyak yang masuk. Ada teman Pro 2 MP juga ini. Aku melu gitu katanya. Oh, bukan toh. Salah. Nunjuk lagi emotikonnya. Bener-bener gak sopan. Oke, sambil aku siapin dulu listnya teman Pro 2. Ada Judika, Setengah Mati Merindu. Aku suka kebalik-balik, Setengah Mati Merindu. Kalau The Massive itu Rindu Setengah Mati ya. Oke, baik. Pertama masuk ada teman Pro 2 di Aristanti. Shirley, aku pilih Judika. Terima kasih, boleh banget. Kemudian ada teman Pro 2 Akbar, Setengah Mati Merindu. Berarti Judika juga ya. Next, ada juga Ahmad Dwi, Setengah Mati Merindu by Judika. Terima kasih Ahmad Dwi, sehat selalu. IKS, aku pilih Judika kakak. Boleh kakak. Setengah Mati Merindu. Next, ada teman Pro 2 Yoyo. BST Battle Song Today. Pilih ini Kak Shirley, Rindu Setengah Mati The Massive. Akhirnya ada yang pilih juga ya. Aku bingung sih mau pilih yang mana ya. Pokoknya intinya aku rindu benar-benar deh. Lah. Arya Titi, pagi Mbak Shirley yang suaranya rada bindeng tapi seksi. Aku pilih Setengah Mati Merindu punya Judika. Oke, makasih Mbak Shirley. Terima kasih kembali. Iya nih, Kak Arya Titi, terima kasih ya. Suka gak suaraku kayak gini? Halo, gak usah dibikin-bikin itu ya. Oke, Judika, baik. Next, ada Dewi Satrio, request lagunya Dewa 19, Yang Kirana atau Elang. BST-nya pilih setengah Rindu Setengah Mati. Baik, terima kasih Dewi Satrio. Next, ada teman Pro 2. Oke, Doki. Mr. Johnny, hai pagi Mr. Johnny. Thank you, Kak. Lanjut. Ada Mr. Johnny, Rindu Setengah Mati The Massive. Boleh. Wait. Oke, lanjut lagi. Ada teman Pro 2, Vero. Dari Vero. Judika, Kak Syar, boleh. Bentar, Judika mana? Oh ini. Lanjut ada Brian Anavi. Estrus, The Massive. Nggak pernah tahu, aku tuh orang yang enggak es terus, serius deh. Aku tuh lebih senang anget atau hot gitu. Tapi ya lagi ini aja sih. Memang wayai kali ya. The Massive, oke. Dari Brian Anavi. Next, coba aku cek lagi. Sudah, tidak ada lagi ya yang mau pilih lagu hari ini. Baiklah, berarti selamat buat Judika. Selamat buat kamu yang sudah lebih memilih Judika Setengah Mati Merindu. Aku akan putar terlebih dahulu, baru aku akan putar lagunya The Massive Setengah Mati Merindu. Enjoy.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

Kamis manis buat teman Pro 2 dan tetap sehat-sehat buat kamu. Kamis jangan sampai energinya habis. Lala, bukan lagi. Hai teman Pro 2 Ana, halo Kak Shirley pagi. Kak Shirley pagi, apa kabar? Lama banget gak ketemu sama teman Pro 2 Anang lo aku lo ya. Katanya Anang, apa kabarmu Kak Shirley? Sehat selalu dan baik ya. Amin, doain sama buat kamu. Maaf tadi mau ikutan Battle Song Today udah ketinggalan. Kak, aku minta lagunya. Lagu Illusion bisa ya? Udah lama aku belum ketemu Kak Shirley. Metugas dan sehat selalu ya. Amin. Thank you Kak Shirley. See ya. Terima kasih, kamu juga sehat-sehat ya Anang ya. Aku sehat sebenarnya, cuman memang suaranya belum prima ya. Tinggal sisa-sisa aja nih sebenarnya. Semoga segera bisa pulih suaranya. Oke, sehat-sehat buat kamu. Tetap semangat Anang. Gak apa-apa dong. Tapi lagunya dua-duanya sudah saya putarkan ya. Spesial buat kamu juga. Semoga suka sama lagunya. Kabar aku baik. Semoga Anang juga baik-baik selalu ya. Makasih juga buat one and only Erna udah nemenin aku pagi hari ini.

Lagunya enak banget ya, sambil jadi backsound aku temen ngobrol dua untuk membantu aku kalau tiba-tiba gak enak aja gitu waktu ngomong ya. Biar kamu juga tetap nyaman dengerin suara aku. Ini lagunya tuh Fireflies dari All Saints.

Anyway, by the way, BST. Hehehe. Bagus kan? Cocok tuh. Anyway, by the way, BST. Hehehe. Ngasal loh. Emang kadang Asbun itu emang bener-bener sesuatu yang indah sih. Lah, Asbun tapi indah soalnya bisa bagus gitu. Kadang lucu, kadang juga ngepas aja gitu ya. Oke, boleh.

Zona Ngopi, Zona Ngobrol paginya aku akan bahas seputar narkoba ya. Jadi stay tune di Prodo FM Solo. Yang jelas kita sebagai generasi muda harus bisa terhindar dari namanya narkoba. Kita bisa menebarkan dan juga memberikan wawasan kepada adik-adik kita ya, yang masih remaja-remaja, untuk bisa terhindar dari yang namanya narkoba, ya kan teman Pro 2.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Udil, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Ampun, ini sampun. Gak, jih, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

Yang namanya narkoba itu emang bener-bener, aku setuju sih, itu merusak merusak jiwa raga, bahkan juga keluarga gitu ya teman Pro 2. Karena info-info terupdate ini, ada seorang presenter TV di Mesir sana, yes, di negara Mesir, itu dihukum mati karena diduga terlibat jaringan narkoba. Kemudian ada juga nih kasus pilot Malaysia yang membawa narkoba di RI. Nah, ini ada polisi yang menangkap pilot lainnya. Aku hadirkan infonya buat kamu ya, teman Pro 2. Jadi presenter televisi di Mesir, namanya adalah Sarah Khalifa, ini dijatuhi hukuman mati diduga karena terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba. Pengadilan kriminal Kairo memvonis mati dengan cara digantung, wow, terhadap Khalifa serta 11 terdakwa dan denda 500 ribu pound Mesir atau sekitar 173 juta, begitu teman Bro 2. Dan ya ada video yang beredar gitu bahwa Khalifa ini terlihat menangis dan membantah tuduhan itu. Selanjutnya yang kasus pilot itu tadi, jadi Departemen Investigasi Kejahatan Narkotika di Malaysia sana itu menangkap, Malaysia sana ya, itu menangkap satu pilot lain yang diyakini terkait dengan pilot pembawa narkoba ke Indonesia. Wah gila sih ini. Direktur Narcotics Crime Investigation Department ya, atau NCID Bukit Aman Malaysia, Datuk Hussein Omar Khan mengatakan bahwa seorang pilot Malaysia ini usianya 30 tahunan dan sudah ditangkap di Lembah Klang Malaysia hari Senin 7 September kemarin gitu. Dan memang dia diyakini terkait dengan pilot Malaysia salah satu penerbangan gitu ya. Yes, thank you Mbak. Tadi lupa ditutup ya. Iya, yaitu Moh Sofi yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya, di tanggal 28 Juli karena diduga menyelundupkan narkoba. Ih serem banget, kenapa sih Pak Pilot bisa begitu? Ya ampun, tapi semoga aja tidak ada pilot-pilot lain yang terlibat ya. Udahlah, janganlah ya. Nah, teman Pro 2 juga bisa terus update berbagai informasi melalui website rri.co.id ya. Masih aku juga sapa buat teman Pro 2 yang gabung, ada Anang. Anang nih, thanks Kak Syar, siap dong. Dengan senang hati, aku hadirkan lagu requestan kamu dan masih aku temani kamu sampai nanti hampir jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan kamu pindah frekuensinya, karena aku masih menemani kamu sampai nanti. Loh, nantinya kapan? Habis ini banget tapi ya. Katanya sampai nanti, Vito. Ya ampun. Pukus-pukus trulala. Aduh, bener-bener sih. Jadi gimana dong kalau kayak gini? Apanya ya? Ambigu banget ya. Ya udah deh. Pokoknya teman Pro 2 jangan dipindah frekuensinya, karena habis pada ada santai siang, ada sore ceria, ada jaga malam, bahkan sampai jam 12 malam nanti kamu akan ditemenin sama kawan-kawan aku dengan segmen serta program yang akan menemani kamu, oke? Dari pagi tadi yang udah gabung, terima kasih banyak. Makasih doanya, energi baiknya, terima kasih juga sudah selalu support aku. Dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada hal-hal yang gak berkenan buat kamu, aku minta maaf ya. Maafin kan, maaf ya. Ya udah, kalau begitu Shirley Angeli turun mengudara, sambil aku masih ada satu lagu buat menemani kamu di Spada, satu lagu enak banget, salah satu favorit aku juga, teman Pro 2. Terima kasih banyak Shirley Angeli turun mengudara, sehat-sehat, bahagia, dan semoga kamu selalu mendapatkan hal-hal yang baik, dikelilingi hal-hal yang baik dan orang-orang yang baik buat kamu. I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta menindak aktivitas pembuangan sampah ilegal di lahan kosong kawasan Ring Road, Kelurahan Mojosongo yang muncul setelah pembatasan pembuangan sampah ke TPA Putri Cempo. DLH bersama Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP telah mendatangi lokasi dan memberikan teguran kepada pihak yang terlibat. Sebelumnya, Lurah Mojosongo Katarina Kartika juga mengatakan pembuangan sampah di lahan itu berlangsung sekitar sepekan setelah kebakaran TPA Putri Cempo dan adanya pembatasan pembuangan sampah. Sampah berasal dari petugas pengangkut sampah swasta yang tidak dapat masuk ke TPA Putri Cempo. Katarina menjelaskan lahan itu semula diperuntukkan sebagai lokasi pembuangan berangkal yang dapat dimanfaatkan untuk material pengurukan. Tapi petugas sampah swasta kemudian membuang sampah rumah tangga di lokasi itu dengan membayar Rp15.000 setiap kali pembuangan kepada pengelola lahan. Menindaklanjuti temuan itu, DLH bersama pemerintah wilayah dan Satpol PP mendatangi lokasi untuk menghentikan aktivitas pembuangan sampah. Sekretaris DLH Kota Surakarta Urip Jatmiko mengatakan pihaknya telah memberikan teguran dan memastikan aktivitas itu telah dihentikan. Masyarakat juga tidak diperbolehkan membuang sampah di lokasi yang bukan peruntukannya, karena menurutnya aktivitas itu dapat mengganggu lingkungan sekitar dan tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya hadir dari dunia film internasional. Godzilla kembali meneror Jepang dalam trailer perdana Godzilla Minus Zero, sequel film Godzilla Minus One yang disutradarai Takashi Yamazaki. Trailer yang dirilis pada hari Selasa 8 September ini memperlihatkan Godzilla ternyata belum sepenuhnya hancur setelah peristiwa dalam film sebelumnya. Monster itu kembali muncul ketika Jepang tengah berusaha memulihkan diri dari keracunan akibat Perang Dunia II. Godzilla Minus Zero mengambil latar pada tahun 1949, 2 tahun setelah kejadian dalam Godzilla Minus One. Ceritanya kembali mengikuti keluarga Shikishima ketika mereka menghadapi ancaman baru setelah masyarakat mulai membangun kehidupan pasca perang. Sejumlah pemeran baru turut bergabung, termasuk Min Tanaka sebagai ahli biologi Kanji Murakami, kemudian Masami Nagasawa sebagai peramal cuaca Makoto Aoyama, serta Jun Kunimura sebagai Dr. Ogata. Godzilla Minus Zero dijadwalkan tayang di bioskop Jepang pada 3 November 2026, kemudian dirilis secara luas di Amerika Utara mulai 6 November 2026. Film ini juga dijadwalkan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai bagian dari New York Film Festival pada tanggal 26 September 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu sama aku lagi, Rama Gemzi di Santai Siang teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng di mana nih? Di Santai Siang di Pro 2 Hitlist. Sampai nanti jam 12 ya, aku temenin di Pro 2 Hitlist. Dan tapi abis di Pro 2 Hitlist, jam 12 masih lanjut lagi sama aku Rama Gemzi di jam 1 sampai nanti jam 3 sore. Dari jam 12 ke jam 1 kita bakal bahas kuliner, olahraga, dan entertain teman Pro 2. So, kita bakal seru-seruan bareng. Dan hari ini yang hari spesial, karena besok hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. So, keep setun aja di siaran yang spesial ini teman Pro 2. Siaran Hamin 1 ulang tahun Radio Republik Indonesia. Yang mau gabung atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966 di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Let's go. The great protector.

give up. Yes, teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 Headlist bareng sama aku, Rama Gamzy. Ada yang udah masuk dari WhatsApp. Siang kak, saya Ca izin request Sumpah Mati by Selena Grace ya kak. Oh boleh, udah aku siapin ada Selena Grace Sumpah Mati ya. Dan terima kasih banyak dan semangat beraktivitas kak. Yoi, thank you kak, sehat selalu juga ya. Dan lanjut lagi aku bacain WhatsApp dari siapa nih. Hai kakak, aku... Wait, apa, ada apa nih? Hai kakak, aku Minesh. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oh udah, nih ada dua nih yang request lagu nih, Sumpah Mati by Selena Grace. Dan salamnya aja buat kakak yang semangat, dan semangat terus siarannya kak. Oke, siap. Masih banyak ya. Dan lanjut lagi aku bacain satu lagi dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak, selamat siang. Mohon maaf mengganggu sebentar ya kak. Aku bisa mau izin request lagu, boleh enggak? Semoga siaran kakak hari ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Boleh dong, masa enggak boleh nih. Aku tulis boleh. Boleh kakak, boleh. Nah itu dia, masih ada lagi, abis ini aku bacain ya. Dan juga aku mau puterin dulu lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Let's go.

Masuk lagi teman Produa, masih di Produa Idlis bersama aku Rama Gemzi. Aku mau bacain WhatsApp lagi yang masuk dari Kak Lara Purnamasari. Mau lagu katanya Gita Gutawa, ayo. Ada dong, udah aku siapin ada lagunya. Dan ada lagi dari Kak Tito, siang Kak. Mau request Tetap Bukan Kamu, Roni. Ada dulu kayaknya Tetap Bukan Kamu. Tetap Bukan. Oh ada nih, aku siapin dulu nih. Dan ada lagi yang mau request lagu Kak Hitna, Soulmate. Soulmate nih bestseller juga nih kalau siaran nih teman berdua. Aku siapin ya, ada Soulmate juga nih. Oke, langsung aja ada 3 lagu. Aku puterin dulu Gita Gutawa, Ayo Come On, dan Reza Roni Parulian Tetap Bukan Kamu, dan ada lagi Kak Hitna, Soulmate. So yang mau gabung juga atau mau request lagu, kalian boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi. Let's go. Loh, ini lagunya mana nih? Oh ini. Let's go.

Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist bareng sama aku Rama GMZ. Dan ada yang gabung di request lagu. Di sini ada yang mau lagu katanya Tabola Bale. Oke, udah aku siapin ada lagunya Tabola Bale. Abis ini aku puterin ya. Dan ada lagi dari Kak siapa nih? Halo Kak Siang dari Cesa di Baki. Mau izin request lagu Amin Paling Serius dari Sal Predi feat Nadine Amizah sama Astaga Bercanda. Astaga Bercanda dari Akbar Celai. Terima kasih Kak. Oke, nanti kalau ada yang Astaga Bercanda nih kayaknya seru juga lagunya, bakal aku puterin ya. Dan ada lagi dari siapa? Oh, enggak ding. Oke deh, aku siapin dulu lagunya. Tabola Bale, abis itu Amin Paling Serius. Dan abis ini kalau ada yang Astaga Bercanda aku puterin ya. So, yang mau gabung atau mau request lagu, kalian masih banget boleh WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama GMZ.

Yes, teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama Gemzi. Di sini masih di Pro 2 Hitlist sebelum kita geser ke santai siang kulineran, teman Pro 2. Ada yang masuk dari WhatsApp nih. Dari siapa lagi? Dari Kak ini dulu deh. Dari Kak Utari. Assalamualaikum, selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku Mbak Rizky dari Pacitan, Jawa Timur. Wah, dari Pacitan, Jawa Timur loh. Mau request lagu Bruno Mars yang judulnya Marry You. Ada gak ya Marry You ya, coba ya. Wait. Aku cari dulu ya Marry You. Wait, Marry You. Dulu ada kayaknya, tapi sekarang gak tahu nih. Marry You. Wait. Marry. Ada nggak ya? Waduh, nggak ada nih lagunya. Dan salamnya juga buat pendengar dimanapun berada dalam semangat aktivitas dan semoga dimudahkan dalam segala urusannya. Buat yang lagi tugas siaran, semangat siaran ya. Semoga harinya selalu menyenangkan. Terima kasih. Yoi, thank you Kak. Nanti kalau mau lagunya di sini belum ada nih. Atau aku cariin lagi deh coba. Kalau ada nanti aku puterin ya. Lanjut lagi, aku bacain WhatsApp dari siapa nih? Dari selamat siang Kak, boleh request lagu Young and Beautiful Lana Del Rey? Boleh dong. Young and Beautiful. Young. Kok lagunya gak ada ya? Young. Oh, ada nih. Oke deh, langsung aja aku siapin dulu lagunya, ada Lana Del Rey, Young and Beautiful, teman berdua. Yang mau gabung atau mau request lagu kan masih boleh banget di WhatsApp di 081327866966. Let's go.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng sama aku Rama GMZ. Nah, kita dari Pro 2 Kuliner. Ada makanan dari Jawa Timur, yaitu ini kuahnya hitam gitu ya teman Pro 2. Yaitu rawon yang jadi salah satu hidangan kuliner khas Jawa Timur yang enak banget. Tiba-tiba gak tau kok pengen bahas rawon ya. Apa jangan-jangan kepengen ke Malang nih buat jajan ke sana. Nah, makanan ini tuh berjenis sup dan teman Pro 2 ini punya khas sendiri, yaitu kuahnya berwarna gelap hitam dan rasa gurih yang wah, endul banget teman Pro 2. Biasanya rawon tuh banyak banget ditemuin di Jawa Timur, termasuk Malang salah satunya. Kuliner ini banyak diburu oleh wisatawan, termasuk aku kalau ke Malang pasti makan rawon, dan ada juga beberapa rumah makan yang menyajikan rawon Malang. Kebanyakan yaitu merupakan rumah makan legendaris yang udah berdiri lama dan mempertahankan resep rawon dari turun-temurun teman Pro 2. Nah, ini ada rekomendasi makan rawon di daerah Malang nih. Yang pertama aku pernah kesini nih, rawon Nguling. Rawon Nguling itu adalah rawon yang terkenal juga di sana, yang ramai banget dikunjungi wisatawan. Lokasinya nih teman Pro 2 dekat sama kota. Dan rawon ini itu dulu ya, itu enak banget. Ada campuran perpaduan rawon terus dikasih toge, dikasih sama telur apa sih namanya, telur asin ya, tempat telur asin itu. Kalau aku sih kurang terlalu senang telur asin sih teman Pro 2. Paling suka sih rawonnya aja sama toge, itu enak banget. Nah, kalau kalian waktu ke Malang nih, pernah enggak sih makan rawon di mana gitu, rekomendasi kalian? Mungkin kasih tahu dong, enaknya makan rawon kalau di Malang di mana yang enak? Boleh kalian langsung aja WhatsApp di 081327 866 966.

Masih di Jawa Timur. Kalau tadi Malang, kita sekarang geser ke sebelahnya, ada Surabaya teman berdua. Nah, kota Surabaya yang dikenal juga dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman kulinernya, itu ternyata punya makanan soto teman berdua. Dan ini di kedai loh. Kedai ini tuh tersembunyi di antara jajaran toko dan kafe modern di area Tunjungan Surabaya. Nah, siapa nih yang sering ke Tunjungan? Kalau aku dulu sering banget main ke Tunjungan teman berdua. Kedai ini itu emang tempatnya enak sih teman berdua dan ditambah atmosfer yang hangat. Nah, masakannya apa coba kita bahas nih? Ada juga masakan yaitu ada brongkos, rawon legit, garang asem sampai soto tangkar yang rempah-rempah asli Surabaya. Soto tangkar. Nah, soto tangkar nih dengan kuah yang kaya rasa, daging sapi yang melumer di mulut, dan rempah-rempah yang kasih aroma memikat. Setiap suapan soto tangkar itu jadi kenangan dan yang gak terlupakan teman berdua. Nah, ada juga rawon legit. Sajian ini gak terpisahkan dari kekayaan kuliner Jawa Timur teman berdua. Dan juga dihidangkan dengan megah di rumah makan ini. Ada kuah hitam pekat yang seleranya tuh enak banget tuh. Rawon Surabaya. Gak cuma rawon Malang tapi ada rawon Malang teman berdua. Nah, kalau kalian udah pernah belum cobain soto tangkar teman berdua? Kalau udah boleh banget sharing di aku di WhatsApp di 081327 866 966.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Teman Pro 2, tetap stay tune ya di 105,5. Karena abis ini kita bakal kedatangan tamu spesial edisi Hari Radio. Kita bakal kedatangan tamu yaitu penyiar dari Radio Merapi FM Boyolali, Teman Pro 2. Siapa tuh penyiarnya? Tunggu aja di 105,5 bareng sama aku Rama Gemzi di Santai Siang. Let's go!

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Oke, teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang dan kita udah kedatangan tamu spesial, teman Pro 2. Yang aku tunggu-tunggu, teman Pro 2, ada dari Kak Lala.
1: Halo semuanya. Oke. Ini nyapanya apa? Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Oh, teman Pro 2. Oke, selamat siang teman-teman Pro 2. Kenalan dulu.
0: Kenalan dulu dong.
1: Oh, kenalan dulu, oke.
0: Kalau tak kenal maka tak sayang.
1: Oh gitu ya, oke. Kenalin, aku Lala Salsabil. Aku penyiar di LPPL 93,6 Merapi FM. Halo Merapi FM.
0: Wih, Merapi FM. Aku sering dengar Merapi FM itu dari teman-teman aku dari Boyolali.
1: Oh iya.
0: Kayaknya, Ram, di Boyolali juga ada radio loh. Oh ada emang.
1: Ada dong, jangan salah. Ini ada penyiarnya sudah sampai sini loh.
0: Ternyata teman Bunda, penyiarnya di depan aku sekarang. Oke, gimana nih Mbak, tadi perjalanan dari Boyolali ke sini?
1: Panas ya.
0: Agak panas ya.
1: Panas, tapi alhamdulillah aku senang banget bisa diundang di sini. Berbagi gitu ya, dari Boyolali bisa sampai di Pro 2, mantap sekali lah. Aku senang banget ini bisa diundang di sini, makanya semangat. Padahal sebenarnya aku hari ini jadwalnya itu aku off.
0: Oh, jadinya off siaran nih.
1: Harusnya aku hari ini off siaran, tapi demi di sini untuk menyapa mitra Merapi di luar sana dan teman-temanku di Merapi FM. Halo, Om, Ayah, Mak.
0: Kayaknya pindah Pro 2 Solo aja deh.
1: Oh, boleh. Aduh, nanti dibeli sama ibu.
0: Oke, Mbak. Aku mau tanya nih tentang, kan ini kita spesial hari radio ya. Okay. Besok hari radio nasional nih. Dan juga HUT RRI juga nih besok.
1: Iya, betul. Nah,
0: mungkin apa? Awalnya kenapa sih Mbak Lala lu bisa tertarik dengan menjadi penyiar radio?
1: Fun fact, FYI banget ini ya. Aku agak TMI sedikit. Sebenarnya aku ini admin dulunya.
0: Oh iya, gitu. Admin
1: di tuh? Admin di Smart City. Admin di Smart City Center di Diskominfo Boyolali dan seiring berjalannya waktu memang kayaknya harus ada reboisasi lagi gitu.
0: Regenerasi ya berarti ya.
1: Regenerasi lagi dan akhirnya di Agustus 2025 kemarin aku masuklah di Merapi FM.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti bergeser ke Merapi FM ya nih. Wah, berarti 2025 Agustus ya?
1: Yep.
0: Oh, baru setahun.
1: Iya, betul. Aku baru setahun di sini.
0: Masih fresh banget tuh.
1: Iya. Dan ya, akhirnya aku ngampu bener-bener yang ke anak muda banget gitu. Karena memang harus regenerasi.
0: Betul.
1: Jadi, kebetulan aku di Merapi FM ngampunya Poppy. Poppy itu pop Merapi.
0: Oh, nah, Poppy itu jadi, pop Merapi.
1: Jadi edisi bener-bener lagunya pop, anak muda banget.
0: Oke. Okay.
1: Dan fresh sekali sama kayak lagunya yang barusan tadi diputar ada Nona kan.
0: Sampai apa?
1: Tahu apa aku. Kalau enggak hafal gimana ya? Dimarahin monitornya nanti.
0: Waduh.
1: Mbak, aku mau request lagu. Kemarin aku dikasih lagu baru kayak ada James Blunt. Baru apa ini? Aku malah yang enggak tahu. Oh iya, terima kasih.
0: Apa semua ya berarti ya? Oke Mbak, selama Mbak Lala jadi penyiar di Merapi FM nih, itu apa sih pengalaman yang paling seru jadi seorang penyiar di situ? Pasti
1: seru,
0: ada lah yang paling seru.
1: Seru banget, kenapa ya? Ternyata setelah jadi penyiar aku kayak mengalami, oh ternyata jati diriku di sini deh.
0: Wah gimana tuh menemukan jati dirinya di penyiar?
1: Kebetulan aku tuh orangnya kan suka ngomong, ramai banget nih ya kan, jadi ketika aku dihadapkan mikrofon, aku itu kayak udah tadinya nih ketika di luar, aduh lemes, aduh malas banget naik, aduh gimana ya gitu. Begitu di depan mic, hai halo, udah gitu lagi. Jadi kayak, oh ternyata mood boosterku tuh jadi penyiar ini.
0: Gitu.
1: Naik, kayaknya capek banget gitu kan, naik 2 jam gitu kan, kayaknya capek. Tapi ternyata, oh obat. Ku tuh jadi penyiar di Merapi FM ini, ternyata aku menemukan obat yang cocok, yang pada akhirnya membuat moodku ini. Kalau temanku tuh selalu bilang kayak gini, ini anak energinya gak pernah habis-habis.
0: Dikomplain
1: gitu kan. Dikomplain, kamu tuh gak capek apa? Kalau aku udah bilang capek nanti kamu yang kewalahan.
0: Berarti good mood terus dong.
1: Alhamdulillah ya.
0: Gak pernah bad mood berarti gak pernah ya.
1: Kayaknya kalau jadi penyiar boleh gak bad mood? Aku nanya dulu. Aku nanya dulu ke kamu. Boleh gak? Boleh sebenarnya ya. Cuman kan kita kontrolnya balik ke kita lagi.
0: Iya betul.
1: Alhamdulillahnya selalu berusaha untuk menghibur mitra Merapi di sana. Pro 2 juga yang lagi mendengarkan.
0: Manggilnya apa? teman produk
1: Mitra kalau Merapi.
0: Oh, Mitra.
1: Mitra
0: oh,
1: Merapi.
0: Wah, kayak mitra bisnis dong.
1: Mitra Merapi.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Lala kalau di sana itu segmennya tuh per segmen apa per depart? Per depart ya?
1: Per segmen.
0: Nah, per segmen itu sekali shift berapa jam, Mbak?
1: Aku naik shift karena gini, shiftnya kan ada tiga, pagi, siang, pagi, siang sama malam, pagi, siang sama sore, gitu. Sore kan sampai tutup, ini sampai closing ya.
0: Dari jam berapa tuh start?
1: Kalau start buka jam 6.
0: Oh, 6 pagi.
1: 6 pagi, nanti yang masuk shift pagi, selesai shiftnya karena kami adalah ASN, jadi selesai shiftnya di jam 2, cuman kalau siaran selesainya jam 12 siang.
0: Oke, berarti tetap absen jam 2 berarti?
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau aku karena masuknya shift 2, berarti aku masuknya di jam 12 siang. Nanti aku closing jam 8. Kebetulan acaraku pun selesainya jam 8.
0: 8 malam?
1: Oke. 8 malam, gitu.
0: Oh, enak yang jam shift terakhir dong berarti?
1: Pulang jam 24 gimana?
0: Oh, jam 1?
1: Iya.
0: Wih, seriusan?
1: Iya, karena programnya Merapi ini, jadi habis... kalau pagi kan pasti berita-berita, nanti ada bincang OPD juga. Kalau hari ini bincang OPD, kalau hari-hari ada sama rumah sakit RSPA Boyolali, ada KPU. Jadi kami kerjasamanya juga banyak.
0: Oh, sama dinas-dinas
1: sama dinas-dinas. Terus nanti sore ada berita lagi. Begitu acara yang mulai santai adalah di jam setelah jam 12. Sebelum jam 12, jam 10 itu ada sampai jam 12 ada acara namanya Campur Sari.
0: Oh, ada Campur Sari juga?
1: Jadi kami memang sangat amat taste Jawanya itu benar-benar
0: masih
1: yang...
0: Masih ada ya?
1: Bayangin aku penyiar muda, terus ngampunya Campur Sari, aku harus ngomong Jawa. Sedangkan aku ngomong Jawa, aku belepotan. Jadi kadang diledekin nama sama Mitra Merapi tuh di rumah. Tapi seru sih, karena sama mereka juga diajarin banyak gitu kan akhirnya. Jadi ada Campur Sari, ada keroncong juga, langgam. Nanti sore ada pop, sama aku pop biasanya. Terus setelah pop dangdut. Habis dangdut ada lagu-lagu kenangan. Makanya closingnya jam 24.
0: Nah nih Mbak Lala nih, sebelum terjun ke dunia penyiaran atau ke radio nih. Mungkin ada gak sih ketertarikan di dunia komunikasi gitu, Mbak? Sebelumnya kepikiran gak sih di dunia komunikasi?
1: Bakal terjun di dunia seperti ini gitu maksudnya? Sama sekali tidak.
0: Oh enggak?
1: Enggak, sama sekali enggak. Karena aku tuh kan kuliahnya sastra Inggris. Basically aku kuliah sastra Inggris, jadi cuman pikiran gue cuman kayak ngajar bahasa Inggris lah.
0: Tapi enggak, pengajar juga?
1: Les aja.
0: Oh les,
1: Interpreter lah paling enggak ya. Jalan pengen bukan di dunia komunikasi. Tapi ternyata setelah terjun, oh menarik gitu. Cakep nih,
0: Ngomongnya bahasa Inggris dong ini harusnya.
1: What should I talk to you? Takut.
0: Ini by the way, Mbak Lala ini harusnya di siaran di hari Kamis aja deh, mending.
1: Apa di sini maksudnya?
0: Karena ada English Corner di hari Kamis.
1: Really takut tapi harus casting dulu nggak?
0: Oh enggak dong.
1: Enggak. Oke, undang aku boleh ibu, bapak, mendengar, bolehlah nggak apa-apa Kamis aku ke Solo.
0: Wah siap ya Mbak Dia. Oke, gimana Mbak tadi lanjut kok bisa terjun di dunia komunikasi tadi?
1: Mungkin kalau jawabannya jawaban lucu-lucuan kayaknya ini based on SK, jadi aku harus ngikutin ini gitu kan, gitu. Pada akhirnya ya udah ternyata kalau dinikmatin, oh aku paham, aku paham kenapa teman-temanku tidak bisa kayak mereka kan kerjanya sampai malam-malam gitu ya, ngikutin kegiatan yang ada di Boyolali kan otomatis. Jadi I understand a lot bahwa mereka capek dan paginya masih kerja lagi. Akhirnya aku juga ikut terjun kan. Kalau kayak kemarin banyak ada Solo Art Festival. Ada Solo Art Festival, ada Boyolali Carnival juga. Aku merasakan kayak terjun di lapangan, ambil berita, masih harus relay. Ambil berita paginya. Kalau mereka masih harus kerja cari berita lagi, aku paginya siaran. Padahal kan kalau karnaval kan biasanya sampai malam tuh. Sampai jam 1, aku jam 6 harus udah siaran. Oh, kayak gini rasanya. But it's good. Maksudnya ternyata ketika memang jiwanya di sini, ternyata ya udah langsung
0: lanjut aja ya.
1: Lanjut aja.
0: Di enjoy aja, buat enjoy.
1: Harus dibuat enjoy ya kalau kerja. Kalau kamu enggak enjoy, pusing nanti.
0: Betul banget. Kerja kalau enggak buat enjoy enggak seru ya, Mbak?
1: Betul. Meskipun aku tahu ya, kalau jadi penyiar itu kalau ditanya dukanya gitu ya, dukanya dari penyiar apa ya, teman-teman, apalagi kalau aku kan di Pemkab, teman-temanku pada libur, aku gak libur. Wah. Aku gak libur.
0: Tapi kalau lebaran siaran juga, Mbak?
1: Kebetulan kemarin aku belum ngerasain ya.
0: Kalau yang lainnya tetap on juga siarannya? Lebaran?
1: Di tahun-tahun sebelumnya iya, kalau di tahun kemarin karena kami lagi maintenance, jadi lagi libur gitu.
0: Oh, lagi libur berarti ya.
1: Tapi aku masuk H+3 guys, yang lain masih libur, aku sudah masuk.
0: Tapi gak apa-apa, aku masih lebaran juga masuk siaran soalnya.
1: Nah, ya kan, tahu kan rasanya, oh ya kayak gitu.
0: Oke, nah sekarang nih banyak anak muda yang sering tanya ke
1: apa
0: aku.
1: Apa tuh, apa?
0: Ke aku, mungkin ke teman-teman penyiar yang lain. Gimana sih jadi penyiar, apa kemampuannya, harus punya kompetensi apa jadi penyiar? Menurut Mbak Lala, itu apa yang harus dipunyai anak muda kalau mau jadi penyiar nih?
1: Kalian kalau mau jadi penyiar guys, at least kalau mental kalian jadi dulu. Tapi memang hal itu susah ya. Basically kalian suka ngomong dulu aja deh.
0: Oh oke.
1: Ngobrol sama temen itu bisa jadi bekal buat kalian. Bekal paling minimal buat kalian bisa jadi penyiar radio. Kenapa? Karena dari ngomong ini akhirnya diolah. Akhirnya kalian kenal air personality. Dari ngomong biasa terus pindah ke baca berita, terus nanti pindah ke siaran. Itu tuh semuanya basically kan dari ngomong dulu.
0: Betul.
1: Yang penting kalau kalian pengen jadi penyiar kayak aku, kayak Rama gitu kan. Rama betul?
0: Betul. Nama siapa?
1: Itu suka ngomong dulu deh.
0: Wah gitu. Harus jago olah juga ya Mbak? Jago olah mengolah.
1: Jago gitu. Olah mengolah. Buat kali, aku tahu nih anak-anak sekarang pada azbun kan hobinya. Ini azbun pun ini bisa menjadi daya tarik kalian menjadi seorang penyiar.
0: Betul, bener gak? Betul, bener gak? Betul banget, betul banget.
1: Itu.
0: Masalahnya dijadiin tema siaran juga azbun gitu tuh.
1: Iya. Banyak banget lagi, aku sering banget ketika aku nge-live gitu kan, misalkan aku lagi siaran, aku nge-live, banyak banget ternyata yang asbun, aku sampai aku pusing, aku baca kalian, aku malah jadi ketawa, gak jadi siaran loh ini ya.
0: Oke. Nah, buat banyak orang juga Mbak, ngira penyiar itu juga harus punya suara bagus, harus punya suara yang gimana, kan banyak kan pasti orang mikirnya kayak gitu Mbak. Nah, seberapa penting sih suara kita tuh dalam dunia penyiaran Mbak?
1: Menurutku penting banget ya, karena emang kan kita yang dijual suaranya, gitu kan. Aku pasti semuanya juga pernah merasakan pendengar Pro 2 juga. Ini ketika kalian jadi penyiar, kalian ngerasain batuk.
0: Nah, itu, batuk di mic.
1: Batuk di mic, aduh.
0: Blub-blub.
1: Gitu guys, ini memang harus dijaga. Iya, kalau suara kita harus benar-benar jaga. Kalau orang bilang, kamu ketika kamu ngejual suara, kamu gak boleh gorengan, kamu gak boleh es. Boleh, gak ada yang ngelarang, boleh. Iya. Cuman kalian harus tahu limit. Yang tahu kondisi badan kalian, ya kalian.
0: Iya, betul. Gitu. Dari kita sendiri ya,
1: dari kita sendiri. Kalau ngomongin seberapa penting suaranya, penting banget. Penting banget. Apalagi kalau misalkan di cuaca yang kayak gini, kering gitu kan, butuh apa-apa. Jadi kalau pengen jadi penyiar yang dijual suaranya, iya. Kalau kalian gak pede sama suara kalian, lah aku aja suara kayak gini guys.
0: Sama
1: pada
0: Mbak.
1: Akhirnya jadi penyiar juga gitu.
0: Kita gak ada yang tahu ya Mbak. Nanti kalau kita belajar lagi pasti terbentuk.
1: Iya, semuanya kalau kalian, yang penting kalian mau dulu.
0: Yes, percaya diri.
1: Yes.
0: Jadi kunci tuh percaya diri teman-teman. Nah mungkin kalau treatmentnya Mbak Lala nih.
1: Apa tuh?
0: Bisa suaranya bagus gitu-gitu. Bisa keren gini.
1: Aku dipuji guys, gak bisa pulang ini nanti, ini takut di sini.
0: Mengolah dulu nih.
1: Mengolah
0: Mbak Lala nih.
1: Apa tuh? Jadi
0: treatmentnya gimana Mbak? Mbak mungkin biar suaranya bagus tuh, mungkin makan gorengannya dibatasin sebulan sekali.
1: Actually enggak.
0: Tapi gimana? Penasaran aku.
1: Aku gini, aku tuh sebenarnya orang bilang nggak boleh ya makan permen banyak-banyak. Tapi aku kalau memang sudah aku merasa bener-bener kering banget, kayaknya aku harus makan permen min itu aja.
0: Kalau siaran juga makan permen min.
1: Sebelumnya dong, kalau di tengah siaran nanti bunyi dong ini.
0: Cekrit.
1: Ada kayak lo nelan begini harusnya nggak boleh guys. Itu. Jadi aku biasanya kalau memang di kondisi yang agak gatel nih tenggorokan, aku biasanya nelan permen min. Ini boleh enggak nyebut merek apa gitu?
0: Jangan.
1: enggak boleh. Oke, itulah. Okay. Kalian tahulah yang mana kalau pelagat tenggorokan itu aja.
0: Nah, selama jadi penyiar, setahun ya, setahun jadi penyiar ya?
1: Iya, betul.
0: Selama jadi penyiar, pernah gak sih ngerasa grogi atau kehabisan kata-kata, tiba-tiba, wah ngomong apa nih, wah lupa nih aku ngomong apa gitu-gitu.
1: Pernah banget lagi.
0: Gimana tuh, mungkin dijelasin kayaknya seru nih, gak cuman Mbak Lala doang, aku juga pernah.
1: Pernah, pernah gak kamu di satu posisi kayak gini, jadi ketika naik siar, otomatis, nih kamu kan ngadepinnya banyak nih, komputer berapa ya,
0: komputer
1: gitu
0: tiga
1: kan, komputer tiga, mixer, terus aku pernah waktu itu, jadi mau nginput lagu apa nginput materi gitu, aku lupa, aku salah ini, salah touch keyboard.
0: Oke, terus?
1: Jadi terus suaranya di udara tiba-tiba shoot, turun. Aku terus panik. Aku langsung panggil ini kan, karena aku alhamdulillahnya waktu itu aku siaran berdua sama temanku namanya.
0: Oh, tandem berarti ya?
1: Tandem. Okay. Bukan tandem, maksudnya beliau sudah standby untuk segmen berikutnya gitu. Okay. Jadi aku, "Om, tolongin aku." Kenapa? Ini gak tahu aku mencet apa ya, kamu mencet apa, aku tadi salah pencet, gitu kan. Terus abis itu dia mencet, udah gitu doang, udah. Makanya itu di 2 minggu pertama aku siaran.
0: 2 minggu pertama siaran, oke. Okay.
1: Jadi paniknya ada banget, setelah itu benar-benar yang ketika naik, terus ngeblank. Akunya bingung, aku maaf ya tadi suaranya gini.
0: Oh, paniknya kerasa sampai sini loh, Pak.
1: Iya, aku bener-bener, iya, aku kan training itu cuman 1 minggu.
0: Oh, 1 minggu training? Gimana tuh trainingnya, mungkin bisa jelasin juga.
1: Trainingnya ditungguin, jadi ketika siaran gini, ada yang nungguin, satu ada gurunya, tutornya, tadi om yang bareng sama aku, tadi om WK namanya. Itu dia nungguin aku, jadi dia di belakang, nanti kalau misalkan kamu apa harus naikin voice yang naikin voice mau yang ini, naikin lagunya yang ini ya.
0: Oke.
1: Okay, gitu. Okay. Udah diajarin 1 minggu. 1 minggu pertama 2 jam. Itu rasanya.
0: Lama banget ya?
1: Lama banget. Masya Allah, aku udah pusing banget. Ya Allah, ini kenapa begini ya? Aku kan. Terus lama banget ya? Iya. Kalau sekarang, terus kemarin abis meeting ditanyain, "Gimana sekarang?" Kan aku juga ada penyiar baru nih sekarang.
0: Oh, ada juga.
1: Ada temanku satu gitu. Cowok, penyiar baru. Terus kayak aku disuruh jadi mentornya. Aku adalah mentor yang galak sekali karena aku ini apa
0: tuh?
1: Aku tuh panikan. Jadi kayak enggak gitu, enggak bisa aku tuh gitu. Jadi dianya ikut panik kan. Tapi apresiasinya dari guru yang sebelumnya adalah kamu harus seperti Lala, kenapa? Karena kamu harus mau belajar, adaptasinya harus cepat gitu ya. 1 minggu, ya gimana kalau nggak buruan bisa kan bingung ya.
0: Iya, betul.
1: Makanya di sini alatnya banyak, harus belajar ini itu
0: megang mixer
1: ini belum mic-nya, nanti earphone-nya gimana gitu kan.
0: Wah, jadi penasaran kok diajarin Mbak Lala kayak gimana nih.
1: Mau beneran.
0: Jadi grogi loh.
1: Main ke Merapi, main
0: juga. Oh, boleh ya, boleh ya?
1: Boleh. Ntar kapan-kapan gantian deh ya.
0: Boleh
1: sana ganti ya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: ibu kalau lihat, ibu kalau lihat TikTok ya. Ini ataupun lagi ibu lagi dengerin, ibu tolong diundang, Bu, ada Rama di sini di produk.
0: Wih, sebuah kehormatan nih.
1: Pandemin nanti, Bu.
0: Oke. Selama jadi penyiar juga tantangan menarik apa aja nih, Mbak?
1: Tantangan yang paling menarik adalah yaitu kayak hari ini misalkan siarannya katakanlah 1 jam ya.
0: Oke.
1: Okay. 1 jam. Aku harus memanage waktu ketika aku ngomong dengan background berapa, nanti lagunya berapa, untuk segmen selanjutnya kan harus pas nih.
0: Betul.
1: Gak boleh lebih kan?
0: Iya.
1: Nah, dipasin
0: harus.
1: Itu tantanganku yang paling berat di situ sih. Karena kan lagu harus ngitung ya, oh ini selesai jam segini, ini selesai menit sekian nih, ini kalau ditambah iklan, tambah lagu lagi berapa ya?

0: itu. Terus akhirnya ya, ya udah setahun ya, masa nggak bener-bener bisa disetrap aku nanti.
1: Disuruh hormat berbendera dong.
0: Jangan. Akhirnya ya, ya begitu. Itu tantangan paling berat sebenarnya.
2: Okay.
0: Nata lagu, nata buat berikutnya. Maksudnya apa sih bahasa Indonesia apa? Ngepaske itu apa?
2: Ngepaske apa ya? Ngepasin.
0: Menyesuaikan.
2: Menyesuaikan. Nah,
0: menyesuaikan. Nah, itu sih yang susah, menyesuaikan untuk timingnya aja. Timer okay. Ini.
2: Timer ya, timer di waktu aplikasi, apa lagunya ke setelah bridging dan lain-lain tuh ya.
0: Itu. Nah, yang susah di situ.
2: Ada lagi nih Mbak.
0: Apa tuh?
2: Seberapa besar peran penyiar dalam menemani pendengarnya Mbak gitu? Khususnya kan anak muda ya, kalau di pop itu gimana Mbak? Perannya Mbak itu gimana?
0: Aku sendiri setiap aku mau naik siar, aku itu pasti nyekrip, nggak mungkin nggak.
2: Oh, skrip dulu pasti.
0: 2 jam. Oh. 2 jam kalau aku gak nyekrip.
2: Kalau dialog juga skrip juga gak?
0: Kalau dialog paling gak aku pegang ini, list pertanyaannya aja.
2: Oh, list pertanyaan, oh iya
0: ya.
2: Kurang lebih sama ya.
0: Aku kan juga pegang talk show
2: ya.
0: Talk show-nya anak muda banget nih. Kalau mau dengerin hari Jumat minggu pertama. Aduh aku promosi gak apa-apa ya dikit ya. Itu ada bincang psikologi.
2: Bincang psikologi?
0: Iya, kami menghadirkan tuh? Anak-anak muda itu, menghadirkan psikolog-psikolog muda juga. Jadi yang berkaitan sama mental health. Jadi kita ngomongin mental health.
2: Oke, wah menarik banget nih.
0: Yap, dah balik lagi itu tadi. Aku selalu menyiapkan skrip, kenapa? Karena kalau nggak pakai skrip, ngomong cuman ngalor ngidul, ngalor ngidul, itu tuh kayak nggak ada bobotnya gitu loh.
2: Betul, betul.
0: Jadi aku di setiap segmen, aku selalu berusaha mengangkat yang di era anak muda sekarang, apalagi anak-anak milenial. Kalau sekarang di tanggal di bulan-bulan ini, September ini, benar-benar yang anak muda tuh kayaknya lagi ini banget kan.
2: Apa tuh?
0: Ada sih yang aku angkat itu akhir-akhir ini adalah ngomongin karir.
2: Misalnya itu gimana tuh Mbak?
0: Spin off karir itu dari anak-anak muda ini yang kenapa sih Gen Z sekarang pada ini bosenan? Coba aku tanya sama kau, kenapa? Apa sih unsur utama orang-orang anak muda ini bosen? Nah, gitu kan ada nih yang bahkan aku pernah mendengar ada yang baru masuk kerja
2: udah bosan.
0: 3 hari belum genap seminggu udah resign. Kemarin aku tahu temanku salah satu supervisor di pabrik mana gitu kan, terus dia bilang ada anak buahku baru 7 hari udah mundur. Heh.
2: Itu 7 hari tapi, Mbak.
0: Hah? Dia sih tapi. Iya.
2: Hah? Bisa.
0: Ya gimana kalau kekeh? Ya itu. Aku yang lagi aku angkat itu. Kenapa sih alasan kalian apa? Sedangkan di in this economy cari kerja susah.
2: Kalau gengsi gimana tuh?
0: Nah, ini kalian jangan makan gengsi kalian deh. Kalau kalian makan gengsi tuh nanti kalian enggak punya duit loh.
2: Itu dia. Betul banget.
0: Benar enggak sih?
2: Betul.
0: Benar enggak sih?
2: Kalau kita cuma ngikutin lifestyle
0: betul.
2: Tapi kita enggak ngasilin duit, lama-lama duit itu habis juga.
0: Betul. Itu guys. Jadi untuk anak-anak gengsi sekarang aku tahu satu kali ngopi adalah sama dengan satu sak semen. Jadi
2: betul. Berapa sih 30.000 ya?
0: Iya, 30-50.000 kalau salah satu merek yang besar yang ada pizza americanonya itu ya harganya kan hampir 50.000.
2: Iya, kalau
0: jadi
2: kurang lebih segitu ya.
0: Iya, 48,
2: 42. Di Jakarta itu 60-70.
0: Tuh.
2: Satu cup.
0: Iya. Itu belum upsize. Kalau upsize berapa?
2: Ah, itu dia.
0: Nah, makanya.
2: 10.000 itu kalau buat beli
0: jadi
2: bensin
0: untuk,
2: berapa liter tuh?
0: Ngomonginnya itu ya, nanti bisa. Jadi, kopi kalian bisa buat tabungan.
2: Ah, tuh.
0: Buat beli rumah.
2: Setuju.
0: Tuh, nabung buat umroh kalau pengen umroh.
2: Ah, iya tuh, betul.
0: Gitu. Jadi, jangan gengsi buat anak-anak muda, apalagi kalian dalam berkarir. Kalau mau jadi penyiar radio, gak usah gengsi, gak apa-apa. Semuanya dirintis, semuanya dari nol. Betul. Jadi aku pun belajar dari nol. Rama pasti juga sama,
2: betul
0: belajar
2: banget.
0: Dari nol juga. Jadi buat kalian semuanya, semangat. Jangan jangan kemakan gengsi, jangan kemakan lifestyle kalau kata Rama tadi kan.
2: Di zaman sekarang jangan kemakan gengsi lah.
0: Nah tuh susah, jadi no lah. Jangan, aku dulunya begitu kalau kalian ngikutin ini. Maksudnya kalau kalian ngikutin pengennya kalian apa, abis duit lu.
2: Iya, gitu kan? Iya betul.
0: Makanya.
2: Nah kita balik lagi ke suara Mbak.
0: Yes.
2: Kita kan yang dijual suara nih. Nah gimana sih seorang penyiar bisa ngebangun kedekatan emosional dengan pendengar? Walau kita kan jualnya dari suara nih, voice. Nah, gimana tuh Mbak?
0: Ada namanya, kemarin aku diajarin ada namanya smiling voice.
2: Oke, okay. Smiling voice, sering dengar tuh.
0: Nah ini, sebenarnya itu kelihatan dari tone nada kita ngomong. Jadi kalau kalian bete itu kelihatan. Jadi tadinya misalkan nih 93,6 Merapi FM mitra setia Anda, halo. Okay.

0: Selamat siang, barengan lagi sama Lala Salsabil. Aku kan begitu. Tapi ketika ada misalkan bete, moodnya gak bisa dijaga, smiling voice-nya hilang, jadi cuman jadi flat. 93,6 Merapi FM Mitra Setia Anda. Selamat siang, Lala Salsabil di sini nemenin kalian sampai jam 2. Jadi kalian stay tune, jangan kemana-mana. Nah gitu kan kelihatan tuh bete.
1: Kelihatan beda banget ya.
0: Kan? Change-nya kelihatan. Nah jadi smiling voice ini adalah bentuk cara kita untuk deket sama pendengar. Betul. Apalagi kalau pendengarnya itu ketika kitanya cheerful, otomatis mereka juga
1: good mood pasti.
0: Iya, betul.
1: Seneng.
0: Ada eyang-eyang kemarin telepon aku, biasanya cuma dicampur sari sama ini dangdutan gitu. Lala, ya ampun, selamat sore. Iya, eyang, selamat sore. Akunya yang bingung nih di telepon. Ternyata Oh kalau aku openingnya cheerful, ternyata mereka juga sambutannya juga baik betul, loh.
1: Betul. Aku juga pernah ngalamin nih mbak.
0: Oh iya.
1: Jadi segmen yang Persatu nih, Persatu itu kan kalau berita informasi. Itu biasanya umurnya udah 40, 30, 40 tahun ke atas, 50 lah. Itu dengerin siaranku mbak.
0: Oh tuh kan.
1: Nyapa, siarnya seru lah, apalah gitu-gitu. Dan katanya nyenengin katanya gitu. Tapi pengaruh banget ya ternyata ya.
0: Betul, itu sangat amat berpengaruh. Jadi smiling voice, tone kalian berbicara, apalagi di depan mikrofon ini, meskipun kalian mukanya lagi agak bete gimana
1: lagi
0: gitu.
1: Sedih, karena berantem sama just friend mungkin.
0: Gitu. Ini kayaknya sering ya gitu. Atau tiba-tiba dapat WhatsApp cuman hari ini enggak jadi ya gitu.
1: Aduh,
0: lagi cheerful nih. Aku pernah lagi.
1: Oh, pernah ngalamin ya, pernah ngalamin.
0: Terus tiba-tiba, "Kamu kenapa?" Teman lagi, "Kamu kenapa?" Enggak apa-apa gitu. "Kenapa kau jadi bete?" gitu. Enggak bete kok, aman aja.
1: Oke, mbak. Dan juga di era sekarang, di media sosial dan podcast kayak sekarang nih, menurut mbak Lala nih, apakah radio ini masih punya daya tarik buat anak muda, khususnya Gen Z? Karena kita segmennya Gen Z nih di Produa nih, anak muda.
0: Oh, oke. Apa ya? Kalau sekarang mungkin memang banyak orang-orang yang gak dengerin radio, apalagi anak-anak Gen Z. Aku sebenarnya juga mau tanya, kenapa sih kalian gak dengerin radio padahal radio tuh seseru itu?
1: Nah,
0: tapi aku meyakini kalau kalian di perjalanan gak mungkin gak nyalain radio.
1: Betul.
0: Jadi tetap nyalain radio. Kenapa? Karena di radio itu kalian gak bakal cuman dengerin lagu doang, tapi kalian mendengarkan suara-suara kami.
1: Betul.
0: Penyiar-penyiar ini yang berusaha menghibur kalian. Jadi iya seru ya. Terus ada ajalah azbunnya apalah. Jadi ayolah gitu. Ayo.
1: Masih dengerin. Relevan ya berarti ya?
0: Masih dong.
1: Masih banget.
0: Kenapa enggak gitu.
1: Dan itu aku juga lihat mbak, dari teman-teman aku yang di Jakarta, radio tuh relevan banget.
0: Tuh
1: yang
0: kan?
1: Orang di kantoran, orang di jalan, karena pantau macet di sana.
0: Betul, betul.
1: Jadi pantauan Bundaran HI hari ini gini.
0: Nah,
1: di daerah sini ini gini.
0: Tahu kan fungsinya radio. Radio jadi ini ya, itu
1: lebih live soalnya.
0: Nah, betul. Itu karena dia. Ya itu, jadi. Nah. Buat kalian anak-anak Gen Z yang selalu bilang emang isa ono ya sing ngrungokke radio, ada. Jangan salah, justru malah anak-anak Jakarta yang lifestyle-nya lebih tinggi daripada kita, itu mereka malah dengerin radio. Jadi untuk kalian mulai sekarang dengerin radio juga, karena radio enggak cuman berbagi informasi.
1: Betul.
0: Tapi bisa jadi obat galau hatimu juga, apalagi lewat suaranya penyiar-penyiar yang luar biasa ini.
1: Jadi lifestyle juga ya.
0: Betul.
1: Ini kita udah gak kerasa di ujung acara.
0: Cepet banget.
1: Cepet banget ya.
0: Baru ngomong.
1: Oke nih, kalau ada anak muda yang pengen coba jadi penyiar tapi masih minder mbak. Kan banyak banget yang masih minder nih. Apa yang mungkin poin-poin yang bisa mereka mulai sebelum jadi penyiar dan ngilangin mindernya dia.
0: Gini guys, kalau pesan dari aku yang tadinya juga memulai hal yang sama. Bener-bener yang tidak ada niatan untuk menjadi seorang penyiar radio, ternyata aku nyemplung di sini. Dan aku berenang sejauh ini sudah.
1: Nah, jadi menyeberangi Selat Sunda mungkin.
0: Iya. Enggak sampai Selat Sunda. Jadi gini, yang penting kalau misalkan kalian memang pengen jadi penyiar radio tapi kalian enggak punya nyali, ya bahasanya anak muda sekarang enggak punya nyali. dinyaliin guys. Kesempatan tidak datang dua kali.
1: Betul.
0: Satu. It's a golden chance for you. Jadi golden chance-nya ini kalian manfaatkan dengan baik. Kalian berusaha selama kalian punya waktu, selama kalian ada kesempatan, manfaatkan dengan baik.
1: Betul. Apalagi di usia-usia 20 kayak aku.
0: Yep. Di usia 20 sampai 30. Dan yang jelas gak ada kata terlambat.
1: Betul, gak ada kata terlambat.
0: Gak ada kata terlambat untuk kalian mencoba sesuatu yang baru. Karena ketika kalian, ini baru banget aku bahas kemarin malam. Ketika kalian ada di zona nyaman, kalau kalian di zona nyaman terus, di dalam zona nyaman ini, kalian akan kayak gitu terus. Kalian tidak bisa explore apa yang kalian punya. Jadi kalau kalian merasa, aku kayaknya mampu deh, dicoba. Okay. Coba aja ngomong di depan kaca, halo, kenalin diri kalian. Misalkan, halo, nama aku Lala Salsabil, aku sekarang jadi penyiar. Dari ngomong awal di depan kaca, nanti akhirnya tumbuh kok pasti dari rasa minder kalian justru malah lebih tenggelam. Temanku ada, aku kasih contoh, dia sebagai seorang tim rilis liputan saja, jadi pengolah berita.
1: Di yang, Merapi FM?
0: Di Diskominfo, Diskominfo, dan pada akhirnya sekarang beliau berani memberikan kami ada tagline namanya Kominfo Cerdas, ciptakan era digital aman dan santun baik lewat media sosial dan juga radio seperti ini. Jadi beliau sekarang jadi bisa jadi narasumber.
1: Wih keren ya.
0: Berarti. Itu ngomong di depan umum berani, bayangin berani, dari cuman duduk di depan komputer loh sekarang bisa itu. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, dibuang jauh deh rasa mindernya. Bukan dibuang sih, ditekan. Ditekan, bukan dibuang ya. Okay. Karena kalau ngomongin buang kayaknya jahat banget. Kayaknya harus semua orang pasti punya limitnya masing-masing. At least once coba push your limit. Dah itu aja pesanku. Push your limit ketika kalian tahu, bisa. Bisa deh, coba dulu ya. Gak apa-apa, jangan dilihat saingannya. Kalau kalian ngelihatnya saingan sama yang senior-senior, minder, minder duluan. Carinya itu worth it gak ya? Bisa gak ya? Bisa lah, udah ayo gitu.
1: Kalau selama kita bisa, bisa ya.
0: Iya, selama kamu mau, kamu bisa, why not? Coba aja, coba dulu. Kalau kata ada influencer namanya Jalikarta, coba dulu. Dah, coba dulu guys.
1: Betul, karena ada juga dari quotes dari Inggris mbak.
0: Apa tuh?
1: Who dares win?
0: Nah tuh, who dares win.
1: Siapa berani pasti menang.
0: Kalau aku pakainya Eleanor Roosevelt.
1: Gimana tuh mbak?
0: Jadi based on ada namanya kantong teh. Kantong teh, kamu tidak akan, jadi ini ngelihatnya dari wanita ya. Kamu tidak akan mengenali sosok wanita seberapa kuat dia ketika kantong teh ini kamu celupin di dalam air panas. Warnanya pasti makin pekat ya di situ. Apa-apanya nanti kelihatan semua gitu guys.
1: Nah itu dia teman Pro 2. Gimana tuh? Menarik kan ternyata. Kita udah kedatangan tamu spesial loh teman Pro 2.
0: Terima kasih loh sudah diundang. Aku tidak menyangka diundang di sini.
1: Dan aku juga gak menyangka mbak.
0: Kenapa?
1: Akhirnya ketemu penyiar dari radio di Boyolali. Yang selama ini aku tanya-tanya nih.
0: Oh iya.
1: Apa ada sih radio di Boyolali ini?
0: Ada, ini penyiarnya sampai sini kok. Ada.
1: Kita udah ketemu teman berdua. Terima kasih banyak ya mbak.
0: Sami-sami.
1: Udah berkenan mampir ke sini.
0: Iya.
1: Kapan-kapan boleh lah main kesana ganti.
0: Boleh. Nanti gantian ya.
1: Siap, boleh banget. Nah itu dia teman berdua. Kita udah ngobrol bareng sama penyiar dari Merapi FM Boyolali teman berdua. So abis ini masih lanjut lagi sama aku Rama GMZ sampai nanti jam 3 sore. So yang mau gabung atau mau request lagu kalian masih boleh banget di WhatsApp di 081327 866 966. Ada lagunya Lana Del Rey, Radio. Let's go.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang sama Prama Gemzi ya. Abis ini kita lanjut lagi. Kita bakal bahas entertain nih teman Pro 2. Kayaknya menarik kalau kita bahas GTA 6. Nah, siapa yang udah penasaran sama GTA 6? Langsung aja abis ini kita bahas ya. Yang mau gabung atau mau cerita-cerita tentang pengalaman kalian main GTA, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327-866-966 bareng sama Prama Gemzi di Santai Siang. Lagunya ada 10 to 5, I Will Fly. Let's go!

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Yes teman Pro 2, masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist kita bahas entertain. Yang sesuai aku janjiin kita bakal bahas Grand Theft Auto atau GTA 6. Siapa di sini pemain player GTA 6 teman Pro 2? Kalau aku sih sukanya main GTA 5 karena seru banget. Buat onar di situ teman Pro 2, waduh jangan ditiru ya. Nah, ada antusiasme menyambut perilisan Grand Theft Auto GTA 6 yang kayaknya nih animonya tinggi banget. Sejumlah gamer bahkan mengambil cuti ketika game GTA 6 itu resmi dirilis pada 19 November 2026 nanti. Nah, salah satunya ada pria dari Brasil bernama Wilhelm Stefano. Dan ia berencana mengambil cuti panjang hingga 10 hari saat perilisan game GTA 6 di tahun 2022. Nah, bukan pertama kalinya ia mengambil cuti panjang untuk menyambut perilisan game ini. Dan ia pernah mengambil cuti juga waktu peluncuran game Ketika peluncuran Red Dead Redemption 2 pada tahun 2018 dan ia bahkan mengambil cuti selama 20 hari. Wow, 20 hari teman Pro 2. Kalau aku 20 hari, ambil cuti 20 hari itu kayaknya buat aku liburan ke Amerika teman Pro 2. Nah, seorang gamer lain juga ada bernama Anna Ray yang juga merupakan pekerja medis dan berencana ngambil cuti selama 1 minggu. Satu minggu, kalau buat aku cuti itu udah bisa kemana ya teman Pro 2? Aku cuti 3 hari, 4 hari aja udah bisa ke Bali teman Pro 2. Menarik juga itu kalau cuti sampai seminggu. Bisa-bisa ke luar negeri nih teman Pro 2. Dan ia juga berencana nyiapin makanan terlebih dahulu sebelum menikmati cutinya. Katanya ia gak perlu menghabiskan waktu memasak ketika game GTA 6 udah tersedia nanti. Jadi sebelum game GTA 6 rilis, waktu main itu dia udah stok supply makan udah ready. Jadi gak usah gak ganggu dia main gamenya teman Pro 2. Nah, ada lagi dari seorang software engineers bernama Bud Burrus yang berencana ngambil cuti selama 5 hari untuk memainkan game GTA 6. Ayah 3 anak ini udah nyiapin jadwal khusus loh buat nungguin game GTA 6 ini teman Pro 2. Kayaknya orang-orang menarik juga nih ngambil cuti bisa sampai lama-lama gitu ya. Waduh, jadi pengen. Ada juga tentara AS yang juga dapat cuti game GTA 6. Kalau aku cuti segitu teman Pro 2, mending buat main ke Bali deh. Seseruan di sana teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Call of Duty. Nah, film Call of Duty teman Pro Duty yang sering kita bahas nih bakal berlatar di universe Modern Warfare. Wah, asik nih Modern Warfare 4. Kalau Modern Warfare 4 sekarang yang perang di Korea itu ya kalau enggak salah ya teman Pro Duty. Nah, film Call of Duty 4 mendatang dari Paramount Pictures yang ditulis oleh Taylor Sheridan akan didasarkan pada game Modern Warfare dan franchise first person shooter milik Xbox. Dan studio ini menjamin film akan menyajikan pengalaman sinematik berskala besar, blockbuster yang otentik dengan penggemar lama maupun penonton baru nih. Dengan tetap menjaga ciri khas aksi yang intens dan nuansa peperangan ikonik dari gamenya. Ada juga David Ellison, bos besar Paramount, yang bilang kalau film ini bakal digarap dengan standar super tinggi. Dan dia bahkan bandingin komitmennya pas sama mereka bikin film Top Gun Maverick yang udah sukses besar. Di sini teman Pro 2 menariknya, meski fokus utama sekarang hanya satu film nih, deal ini digadang-gadang menjadi pintu buat proyek lain. Ada kemungkinan juga Call of Duty yang nanti berkembang jadi serial TV atau franchise film yang lebih panjang. Dilansir dari Variety juga nih, detail plot tentang film ini masih dirahasiakan sejak pertama kali diumumkan pada September 2025. Tapi, teman Pro 2, selama Call of Duty in the Culture Panels yang mempromosikan perilisan Modern Warfare 4 pada bulan Oktober yang berlangsung di Fantastic Fest New York City. Dan sutradara penulis skenario film Call of Duty ini, Peter Berg, naik ke panggung untuk mengungkapkan kepada penggemar bahwa film ini berlatar belakang di semesta game di Modern Warfare. Kalau di Modern Warfare ini asik juga nih game ini teman Pro 2. Dan juga sejak perilisan game ini aslinya pada tahun 2003, franchise Call of Duty itu telah berkembang hingga mencakup lebih dari 30 game utama. Di antara puluhan judul game yang berasal dari berbagai pengembang selama bertahun-tahun, tapi sekarang semuanya berada di bawah naungan Xbox lewat pembelian penerbit Activision yang mendapatkan game-game Modern Warfare teman Pro 2. Nah, buat tanggal rilisnya nih kapan sih teman Pro 2? Kalau teman Pro 2 ada yang tahu tanggal rilisnya kapan, boleh dong sharing ke aku di WhatsApp di 081-327-866-966 bareng sama aku, nama Game Z. Let's go. Sad Pony. Hey. Yeah. Penny X.

0: Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk...

Teman berdua udah kerasa banget ya dari tadi jam berapa nih? Dari tadi jam 10 siang sampai sekarang mau jam 3 sore teman berdua. Aku nemenin teman berdua semua di santai siang. Wah, harus bergeser ke sore ceria abis ini bareng sama Atika Raharja dan Deswa Fitra teman berdua. So, saatnya ramah game sih. Harus pamit undur diri, pamit mengudara dari santai siang. Dan sampai ketemu lagi besok di hari Sabtu teman berdua di sore ceria. Ketemu lagi sama aku, Rama Gamzi. Rama Gamzi, pamit undur diri, pamit mengudara. Dadah, see you. Rama Gamzi,

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Duh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: 5'9", brown eyes.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Harusnya Horor, Teman Pro 2 menjadi tontonan baru bagi pecinta horor dan komedi dengan mengekat kisah persahabatan. Film ini Teman Pro 2 merupakan proyek besar Reza Arab yang tidak hanya berperan sebagai pemain, tetapi juga menjadi sutradara nih Teman Pro 2. Melibatkan anggota AAA Clan dan Marathon, film ini memadukan ketegangan humor serta karakter yang dekat dengan dunia konten digital. Selain menghadirkan sejumlah kreator, Harusnya Horor juga dilengkapi soundtrack untuk yang bersamanya dari Mahalini dan Kicau Mania dari Indar Boy Gang. Film ini Teman Pro 2 menjadi langkah baru Reza Arab untuk memperluas kiprahnya dari kreator konten dan musisi ke industri film layar lebar dengan membawa gaya khasnya.
0: Info Pro 2.
3: Netflix Teman Pro 2 menambah 4 aktor baru untuk live action One Piece The Battle of Alabasta, yakni Emilio Sakraya sebagai Koza, Omid Aptahi sebagai Toto, Jamie Ward sebagai Pel, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Sejumlah pemeran utama juga kembali Teman Pro 2 termasuk Inaki Godoy sebagai Luffy, Makenyu sebagai Zoro, Emily Ruth sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Skyler sebagai Sanji, bersama beberapa pemain baru seperti Cole Escola, Solo, Meridwina, Daisy Head, dan Audo Audo. Musim ketiga Teman Pro 2 akan melanjutkan perjalanan Luffy dan kru Topi Jerami menuju Alabasta yang berada di ambang perang saudara akibat konflik yang digerakkan oleh Sheer Crocodile dan Baroku Works. Luffy dan kawan-kawan Teman Pro 2 harus membantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya sekaligus menghadapi Crocodile. Produksi serial ini telah rampung di Cape Town, Afrika Selatan dengan Joe Trax dan Lance Stokes kembali sebagai co-showrunner.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
4: Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi pastinya di sore ceria ini ya. Seperti biasanya teman Pro 2, sebelum kita mulai... apa nih ya, info lintas ya. Oh, sebelum kita mulai sore ceria, kita mau info lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana?
2: Arya.
1: Silakan rekan Arya informasinya.
2: Ya, kita informasikan pantauan arus lalu lintas sore hari ini pukul 16.16 menit, tanggal 10 September 2026. Pantauan saat ini cuaca di Kota Jakarta cukup cerah. Kita menginformasikan pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita mulai dari kawasan Kleco. Untuk Kleco terpantau yang masuk maupun keluar Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancang. Kemudian kita menuju ke kawasan Farokah, saat ini arus lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai lancar, kendaraan didominasi roda 2 maupun roda 4 pribadi. Menuju di kawasan Simpang Purwosari dari arah barat saat ini antrian cukup panjang. Kemudian di kawasan Jalan Sadi dari Simpang 4 Gedengan sampai dengan Gedengan Badak terpantau saat ini dari arah barat antrian cukup panjang dan kendaraan didominasi roda 2 maupun roda 4 pribadi. Kita menuju di kawasan timur, untuk saat ini selain di kawasan UMR terpantau cukup ramai lancar. Kemudian di Simpang Skarpace juga terpantau arus lintas cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Simpang Panggung, arus saat ini dari arah barat atau dari Ringin Semar terpantau cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Dawung, untuk saat ini yang masuk ke Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Menuju di Simpang Gemblekan, arus lintas saat ini yang mengarah ke barat cukup ramai lancar, kendaraan domasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk itu kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta untuk yang berkendara pada sore hari ini atau yang pulang kerja bisa mencari jalur-jalur alternatif. Dan kami juga mengimbau apabila ingin melihat pantauan lalu lintas secara live streaming bisa di pantau lalin Surakarta di Android. Dan kami juga mengimbau apabila sedang melakukan perjalanan untuk tetap berhati-hati dan menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan lalu lintas sore hari ini, tertib lalu lintas cermin budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hari Kamis lagi, waktunya apa? Waktunya kita English Corner Pro 2 ya, teman Pro 2. Tapi hari ini, karena sebenarnya di Flyer 2, tapi cuman ada aku. But it's okay, teman Pro 2, because I'm not alone today, because I have my friends now. Ada siapa aja di sini? Boleh dong kasih kenal lagi dan lagi ya. Ada siapa sih di sini?
1: Hi, my name is Sigit Purnomo.
0: Okay.
1: From 11 Maret University, jurusannya D3 Bahasa Inggris.
0: D3 Bahasa Inggris,
1: yep.
0: Okay. And then
2: my name is Benedicto Sigor Irawan. Of course, I'm from 11 Maret University, English major, and I live in Sragen.
0: Wow, Sragentina.
2: Yes.
0: Okay, gimana kabarnya teman-teman?
1: Baik kak.
2: Baik,
0: okay. Oh, kok gitu sih?
1: Deg-degan.
0: Kenapa? Kan kalian udah sering gitu loh.
1: Gak
0: every
1: tahu
0: week,
1: kenapa.
0: Almost every week.
1: Tiba-tiba
0: ya?
1: Deg-degan aja gitu.
0: Oh gitu. Enggak. Kamu jangan deg-degan ya. Nanti saya yang deg-degan. Okay, today we're gonna talk about National Radio Day. It's tomorrow, right? Ya kan, benar gak?
1: Yes.
0: Yeah. And about the role of radio in our daily lives pastinya ya teman-teman ya.
1: Yep.
0: Gitu, as we know kalau misalnya radio itu can be part of our daily lives gitu kan. Listening music, terus misalnya kalau di radio kita bisa request lagu bersama penyiarnya gitu ya biasanya, yeah. Ya terus tapi kalau boleh tahu gitu ya, radio tuh menjadi bagian apa sih di dalam hidup kalian gitu?
1: Makes special for me.
0: Mm-hmm.
1: For me radio is special because feels like having someone accompany us, and the announcer, music and conversation can make us feel more connected even when we are alone.
0: Okay, we can conversation ya.
1: Yeah.
0: Kan teman-teman juga tahu nih. Agak bingung ya. Campur-campur ya. Kan teman-teman juga tahu kalau misalnya radio tuh kita bisa kayak apa ya, komunikasi dua arah gitu ya. We can conversation with as a penyiar dan juga as a audience, and then as a moderator juga, narasumber dan lain sebagainya gitu kan. Tapi menurut teman-teman

0: Iya, radio tuh in this situation or in this generation, radio is still relevant or not sih? Menurut teman-teman?
1: Menurut aku sih relevan ya kak, buat para Gen Z, Gen Z seperti ini.
0: Why?
1: Even talk many digital platforms, radio offers a different experience because we can listen while doing other activities like lagi di jalan gitu kan. Kadang aku sering dengerin radio tuh pas kadang di mobil gitu kak.
0: No.
1: Yeah.
0: You still listen to the radio?
1: Yeah.
0: Wow, berarti exactly ya.
1: Yeah.
0: Pure and honestly, ya kan? Berarti jawabannya tadi nggak bohong kalau beneran dengerin radio ya.
1: Beneran,
0: betul. Okay, and then?
2: Kalau buat aku bener sama. It's relevant for now karena terkhusus aku itu aku lebih juga suka barang-barang klasik untuk aku.
0: Okay.
2: Jadi radio itu kayak apa ya, suatu classic feelings yang membuat aku tuh kayak wow, it's menarik gitu loh kak, kalau menurut aku tuh seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau buat sekarang relevan ya, of course sangat relevan.
0: Iya, iya, iya. Radio is a tools, tapi biasa kita bilang kalau radio itu konvensional ya. But now we can see kalau misalnya radio tuh sampai sekarang tuh masih relevan, and then we have some digital music platform yang kita sambungkan juga dari radio, jadi tetap bisa mengikuti zaman gitu ya teman Pro 2. Tapi how about you? What makes radio special for you guys?
1: Balik lagi sih tadi kayak semisal kalau kita lagi sendiri gitu terus tiba-tiba pengen merenung gitu kan, bingung kan, bosan scroll IG, TikTok, itu lebih ke dengerin radio sih aku kak.
0: Really?
1: Iya.
0: Wow, di rumah ada radio konvensional juga?
1: Ada.
0: Oh ada? Masih ada sampai sekarang?
1: Masih.
0: Wow, keren, so cool. How about Igor?
2: I think radio feels more personal ya, karena kayak kalau kita lagi sendiri sama, gak ada yang nemenin. Kalau misalnya kita cuma di kamar, entah we're feeling sad or feel tired. Apalagi kalau hostnya seru.
0: Wow, like me.
2: Yes, of course.
0: Oh, thank you.
2: Seru dan pembahasannya tuh relate juga.
0: Okay.
2: Gitu.
0: It's like a Pro 2 FM solo, right?
1: Yeah, okay.
0: Can radio make your day better or not? Karena yang kita tahu gitu ya, radio kan lagunya, apalagi di Pro 2 sih, especially di Pro 2 ya teman Pro 2, kalau lagunya tuh sangat-sangat more relevant tentang Gen Z juga, and the topics is more relevant juga sama Gen Z. Gimana radio tuh, apakah bikin hati teman-teman tuh juga semakin baik gitu ketika mendengarkan to listening radio?
1: Tergantung channelnya sih kak, kadang kan ada mungkin kayak yang bawain berita gitu kan. Kalau aku sih dengernya sukanya yang kayak lagu-lagu zaman now gitu sih kak.
0: Zaman now apa?
1: Lagu-lagu
0: oh,
1: sekarang.
0: Zaman now, anak kecil zaman now gitu. Kok nahan ketawa gitu sih Igor?
2: Enggak kak.
0: Tapi anyways ya, kalian bestian gak sih?
1: Iya.
0: Oh bestian ya?
1: Yeah.
0: Coba tos dulu. Bab.
2: Gimana?
0: Oke, aduh seru banget ya. Emang I agree with your opinion ya teman-teman ya. Kalau misalnya radio tuh sampai sekarang masih bisa menghibur kita gitu ya. Tapi kalau boleh kasih tahu one thing about radio, it's what is the favorite one?
1: Apanya nih kak?
0: Misalnya sesuatu yang kayak misalnya lagunya kah atau topiknya atau penyiarnya mungkin atau frekuensinya?
1: Ya RRI dong.
0: Widih, bisa aja tuh. RRI dan mana? Pro 2, Pro 1 atau Pro 4?
1: Pro 2 dong.
0: Kenapa?
1: Lebih ke anak muda sih.
0: Oh
1: kak.
0: Lebih ke anak muda ya.
1: Yeah.
0: Karena teman-teman juga masih Gen Z ya?
1: Iya dong,
0: iya,
1: masih
0: kan?
1: Muda.
0: Lo kan siapa tahu gitu ada yang boomers gitu. Enggak ya?
1: Enggak
0: ya, masih muda
1: masih
0: juga ya.
1: Masih 18 tahun aku.
0: Itu mah ngebocil-bocilin itu mah. Gimana kalau Igor, apa sih yang bikin kamu apa favorit yang ada di dalam radio versi kamu?
2: Radio ya udah pasti yang relevan, balik lagi ke awal tadi.
0: Okay.
2: Kalau yang gak relevan entah mungkin dari topik pembahasan atau apa, mungkin jadi kurang mau dengernya, kayak gak tergugah gitu loh hatinya buat dengerin. Ya of course RRI Pro 2 sih.
0: RRI Pro 2.
2: Iya karena kan topik pembahasan terus penyiarnya juga seru, asik, jadi dengernya kayak keep spirit, semangat gitu.
0: Wow, benar banget. Berarti tadi ya tentang lagunya, topiknya, mungkin penyiarnya juga, vibesnya yang mungkin bisa mengajak Gen Z lebih semangat like me.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, dan nanti kita bahas lagi ya teman-teman ya.
1: Oke.
0: Oke, kita tetap bahas seputar Hari Radio dan pokoknya seputar radio ya teman Pro 2 ke Tomorrow it's a National Radio Day, yes. Ya kan? Jadi kita harus merayakan juga teman Pro 2. So buat kamu yang mau tanya-tanya sama teman-teman boleh banget langsung WhatsApp aja di 081327866966 ataupun boleh ada TikTok juga teman Pro 2. Kita hari ini live di TikTok ya. Langsung aja join di RRI Pro 2 Surakarta.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Teman terbaik kamu.
4: Lanjut lagi teman Pro 2, kita masih bahas seputar hari radio dan juga kita bahas sedikit tentang RRI Surakarta kali ya, ya kan? Ya, kemarin betul, teman-teman ya. Enjoying the event juga gak? Waktu jalan sehat, bintang radio, are you join that?
5: Kalau jalan sehat join, untuk bintang radio kemarin cuma lihat aja sih kak.
4: Lihat di?
5: Di situ, nonton di...
4: Oh nonton, oh yang samping? Kalau finalnya nggak nonton?
5: Enggak.
4: Marah sih aku. Waduh. Padahal aku ada di situ.
5: Oh, sibuk aku, Kak. Sibuk
4: juga. Ngapain coba marah ya? Oke, oh berarti kemarin ikut juga join di Jalan Sehat ya?
5: Iya. Ngarepnya mau dapat kulkas tapi nggak dapat.
4: Oh, tapi belum dapat, belum rezeki berarti ya. Nah, gini, itu kan Jalan Sehat, bintang radio, terus terus ada event apa lagi ya? Donor darah ya kemarin ya. Itu juga salah satu rangkaian acara dari Radio Republik Indonesia gitu ya. Yaitu untuk merayakan juga besok itu hari radio nasional dan juga RRI Surakarta gitu kan. Nah gimana teman-teman, kan sampai sekarang kan ternyata apalagi RRI gitu ya masih melibatkan masyarakat setempat gitu. Tapi how about the topics is? Yang masih ngajak masyarakat setempat, masih mungkin masih menarik audiens juga buat terus dengerin. Gimana pendapat teman-teman?
5: Gimana, ulangi lagi pertanyaannya. Okay.
4: Jadi kan Radio Republik Indonesia kan punya banyak event ya, yang kayak teman-teman ikutin juga gitu ya. Nah kita tuh juga mengajak para audiens, para masyarakat juga ikut juga gitu loh di dalam acara kita gitu. Berarti kan tandanya sampai sekarang radio itu masih mau loh mengajak masyarakat ke dalam kita gitu ya. Nah kalau menurut teman-teman pendapat itu gimana?
5: Setuju sih kak, soalnya biar lebih ke masyarakat tuh gak ngelupain dulu radio, kayak dulu kan radio cukup terkenal ya, kayak di kalangan orang tua kita.
4: Betul,
5: dulu.
4: Yes.
5: Terus sekarang kan mungkin kan udah digantikan sama Instagram atau TikTok gitu kan. Dengan adanya kayak ngajak masyarakat tuh menurut aku bisa ngembaliin kayak, oh ternyata radio tuh masih ada ya gitu.
4: Iya sih, ngembaliin kayak stigma-stigma masyarakat gitu ya pastinya ya, setuju-setuju. Gimana Igor pendapat kamu?
6: Kalau dari aku of course setuju banget ya, karena kan radio itu kan orang-orang mungkin taunya ini cuman dari sini aja, cuman dari kita cuman bisa denger. Dan ternyata radio itu enggak cuman bisa kita denger dan kita juga bisa, maksudnya dari pihak radio itu bisa langsung datang ke masyarakat dan juga ngajak masyarakat buat kita ngadain satu event ataupun apa. Jadi kan dari dulu sampai sekarang tuh enggak sekedar ya udah cuman kita dengerin, ternyata juga RRI itu benar-benar juga sampai ke masyarakat.
4: Wow.
6: Seperti itu buat aku.
4: Wih, keren-keren luar biasa. Nah kan yang bisa kita tahu juga radio udah ada dari mungkin dari sebelum kita lahir gitu ya. Tapi kalau boleh tahu pertama kali dikenalkan radio itu kapan sih guys? Masih kok jadi tunjuk-tunjukkan sih?
5: Gantian masih gue.
6: Iya. Oh oke, okay. Pertama kali didengerin radio itu waktu aku di rumah, in the grandpa.
4: Wow, oke. Okay.
6: Grandpa house. Pada saat itu siang hari biasanya tuh kayak kakek tuh dengerin, entah itu campur sari atau mungkin kalau orang Jawa nyebutnya kelenengan, itu biasanya buat dibawa tidur ke kakek nenek, biasanya dengerin itu pertama kali aku.
4: Oke, okay. And now you're still listening the radio, Igor?
6: When I visit my grandpa house.
4: Okay, in your own house?
6: Nanti
4: mungkin di kos, nah, mungkin anak kos atau?
6: Anak kos.
4: Anak kosnya, jarang ya? Jarang. Gimana sih? Ya, ya, ya, setuju. Berarti dari kecil dikenalin sama grandpa ya tadi ya gitu. Kalau dari Sigit sejak kapan, Sigit? Tadi kan aku sempat dengar juga, kamu sempat mention ya kalau ternyata masih dengerin radio juga sampai sekarang. Nah, kira-kira ya, sejak kapan sih? Since tahun berapa sih?
5: Since aku tuh masih kapan ya? SMP kali ada ya, Kak?
4: SMP. Oke, oke, oke. SMP berarti how old are you?
5: Aduh, berapa ya? 10 tahun mungkin.
4: Ini masih kecil ya?
5: Iya.
4: Kaget kok dia kaget gitu.
5: Oh, 14, ya 14.
4: Salah, salah menghitung.
5: 14 years old.
4: Oke, 14 years old. Itu juga masih kecil juga sih bisa dibilang ya. Oke, dan sampai sekarang still ya?
5: Iya.
4: Listening radio juga. Oke deh, kita moving on dulu ke TikTok kali ya. Karena ternyata TikTok rame loh.
5: Aduh.
6: Waduh.
4: Are you guys artists? Influencer?
5: No.
4: Karena ternyata rame banget. Oke, kita bacain kali ya komen-komen di sini. Banyak banget yang join loh teman Pro 2. Terima kasih.
5: Terima
4: ya.
5: Kasih ya.
6: Terima kasih.
4: Ada username-nya ada Master Wesh, terus ada Gangnam Collection, ada Igor, ini pasti Igor. Ada Yaya, ada Per, dan juga RNGGARC. Hai. Katanya betul. Mas, radio masih didengar, terus katanya ada yang menyapa juga, halo selamat sore gitu.
5: Sore.
6: Sore, sore.
4: Sore, ini pasti banyak teman-temanmu ya, soalnya kayak random gitu komennya.
5: Iya, guys.
4: Iya,
5: iya
4: kan?
5: Iya.
6: Bener sih, Kak, jelas.
4: Tuh, bestie banget katanya, emang kalian bestie?
6: Biasa sih.
4: Kalian tapi di kuliah sering main bareng atau enggak?
5: Sering.
4: Kumpul, mungkin kumpul bareng?
5: Sering.
4: Sering ya? Oke, oke, oke, oke. Ih, lucu. Maksudnya kan bestian,
5: oh,
4: gitu
5: kirain
4: loh.
5: Aku yang lucu.
4: Kalian semua lucu.
5: Iya.
4: Yeah. Oke deh, back to the topics teman Pro 2. Apalagi ya, kalau bahas seputar radio sih sebenarnya kompleks ya teman-teman ya. Oh, kan sekarang tuh gini, radio tuh udah moving on juga ke social media and digital platforms gitu ya. Hmm. Dan RRI sendiri juga udah punya RRI Digital yang bisa teman-teman akses gitu ya. Radionya, beritanya, dan program acara lainnya gitu kan.
5: Yes.
4: Menurut teman-teman nih, apakah di social media itu... nah gini, musik, digital music platform kan ada banyak banget ya, ada Apple Music, Spotify, dan lain sebagainya gitu kan. Nah apakah nih setelah adanya itu tadi YouTube Music, Spotify, apakah radio ini akan semakin down lagi atau enggak sih menurut teman-teman? As a Gen Z ya.
5: Menurut aku kalau pengembangan kayak kreativitasnya dari radionya itu sendiri sih Kak, kayak misalnya bikin apa namanya, segmen apa yang menyasar ke Gen Z mungkin nggak bakal redup sih Kak.
4: Oke, okay. Kalau menurut Igor?
6: Kalau dari aku sih itu satu, semoga ini ya, pastinya nggak akan redup lagi. Apalagi kan biar orang-orang juga mungkin tahu ya, oh ternyata nggak sesimpel sekarang tuh kalau kita mau dengerin lagu tinggal pencet. Kadang kan kayak rasa ingin tahu kita juga tentang, oh orang dulu tuh gimana sih denger, mau denger lagu atau gimana. Oh iya, mungkin request lewat radio ya, orang dulu. Jadi menurutku gak akan redup sih Kak.
4: Gak akan redup, benar. Gak akan mati ya radio ya pastinya ya. Nah kalau dulu kan radio tuh kayak, teman-teman sempat dengar gak sih kalau mau request lagu tuh harus yang beli voucher lah, harus konvensional banget lah gitu, pernah dengar gak kayak gitu?
6: Sempet.
4: Sempet
5: belum,
4: kan?
5: Belum pernah dengar.
4: Belum pernah. Loh ini lebih muda siapa sih ini? Ya mungkin belum pernah sempat dengar ya, karena juga ya kayaknya kita belum lahir lah ya zaman-zaman itu ya teman-teman ya. Tapi ya siapa sangka ya teman Pro 2, RRI juga sangat mengikuti zaman gitu dengan adanya RRI Digital. Jadi you guys can akses gitu tentang radio, bisa listening musik juga gitu, dan bisa conversation juga bareng penyiarnya gitu teman Pro 2. Oke, masih ada satu segmen lagi yang mau kita bahas teman Pro 2, masih dibuka ya buat kamu yang mau request lagu, mau apa ya, mau cerita tentang Igor dan tentang Sigit juga boleh teman Pro 2. Yang mau tanya-tanya boleh banget ya tentang hari radio, atau apa sih yang spesial dengan hari radio, boleh banget langsung WhatsApp di 081 3278 6966.

0: Manis.
1: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
2: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Oke, di last session ini teman Pro 2 kita masih bahas yang sama ya teman Pro 2 tentang radio lah pokoknya ya gitu kan. Gimana teman-teman masih semangat kan?
1: Masih dong.
0: Masih apalagi supporternya di TikTok banyak banget.
1: Waduh. Thank you ya.
0: Thank you. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Do you guys think about radio is still important today and what the reason is? Menurut teman-teman sendiri, is it important for now?
1: For me is important sih kak. Gimana ya? Kadang tuh kalau di radio tuh kan ada informasi-informasi apa gitu, okay, seputar daerah lah, apa bencana gitu kan. Kalau lagi malas buka lihat TV berita or something medsos lain gitu kan, biasanya paling cepet kan radio.
0: Oh iya sih, setuju banget. Iya, paling akurat juga kan.
1: Iya.
0: Iya benar. Berarti sampai sekarang masih penting ya untuk sekarang ya gitu. How about you Igor? Is it radio important?
2: I think still important ya. It give us information and then entertainment and sometimes it can feel like a gimana ya, teman kita waktu ya itu tadi balik lagi when we are driving or doing other activities or when we feeling sad in a bedroom or itulah kan.
0: Kok dari tadi ngomongin kesedihan mulu, lagi galau apa sih Igor?
1: Enggak. Lagi ngeset ah.
0: Enggak. Aman. Enggak kan, enggak galau kan?
2: Enggak, aman.
0: Oke. Tapi kalau misalnya ditanya nih, do you prefer listening to radio or watching radio content online, guys? Apalagi teman-teman juga dari tim KMB juga ya.
1: Iya.
0: Gimana?
1: Yang itu sih kak, radio biasa enggak konten gitu. Soalnya kan kalau lihat konten gitu kan mostly kayak kadang jenuh gitu loh kak.
0: Oh iya iya iya. Did you prefer like only audio or audio visual?
1: Only audio.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow, soalnya zaman sekarang kan kita aja sambil nge-live nih ya. Berarti kamu tapi justru lebih prefer suaranya aja.
1: Suaranya
0: kalau
1: aja.
0: Kalau boleh tahu apa alasannya Sigit?
1: Kalau suaranya aja tuh kadang kayak lebih kita tuh ngeresepin dengernya tuh bener-bener denger gitu loh.
0: Iya bener sih, karena kadang kalau lihat visual jadi gak fokus ya, karena penyiarnya cantik gitu.
1: Aduh.
0: Oh jadi kamu lebih prefer dengerin lagunya aja gitu ya, apa namanya, audionya aja gitu. Gitu. Kalau Igor kamu lebih prefer mana?
2: Pastinya pilih radio sih, lebih seneng denger suaranya juga karena kan jelas lebih simple. Jadi kayak kita taruh di mana aja kan, misalnya kita dengerin dari HP pun ya udah kita taruh, kita lagi ngapain, doing other activities without listen, sambil dengerin ini juga, sambil dengerin radio. Jadi lebih pilih radio.
1: Kalau sambil lihat konten kan pas aktivitas kan kayak misalnya kita lagi apa gitu kan telat beberapa scene-nya gitu.
0: Oh iya ya, kalau ada mukanya gitu misalnya ya. Kalau dengerin berarti
1: kan bisa sambil ngelakuin activities gitu.
0: Bener. Jadi lebih apa ya? Lebih fleksibel gitu ya. Iya, benar banget. Aku juga setuju ya, teman Pro 2. Emang tapi namanya kita mengikuti zaman ya, sekarang harus pakai visual gitu. Dan as a penyiar juga kita harus looks good juga sama audience biar audiensnya enggak bosen gitu kan. Tapi kalau misalnya aku tanya in 3 words gitu ya, how would you describe the radio, guys?
1: Gimana kak?
0: In 3 words, how would you describe radio?
1: First is simple.
0: Simple, okay.
1: And number 2 is real time.
0: Real time, yes. Yeah, I agree.
1: And the last, apa ya?
0: Apa? Radio. Musiknya banyak mungkin?
1: Oh iya itu.
0: Iya kan?
1: Yes, music.
0: Music ya.
1: Yeah.
0: Oke, kalau Igor kasih dong 3 kata.
2: 3 kata. Bercanda. Comforting.
0: Comforting.
2: First, it's a comforting.
0: Oke, and then?
2: And then warm. Hangat.
0: Oh, iya sih. Kenapa kok warm? Kayaknya dalam banget gitu loh, ya enggak sih? Hangat.
1: Lagi
0: tuh kenapa? Gitu.
1: Galau nih, Kak.
0: Oke. And the last one?
2: The last one is nostalgic.
0: Nostalgic. Oh iya benar. Kita tetap ngerasain ya rasa-rasa kayak mungkin all this-nya, vintage-nya radio gitu yeah, kan. Iya, iya, iya. Tapi gini guys, kalau misalnya aku tanya nih ya, teman-teman punya enggak sih as a Gen Z gitu ya, harapan ke depan buat radio tuh kalau pengennya teman-teman nih di point of view teman-teman, pengennya radio nantinya seperti apa?
1: Lebih mengikutin perkembangan zaman sekarang aja sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah lebih kayak semisal sekarang kan trennya banyak Gen Z yang apa namanya kayak tren apa mm-hmm. gitu, lebih ke ngikutin aja okay. flow-nya.
0: Harapannya sih bisa ngikutin zaman terus ya. Oke, okay. Kalau dari Igor?
2: Kalau dari aku bisa tetap dekat dengan Gen Z, tetap bisa juga ngikutin not only for music okay. tapi juga bisa jadi temen yang nemenin, ngehibur kita juga of course and connect dengan other daily life sih.
0: Oke, okay. Last statement dari teman-teman, boleh dong kasih pesan ke teman Pro 2 gitu ya. Gimana biar sampai sekarang tuh mengingatkan gitu ya kalau ternyata radio tuh masih ada loh sampai sekarang.
1: Download RRI Digital.
0: Thank you. Benar, jangan lupa download RRI Digital. Iya, yeah. Setuju sih. Terus ada lagi gak?
2: Ya tetap terus dengerin radio sih karena dunia sekarang masa mau terus-terusan dengerin, kan kita juga harus mengingat kembali yang ke dulu, kalau sebelum adanya sekarang itu kan ada pondasi awal mulanya kan, ibaratkan seperti itu, jadi first time-nya awal mula kita bisa sampai seperti itu kan dari radio dulu ya, untuk dengerin musik, untuk menghibur kita gitu kan, saat kita lagi sedih ataupun apa.
1: Sedih lagi, Igor.
0: Sedih lagi. Ya tapi setuju tadi quotes dari Igor ya. Ya kan Sigit? Benar, aku setuju banget. Oke deh, terima kasih teman-teman ya sudah ngobrol lagi dan lagi. Ditunggu nanti minggu depannya lagi ya. Kita ngobrol lagi.
1: Oke, Kak.
0: Dan benar banget kata teman-teman gitu ya, kita jangan melupakan radio. Karena selain radio siapa yang akan ngasih mungkin berita, lagu gitu ya. Exactly ya. Yang sesuai sama teman-teman juga. Dan pastinya dengerin radionya di mana guys?
1: RRI Pro 2.
0: Oke, frekuensinya?
2: 105,5 FM.
0: Slogannya?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Oke, nomor WhatsAppnya?
1: Aduh, gak ingat lagi.
0: Ah, parah nih.
1: Okay. Nomor WA saya aja.
0: Nanti rame dong WhatsApp kamu. Ada gak nge-save gak nomornya Pro 2? Coba aku tanya. Oke, sebutin dong nomornya.
2: 0813-2786-6966.
0: Yeay. Oke teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Solo. Nanti bareng aku Atika Raharja sampai jam 7 malam. Aku tungguin requestan lagu dari kamu ya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Atika Raharja. Dan sebenarnya di sini aku masih ditemenin sih sama teman-teman magangku. Kamu tahu aja kalau aku tuh kesepian gitu loh hari
2: aduh,
1: ini.
2: Kenapa
1: kalian
2: kok kesepian, Kak?
1: Aduh. Enggak usah ditanya ya, karena sendiri gimana sih?
2: Oh iya. Iya.
1: Tapi kenapa kalian sampai detik ini belum pulang tuh, apa maksudnya?
2: Karena ruangannya sih nyaman ya.
1: Oh gitu.
3: Ruangannya nyaman.
1: Pengen ya di sini ya.
2: Iya, betul.
1: Pro 2 ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Makanya minta dong.
3: Minta ruangan.
1: Bukan, jangan dibawa pulang ruangannya. Minta dong ke PIC-nya untuk magangnya mau dong di Pro 2 gitu. Siaran boleh, di Pro 2. Bikin info di Pro 2 gitu dong.
2: Oke.
1: Jangan di KMB mulu, emang enggak bosan.
3: Iya, bosan banget.
2: Iya.
3: Enggak, maksudnya kan menyenangkan enggak? Oh, kita iya, pengen ganti suasana yang baru,
2: refresh
1: iya, gitu kan. Jadi kayak di rolling gitu. Pengen enggak sih di rolling?
2: Pengen sih.
1: Pengen kan?
2: Yeah.
1: Nah kalau dulu tuh ya ngomongin magang ya teman-teman, dulu tuh aku juga pas magang kan banyak, kayaknya aku cerita terus ini.
2: Gak apa-apa.
1: Dulu tuh anak magang kalau di angkatanku ya lumayan sih, mungkin 30-an juga mungkin ya. Nah itu tuh kita setiap bulan di rolling. Jadi yang tadi yang di Pro 2 bisa pindah ke Pro 4, Pro 1 atau di pemberitaan gitu. Nah kalau kalian gimana sistemnya?
3: Udah dibagi sih Kak.
2: Yeah.
1: Udah dibagi?
3: Dari Kak, apa dari Bu Berliana yang udah dibagi, nanti yang di Pro 2 siapa, terus di TU nanti siapa,
2: Tapi kita, Pro 4 kita kebagiannya tuh sebenarnya tuh di Pro 2,
1: terus?
2: Tapi sementara ini tuh baru istilahnya di KMB ya Gor.
1: Oh yeah, iya di KMB juga. Oh berarti kalian aslinya masuknya divisi Pro 2 ya? Siaran
3: yeah,
1: di Pro 2?
3: Kalau secara yang dibagi yeah, ya
2: secara pembagiannya Pro 2.
1: Tapi kenapa bisa di KMB kalau kayak gitu?
2: Itu
1: oh mungkin, iya mungkin sambil survei dulu kan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, lebih ke dari job desk kampusnya juga lebih banyak kayak gitu, nerjemahin kan dari KMB ngakomodir gitu loh Kak.
1: Oh berarti sesuai spesifikasi kampus ya?
2: Iya.
3: Iya benar.
1: I see, ya semoga nanti bulan depan bisa full di sini ya.
2: Amin.
1: Jadi nanti amin, bisa amin. Nanti kalau biasanya teman-teman magang itu ya selain bikin KBRN ya, itu bantu bikin info Pro 2 yang nanti akan ditayangkan di setiap jam-jamnya gitu biasanya. Sama biasanya diajak on air juga sama penyiarnya. Pengen gak sih?
2: Pengen
3: banget Kak, serius.
1: Masa?
3: Iya ya, lagi.
1: Yakin. Aduh aku jadi malu nih dia. Padahal aku paling tua.
3: Lagi.
1: Kalian line berapa?
2: Maksudnya? Beda berapa?
1: Ah bukan Gen Z nih, ditanyain lain gak tahu.
3: Gento, Gen Z. Kita Gen Z kok Kak, bukan.
1: hati-hati ya. Lain tuh kayak kelahiran tahun berapa gitu loh.
2: Oh aku 2004.
1: 2004 itu Sigit ya?
2: Yeah.
1: Sigit. Kalau Igor?
3: 2006.
1: Boong. Aku sih jujur gak percaya ya.
2: 2006
3: sih? Kelihatan yeah, berapa emang kelihatannya muka saya?
2: 2001.
3: 97.
1: Iya. Kelihatannya kayaknya 86 deh.
2: Waduh.
3: Mundur
1: ya,
3: lagi.
1: Gak, tapi emang teman-teman walaupun masih semester 5 ya. Cuman kelihatan sih kayak ya udah apa ya dewasa lah. Ya.
2: Aduh.
1: Tapi ngomongin ya ini topiknya pindah-pindah mulu nih Atika ya. Ngomongin kuliah gimana guys so far selama 5 semester menurut kalian kuliah gimana? Seru gak?
3: Wah, seru sih.
2: Seru,
3: ya.
2: Seru. Iya.
1: Seru. Kenapa serunya?
2: Serunya ya bisa interaksi sama teman-teman banyak ya.
1: Itu doang.
2: Tugasnya juga.
1: Tugasnya senang.
2: Senang.
1: Oh, senang. Iya, iya. Terus apa lagi?
2: Lagi
3: ya kalau dari aku sih seru nggak seru ya kayak. Nggak serunya karena wah, karena kan ditambah kita lagi magang juga, pulang magang, capek. Tapi ya serunya ya ini ngerasain magang di RRI Surakarta tuh emang senyaman ini dan sebetah ini Kak gitu
2: iya.
3: Loh.
1: Gini banget gak sih?
2: Waduh, iya emang betah di RRI ini Kak.
1: Masa sih?
3: Ini iya, beneran iya. Gak serius.
1: Kenapa ada AC-nya?
2: Iya, cozy.
1: Cozy, bener-bener. Makanya kalau ngerjain tugas-tugas mah gak usah di kafe deh, ke Pro 2 aja.
2: Yeah.
1: RRI aja ya kan, ngadem okay, gitu.
3: Bener, next.
1: Oke, kita bacain WhatsApp dulu ya. Okay. Dari teman Pro 2 nih ada yang masuk dari Kak Ninda yang katanya juara satu bintang radio Surakarta kategori putra, ada Iputu Ananda Krishna. Dia orang Bali tinggal di Surakarta. Yes. Terus katanya kasih info-info juga nih seputar lagu-lagu juga dan info mungkin apa ya kayak love story-nya Kak Ninda gitu ya. Thank you ya Kak Ninda udah update-update terus ya. Terus mau request lagu Selena Gray Sumpah Mati. Oke, nanti aku puterin lah ya nanti. Tenang aja sebelum habis ini kita bakalan break azan maghrib dulu ya teman-teman ya.
3: Oke.
1: Okay. Okay, kalau gitu habis ini teman Pro 2 nanti habis ini apa nanti? Pusing, lagi pusing nih guys. Habis ini bakal break azan maghrib dulu ya. Terus nanti kita lanjut lagi di Batik Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda nih. Kalau teman-teman belum pulang boleh ikut juga. Kalau mau pulang juga nggak masalah ya. Kalau capek boleh pulang nggak apa-apa. Magang dari jam berapa sih?
2: Tadi kita masuk siang sih Kak hari
1: ini. Siangnya jam berapa?
2: Jam 1.
1: Oh 1, ini udah jam 5. Kalian udah hampir 6 jam loh. Enggak capek?
2: Enggak.
3: Semangat. Karena kita semangat magang di sini.
1: Oh gitu. Anak magang. Ntar aja deh. Off air aja deh, jangan lewat on air. Oke deh teman-teman, aku puterin lagu dulu ya buat kamu. So kamu buat yang mau request lagu, yang mau join juga bareng Atika, Sigit dan Igor, langsung aja WhatsApp di mana guys? Dangdung. Igor ini lucu banget kalau teman produ bisa lihat nih ya. Dia kayak pelawak dah. Udah nemu belum?
2: Di 081327
1: 0813
2: 2786 6966.
1: Yeay.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ning.

0: aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-Banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Manis. Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Balik lagi teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Solo pastinya ya. Tadi kita sempat English Corner juga lanjut ngobrol sama teman-teman magang, tapi sadly teman magangnya udah pada pulang teman Pro 2, tapi enggak apa-apa sih karena mereka udah kegiatan dari tadi siang ya teman Pro 2. Nah, kali ini tinggal ada aku aja Tikra Harja yang bakal nemenin kamu di seri ceria ini sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau sharing, mau curcol, mau update situasi mungkin, atau mungkin malam ini makan apa teman Pro 2, kasih tahu ya. Siapa tahu jadi ide makan malam aku hari ini juga, karena udah lumayan lapar nih. Jadi kayaknya enak kali ya order gitu kan sambil menunggu di sini gitu. Enaknya makan apa ya teman Pro 2 jam segini ya? Masih bingung sih sebenarnya gitu kan, tapi siapa tahu kamu yang udah kepikiran makan apa, aduh sorry teman Pro 2, kepikiran makan apa malam ini, boleh kali sambil dispil gitu ya, makan apa ya malam ini teman Pro 2. Oke deh, habis ini kita mau ke segmen batik seperti biasa ya, di batik nanti aku bakal kasih apa ya, info-info aja yang menarik ya teman Pro 2, seputar yang lagi viral akhir-akhir ini, seputar anak muda yang Gen Z itu apa sih teman Pro 2. Kalau di TikTok yang lagi viral apa ya, bentar coba aku pikirkan dulu, ya ilah, yang lagi viral di TikTok tuh tren-tren gitu ya, banyak sih sebenarnya tren kayak aku punya topik bagus nih teman Pro 2. Apakah kita bakal bahas ya di apa namanya, di batik? Tapi waktunya tuh mepet banget ya, jadi kadang kayak ngerasa kayak terburu-buru gitu loh kalau topik, kalau pas jaga malam sebenarnya bisa aja. Cuman aku penasaran sih, ada nggak sih teman Pro 2 kayak makanan di Solo gitu ya, especially yang kamu pikirkan sampai sekarang. Kan ada tuh trennya tuh namanya apa ya? Wait, aku buka ya. Kayak 10 food that I can stop thinking about, tau gak sih? Tahu tren itu gak sih teman Pro 2? Itu juga lagi ramai banget tuh ya. Coba aku search dulu ya. 10 food can stop thinking about edisi Solo. Kira-kira apa teman Pro 2? Makanan yang 10 makanan banyak banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kira-kira mungkin food can stop thinking about Solo, versi Solo, ada gak sih kamu teman Pro 2? Kalau misalnya makanan yang gak bisa aku lepas gitu ya dari Solo ya, atau gak bisa lepas dari pikiran aku kalau tentang makanan Solo, adalah nasi liwet sih. Nasi liwet tuh the best banget, apalagi ada salah satu nasi liwet di Solo tuh enak banget, aku suka. Terus habis itu apalagi ya kalau di Solo, soto enak juga sih di sini. Aku tuh dulu sebenarnya kurang suka ya soto bening, karena kalau di Jogja itu ada soto kayak sotonya tuh butek gitu, kayak dia sotonya sangat-sangat apa sih rempah gitu, aku suka banget. Nah kalau di sini kan bening-bening, cuman setelah karena sering makan soto jadi kayak enak juga sih ternyata soto. Terus apalagi ya kalau di Solo, Serabi aku suka, sate kambing aku suka. Apalagi sih makanan Solo banyak ya, cabuk rambak lumayan sih, serabi sih enak banget menurut aku ya. Kalau buat dessert tuh kalau di Solo, dawet, oh my god, itu juga I can't stop thinking about ya itu ya. Dawet tuh enak banget, dawet telasi, aduh all about dawet aku suka lagi. Dawet yang telasi atau dawet yang di OG itu, dawet yang di OG yang bukan pakai telasi ya, tapi pakainya ya udah kayak cuman santan aja, terus gula jawa, terus si dawetnya itu sendiri gitu kan. Udah gitu aja tuh udah enak banget. Tapi kalau jam segini mah dawet di mana, emang ada teman Pro 2? Itu sih kalau dari aku ya. Siapa tahu kamu ada nih makanan-makanan yang kamu tuh enggak bisa berhenti mikirin gitu ya, edisi makanan di Solo teman Pro 2. Boleh kali ya sambil apa ya, cerita-cerita aja ya kita teman Pro 2 ya, biar enggak bosan juga gitu kan. Oke, aku mau puterin enggak ding kan spot batik dulu, gimana sih? Lama enggak sore ya, jujur jadi agak-agak lupa gitu ya teman Pro 2. Oke deh, habis ini kita moving on langsung aja ke segmen batik yang sering kita dengarkan juga teman Pro 2 setiap jam 6 sampai jam 7 sore. Kamu lagi di segmen batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jadi ngantuk teman Pro 2 kalau lagunya ini ya. Kayaknya pengantar tidur ya lagu dari Scott Street ini ya teman Pro 2. Tapi emang lagunya enak banget sih, ya kan, pengantar tidur bener sih. But anyways, kita moving langsung yuk teman Pro 2 ke batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Aku pengen bahas salah satu dongeng masa kecil kita. Kita agak flashback sedikit ya teman Pro 2. Ada namanya Timun Mas. Kamu sempat mengalami di tahun kamu gak sih, di masa kamu gak sih teman Pro 2, kartun atau apa ya, bukan ya, dongeng gitu ya, kisah dongeng gak sih dari Timun Mas teman Pro 2. Dan kamu tahu gak sih kalau Timun Mas nih ya kembali hadir dalam bentuk animasi melalui kolaborasi Andre Pratama sebagai kreator serta sutradara teman Pro 2. Nah, ada Ratih Kumala, gadis kretek koloni teman Pro 2, yang sebagai penulis naskah serta studio animasi Imajimata. Karakter Timun Mas sendiri teman Pro 2 disuarakan oleh Mutiara Aska yang sebelumnya dikenal sebagai pemeran Sophie Sheridan dalam teater musikal Mamma Mia di Jakarta teman Pro 2. Lewat Instagram page mereka teman Pro 2 dikatakan bahwa karya animasi ini adalah hasil kolaborasi yang 100% melibatkan talenta Indonesia pada produksinya loh. 100% loh teman Pro 2. Ya kan, bangga banget deh kalau misalnya Indonesia nih 100% dilibatkan dalam sebuah dongeng atau film ya teman Pro 2 ya. Nah, Timun Mas sendiri kalau mungkin ada Gen Alpha ya atau mungkin Gen Z yang belum sempat gitu kan lihat Timun Mas dulu zaman dulu. Jadi kisah Timun Mas ini teman Pro 2 adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang menceritakan perjuangan seorang gadis cerdas dalam melarikan diri dari kerajaan raksasa jahat teman Pro 2, namanya Buto Ijo. Aku yakin kamu gak asing ya sama Buto Ijo ya teman Pro 2. Bahkan waktu kecil tuh kayaknya jokes-jokes anak kecil tuh suka kayak Buto Ijo gitu kan teman Pro 2. Nah terus nih ya teman Pro 2, versi animasi ini menjadi salah satu cara untuk membawa kembali nih cerita rakyat Nusantara kepada generasi baru kayak kita-kita ini ya. Nah, si Timun Mas ini teman Pro 2 melalui visual yang lebih modern dan dengan teknologi CGI tanpa meninggalkan akar budaya lokalnya teman Pro 2. Siapa yang gak sabar nungguin Timun Mas versi animasinya teman Pro 2, kayak lebih real lagi gitu ya visualnya ya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah dengerin Nanti Kera Harja dari tadi sore sampai malam ini. Teman Pro 2, makasih juga yang udah sharing request lagu, menonton TikTok, dengerin juga, makasih banyak ya. Oke deh, habis ini aku langsung kasih kamu ke Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Teman Pro 2, kita lihat ya ada siapa di Pro 2 Jakarta di Music Live Chat. Oke deh, di MLC nanti bakal ada Khoiril Kadhafi, teman Pro 2, yang ditemenin sama hostnya The Ellen juga. So buat kamu stay tune terus on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. See you lagi ya teman Pro 2, have a good day buat kamu. Semoga selalu bahagia dan dilindungi dari segala hal-hal yang buruk ya teman Pro 2. Terima kasih semua, bye-bye.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Elan.
0: Widih.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih? Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Nah, jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compile ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
1: Aku
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Widih.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman Produ. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita gak disewain.
0: Oh gak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin sama.
0: Ngalamin ya bang ya?
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu. Ya,
1: simbal pecah.
0: Simbal pecah,
1: 500
0: ribu. 500 ribu. Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Mm-hmm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu-dulu, lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya? Harus duluan, oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih. Okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke, okay. Nice. Oke. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat, teman Produ. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini...

0: salah.
1: Pertemuan di waktu yang salah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
1: Oke, mereka saling suka.
0: Saling suka.
1: Oke.
0: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
1: Oh, jadi
0: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
1: Oke.
0: Gitu loh.
1: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
0: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
1: Oke.
0: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
1: Oke.
0: Namun dengan perasaan yang sama.
1: Oke.
0: Perasaan masih sama.
1: Oke.
0: Ya, seperti dulu gitu loh.
1: Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
0: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
1: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
0: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Namun cinta itu masih ada.
1: Oke. Tapi emang gitu nggak sih bang, maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan enggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya,
0: makanya itu saya tulis seperti karena relate sekali sama kehidupan.
1: Iya.
0: Orang banyak ya.
1: Iya, benar.
0: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, iya. Iya sih. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
0: Cinta yang serius.
1: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah enggak usah diapa-apain bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
0: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
1: belum
0: ya.
1: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan.
0: Iya.
1: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda bang POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana bang?
0: Baiknya sih enggak ya.
1: Oke. Oke enggak? Iya, menarik.
0: Jadi sebelum memulai di kisah yang baru baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
1: Oke, benar.
0: Kalau memang nggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
1: Iya, iya. Karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
0: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
1: Benar tuh, teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
0: Betul sekali.
1: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Hairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
0: Iya, kebetulan suka nulis.
1: Puitis ya?
0: Bisa dibilang begitu.
1: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
0: Khairil Anwar.
1: Iya, tapi ini Khairil Kadhafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
0: iya.
1: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption gitu, story kali ya.
0: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
1: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
0: Karena nonton Dylan juga kan?
1: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti bang?
0: Nonton banget.
1: Sampai banget. Yang terakhir tuh?
0: Sampai yang Ariel.
1: Tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
0: Seneng sih.
1: Seneng
0: gue.
1: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu spesifik?
0: Pernah.
1: Diterima. Ais, gokil.
0: Gue jarang ditolak sih.
1: Didi, respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
0: Ya gimana ya. Rata-rata cewek itu kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
1: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
0: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
1: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
0: Betul.
1: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
0: Seneng sih.
1: Oh seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
0: Romantis.
1: Tapi
0: bukan rokok makan gratis.
1: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
0: Iya, di waktu yang dulu lah.
1: Oh, di masa-masa prime lo ya?

0: Di masa pencarian itu tuh. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya, kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu? Kan ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu, Bang?
1: Ya gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, yeah, terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay, gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis iya, juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih, Bang, yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Nggak ada. Tapi lo menikmati karya penulis ya?
1: Penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi, the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu aja. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang, Bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada? Komik? komik gitu. Ini. Apa? Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi,
1: ngalamin,
0: Bang.
1: Ngalamin
0: juga ya? Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu di desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget enggak, kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis. Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak ya. Cuma dengerin. Oh, iya sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Agak drama kayak roman-roman gitu ya. Iya.
1: Benar.
0: Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya, dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik Ungu. Ya udah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya, iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke. Jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu. Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar gak lapar banget kali ya.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu, ada kesulitan gak sih, Bang, untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop, tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Ril, lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya.
1: Berkali-kali.
0: Review. Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang ini.
1: Betul sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget
0: ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lo banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman Pro 2, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 08 11 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairul Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada.
0: Ah.
1: Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil. Lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu sejak awal perjalanan kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih, yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke. Okay.
1: Untuk tampil, jadi. Sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya.
0: Oh.
1: Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Oh.
1: Berani.
0: Berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya gue ngerti. Gitu.
1: Jadi. Nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert.
1: Okay.
0: Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya. Iya. Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih.
0: Oh.
1: Terserah kalau orang mau ngechat handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia yang harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Iya, gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lo mau bilang nih Bang ke teman-teman produser seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi nontonin lo nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lo. Ini kalau mau bilang ke teman produser seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lo sampaikan untuk fans lo nanti, fans masa depan, The Hairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja.
0: Oh.
1: Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar. Oke, teman berdua, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pradue masih di MLC, teman Pradue. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Khairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Khairil underscore underscore Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya?
1: Di channel YouTube Khairil Qadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Khairil Qadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Khairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air. And please welcome Khairil Qadhafi.

0: saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja. Pal 8 Pictures, teman Pro 2, merilis trailer dan poster resmi film laut bercerita karya sutradara Yosep Anginun yang diadaptasi dari novel bestsellernya Leila S. Kudori. Film ini teman Pro 2 menampilkan perjuangan biru laut S.R. Reza Rahadian bersama kelompok mahasiswa Winatra dalam memperjuangkan Indonesia yang demokratis hingga mereka menghadapi berbagai persoalan dan akhirnya menghilang satu persatu. Kisah tersebut kemudian berpusat pada perjuangan keluarga dan sahabat dalam mencari jejak para aktivis yang hilang teman Pro 2. Dan termasuk juga Asmara Jati Yunita Siregar, adik biru laut yang terus menjaga harapan dan ingatan terhadap kakaknya. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Dan sebelumnya akan menjalani world premiere dalam main competition Busan International Film Festival atau BIFF 2026 pada 6-15 Oktober.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, rumah produksi Imaginary mengadaptasi siniar komedi Titik Kumpul menjadi film layar lebar yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Proyek ini teman Pro 2 menjadi film kedua Imaginary yang berawal dari podcast Setelah Agak Lain dengan sejumlah pengisi siniar kembali memerankan karakter mereka seperti Abdur Arsyad, Pras Teguh, Ari Kriting, dan Mamat Al-Katiri. Film yang kini memasuki tahap produksi ini teman Pro 2 juga dibintangi oleh Indah Permatasari, Siska Saras, Tika Bravani, Fanjov, Arif Brata, Eli Lutan, Arif Didu, Ali Akbar, dan Oki DM. Meski belum mengungkap sinopsis resmi maupun tanggal tayang spesifik, film ini tetap mempertahankan sejumlah karakter dari semesta podcast yang dikenal dengan interaksi komedi berlatar pos ronda.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Selamat malam teman berdua. Di malam hari ini gak bisa kenceng-kenceng karena di RRI Surakarta sedang rame banget ya. Iya, selagi ada tirakatan ya menyambut besok Hari Radio Nasional di tanggal 11 September ya setiap tahunnya. Jadi besok adalah kayaknya radio di seluruh Indonesia akan memperingati ya, apalagi RRI Surakarta sebagai yang punya sih kayaknya seluruh radio di Indonesia akan punya hajat besok pagi ya. Ya besok seharian lah teman berdua. Sampai jam 12 malam nanti Jajima Cinta menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sudah nyaman. Pokoknya kalau malam kamu tidak boleh galau. Kalau malam semoga kamu selalu nyaman. Karena ini hari Kamis, besok sudah Jumat lagi aja ya. Buat kamu yang mau WhatsApp, silahkan 081327866966 ya. Silahkan, please temenin aku sampai nanti jam 12 malam. Jangan tinggalkan aku sendiri teman pro 2. Karena ramenya cuma nanti sampai jam berapa ya? Paling gak sampai jam 12.

0: Cinta.
1: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
2: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
1: Di kantor guru, bayar uang seragam. Taraaa, 300.000.
2: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
1: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
2: Betul.
1: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
2: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
1: Yang banyak.
2: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.

Menyalah gunakan kepercayaan dan kerja keras mereka. Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Di siang tadi teman Pro 2 ya, timelineku rame banget ya, karena ada yang setiap tahunnya itu selalu memberikan gebrakan teman Pro 2. Walaupun katanya gebrakannya ini sebenarnya ya biasa-biasa aja untuk para para kelompok atau mungkin para kubu yang kurang suka dengan satu kubu ini. Bisa kita bilang begitu, teman Pro 2? Yes, ada iPhone ya.

Yang baru aja mengumumkan ya perangkat foldable pertama dalam sejarah iPhone. Nah, sudah pasti iPhone ya. Ini pasti langsung ramai teman berdua dibicarakan setelah membawa salah satu perubahan desain terbesar Apple dalam hampir 2 dekade. Mulai dari transisi aplikasi yang seamless teman berdua ya, ini iPhone Duo ya. iPhone foldable ini iPhone apa, Bray? Ya, iPhone foldable ini adalah handphone yang bisa ditekuk-tekuk teman berdua. Sebenarnya udah banyak ya brand-brand HP lain yang emang sudah mengeluarkan teknologi HP yang bisa ditekuk-tekuk ini. Dan Apple nih gimana ya, kok bisa gitu? Padahal Apple ini kan datang di akhir nih ya dengan merilis handphone foldable yang bisa ditekuk-tekuk dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. Tapi kenapa ini ya, bahkan orang awam pun ya lihat si handphone foldable iPhone ini susah banget. Lihatnya tuh kayak jadi teknologi yang berbeda jauh dari pesaing-pesaingnya gitu. Ini tadi aku lihat dari komentar-komentarnya teman berdua ya. Kayak rasanya tuh kok bisa datang di akhir tapi paling gong gitu loh, kayak semuanya tuh langsung terlupakan gitu, foldable yang sudah pernah ada teman berdua ya. Dan cara Apple membawanya ke dalam experience iPhone ini tetap membuat banyak user terkesan, bahkan bukan user juga mungkin terkesan teman berdua ya. Dan meski begitu, beberapa user juga mempertanyakan pertanyaan yang sama tentang handphone foldable ini. Seberapa awet layarnya ini bisa ditekuk-tekuk engselnya teman berdua. Jadi iPhone Duo ini kalau dilihat dari visualnya ya, ini aku lihat dari salah satu Instagram ya teman berdua ya, ini bisa ditekuk, ini berarti kayaknya diameternya ini kalau di fullin ini kayak apa ya, kayak persegi panjang gitu teman Pro 2, dan kayaknya lebih besar dari handphone foldable yang lain deh untuk ini incinya. Tapi aku kurang tahu karena aku belum menyentuh handphone foldable ini teman Pro 2. Dan iPhone Duo ini ketika dipakai buat ngegame itu bisa dibalik-balik loh. Karena HP foldable yang sudah ada sebelumnya, dulu tuh aku sempat ngelihat tapi aku kurang mengikuti yang terbaru dari brand-brand lain, itu kalau buat main game itu susah, jadi kayak gak seresponsif HP biasanya. Tapi ini dari Apple jujur responsif banget teman berdua. Kamu yang penasaran silahkan cari di Instagram, di TikTok udah banyak banget penampakan si iPhone Duo ini. Dan buat kamu yang mau beli iPhone Duo ini teman berdua, aduh aku aja baca harganya aja gak males ya, dibanderol mulai dari 1999 US dollar untuk varian 256 GB yang kalau dirupiahkan ini semahal ya 35 juta ya untuk 256 giga ya. Jadi kalau biasanya di harga 35 juta itu bisa dapat iPhone yang 1 tera kayaknya ya. Iya, kayaknya segituan teman berdua, tapi ini 256 GB kamu bisa dapat ya iPhone Duo ini di harga 35 juta. Buat kamu yang mau beli, sabar. Bisa nabung-nabung dulu. Karena pre-ordernya baru bisa di bulan depan ya, di tanggal 16 Oktober 2026 sebelum. Kalau kamu misalkan di tanggal-tanggal pre-order itu belum ada uang yang cukup buat pre-order, tenang ya, penjualan perdananya akan dimulai di 23 Oktober 2026. Siapakah yang tertarik dengan iPhone Duo ini teman-teman berdua?

0: Kita kedatangan teman-teman dari SMP ABBS Surakarta.
1: Hi everyone, my name is Kenichi Joseph Adichandra.
2: Let me introduce myself. My name is Kirana Ramadhani Larasati.
3: Teman-teman, tahu gak sih about AI itu seperti apa sih? Can you describe this?
4: AI is a digital tool for helping students like us, but you don't really copy-paste.
3: Dari banyaknya AI, why you use Perplexity?
1: I feel like it gives the most professional answer.
5: Guys, kita tuh sebenarnya tuh bisa. Ada buku, ada orang tua, ada guru. Why would you use AI for something that you can just ask the teacher for?
0: Okay. Okay. Mungkin melengseng in English? Apa ini? Melengseng in English ini agak...
3: What is melengseng in English ya?
0: Gak nyangka belajar bahasa Inggris bisa seseru ini. English Corner Pro 2 setiap hari Kamis jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. English Corner Pro 2, speak more, fearless.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Jaga Malam barengan sama Cici Majenta seperti biasa sampai jam 12 malam nanti. Ada RBM Family, selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 FM sahabatku. Mas JJ dan Mbak Atika, sumpah keren banget. Uis, sambil ngirimin screenshotan ya. Kemarin di Bintang Radio 2026, waduh jadi malu nih RBM Family. Salam buat pendengar Pro 2, selamat mendengarkan janji ya, jangan geser frekuensi ya. Hey, thank you so much RBM Family. Aduh, malu deh kalau ditonton sama kamu teman Pro 2. Ya kemarin aku sama Tika jadi MC ya di babak Grand Final Bintang Radio RRI Surakarta 2026. Kemarin siang sebenarnya sudah diselenggarakan audisinya. Kemarin MC-nya siang Levi ya. Levi itu namanya siapa sih nama udaranya? Rizal Fahlevi. Kayaknya Levi doang deh kayaknya. Nggak tahu deng, kita undang Levi kali ya ke sini. Terus malamnya di babak grand final ya. Kemarin aku sama Atika jadi MC-nya, master of ceremony-nya. Wih, kayaknya berat deh kalau nyebut master-master gitu. Adakah dari kamu yang kemarin nonton di YouTube atau mungkin datang langsung teman Pro 2 kemarin ya, kamu juga masih bisa nonton di YouTube-nya RRI Surakarta untuk tayangan ulangnya ya di Grand Final Bintang Radio 2026 kemarin. Gimana jawara kamu? Jagoan kamu, apakah jadi jawara di tahun ini ya di Bintang Radio tahun ini teman Pro 2? Buat Mas JJ selamat bertugas. Terima kasih banyak RBM Family ya. Terima kasih sudah mensupport JJ Majenta dan Atika Raharja. Ketik satu kalau JJ Majenta dan Atika Raharja harus bikin duo MC untuk MC di luar RRI Surakarta. Seringnya sih aku sama Atika ng-MC-nya di RRI ya. Pernah sih beberapa kali di luar. Enggak, baru sekali deh. Dan kayaknya udah ini ya. Kayak chemistry-nya dapet deh kali ya. Soalnya kalau sama cewek tuh ya sama Atika, kalau sama cowok tuh ya sama Desva itu aku juga masuk ya chemistry-nya ya, karena emang nggak cuma di dalam aja, nggak cuma di dalam studio aja, tapi di luar studio juga. Karena apa ya, karena kayaknya emang sama deh, sama Rama juga chemistry-nya juga dapat, karena mungkin latar belakangnya teman-temannya hampir sama juga, jadi kayaknya ngobrolnya kayak rasanya nyambung aja gitu. Terima kasih ya RBM Family ya. Habis ini kita topik deh teman Pro 2, topiknya apa ya? 10 September di malam hari ini dan besok 11 September Hari Radio Nasional, kita bahas Hari Radio Nasional kali ya.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha-ha. Itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisik, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, jih, Budi. Ini sampun. Ya, jih sampun, Budi.
3: Ya, iki. Tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
4: Nang. Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
4: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
5: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Sampai jam 12 malam masih nanti teman Pro 2 Jejaman Cinta ditemenin sekarang sama Levi. Karena tadi aku ini Bray, aku nge-mention kamu soalnya.
1: Ada apa ya?
0: Soalnya tadi ada teman Pro 2 RBM Family ini kirim screenshotan kemarin babak Grand Final Bintang Radio.
1: Grand Final?
0: Iya malamnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah terus aku bilang karena kemarin kan aku MC sama Tika tuh.
1: Betul.
0: Nah siangnya Levi yang MC gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Iya ngisi di babak penyisian ya.
0: Kemarin ya?
1: Iya kemarin gitu ya. Akhirnya muncul ya teman-teman yang di 10 besar itu kan dari hasil babak penyisian ya. Tapi kaget tuh Tika tuh? Bernyanyi.
0: Tika bernyanyi?
1: Iya kan Tika bernyanyi itu.
0: Saya juga bernyanyi.
1: Nyanyi apa?
0: Kamu lihat gak?
1: Kok yang diupload cuma Tika ya? Tika mengupload dirinya sendiri. Kok Anda tidak mengupload?
0: Yang upload dirinya sendiri? Oh iya. Tika oh yang upload
1: iya,
0: Tika
1: sorry
0: sendiri.
1: Kan?
0: Oh iya,
1: sorry
0: iya,
1: kan?
0: Iya iya iya. Saya kira
1: Anda?
0: Ya. Hah? Saya gak mau sebenarnya nyanyi. Karena saya itu cuma penyanyi kamar mandi bro.
1: Lagunya apa kebetulan yang dinyanyikan? Saya terlewat berarti ini.
0: Silakan nanti dicek di YouTube-nya Eri Surakarta aja.
1: Sekarang ya. Kita tempel ke mic sini.
0: Kemarin tuh aku nyanyi ini. Jadi karena aku kan... apa ya aku tuh tidak menguasai nyanyi jadi aku tuh kemarin tuh nyanyi yang semuanya tuh bisa nyanyi
1: apa itu
0: Hindi. kangen
1: oh kangen
0: jadi
1: itu.
0: Tak lempar aja ke penonton
1: dewa
0: tak lempar aja ke penonton kemarin sebenarnya duet sama Tika kemarin tapi Tika abis itu nyanyi lagi sendiri
1: memang aslinya emang
0: dia kan alumni Bintang Radio juga kan Tika.
1: Betul.
0: 10 besar kan
1: Anda saya alumni apa?
0: Saya alumni SMA 6. Gimana?
1: Betul, berpendidikan lah Anda lah.
0: Etis berpendidikan ya
1: bro. Etis berpendidikan, gak bisanya tapi berpendidikan.
0: Nah ini kan ini ya, Bray ya tadi ada malam tirakatan ya.
1: Betul, kita mendoakan RRI, karyawan dan lain-lain ya karena memang besok
0: yes.
1: Ya kita berulang tahun.
0: Hari Radio Nasional, dan diperingati Hari Radio Nasional kan besok kan. Nah gimana Bray, menurutmu... radio sekarang ini ya, ini memperingati besok nih ya di tanggal 11 September Hari Radio Nasional. Menurutmu radio sekarang ini kondisinya gimana, Bray? Karena kan banyak tuh ya di luar tuh kadang radio emang masih ada yang dengerin ya gitu-gitu. Kalau aku dulu pertama kali tuh magang kan di Pro 2, awalnya aku juga punya pemikiran seperti itu.
1: Okay.
0: Kok radio emang masih ada yang dengerin radio? Ternyata tuh masih ramai, ternyata ya. Aku tuh kaget tuh. Ternyata masih ramai. Dulu tuh awalnya kan aku gak mau magang di radio karena menurutku udah sepi. Tapi setelah itu, wih ternyata tuh ramai loh ternyata loh di saat itu ya teman Pro 2 ya. Kok menurutmu gimana Bray?
1: Apa ya kalau sekarang tuh rasa-rasanya mungkin pemikirannya sama sih kalau kita belum kecemplung ya. Belum tahu dunianya jadi kayak emang masih ada yang dengerin. Sama kayak TV, kita juga jarang kan lihat TV.
0: Iya,
1: gitu. Kita rasa-rasanya ya. Gitu kan. Tapi kalau kata mereka yang memang berkecimpung masih disukai seperti itu, masih didengarkan dan dilihat seperti itu ya. Dan kalau sekarang tuh memang ya keturutan mendengarkan radio itu tadi kan aku kunjungan ke SD Kadipiro kan.
0: Oke.
1: Okay. Itu dalam rangka pengenalan Hari Radio.
0: Itu sama teman-teman RRI?
1: Sama kebetulan cuma reporter aja. Paketannya cuma aku sama reporter.
0: RRI tapi?
1: RRI, lewatnya RRI. Itu juga diperintah sama Pak Adit karena bentuk kerjasama dengan Pak Mayor.
0: Oke. Okay.
1: Diminta ke sana. Singkatnya tuh mereka mengucapkan ulang tahun ke RRI. Ke 81.
0: Asik.
1: Tapi
0: dari
1: RRI juga mengenalkan RRI-nya. Nah anak-anak SD itu masih tahu radio. Masih mendengarkan radio. Meskipun, kok kamu tahu? Iya kakek mbahku... itu mendengarkan radio.
0: Oke. Okay.
1: Orang tua aku mendengarkan radio. Tapi radionya kok enggak segini. Di rumah tuh gede banget. Seperti itu. Jadi mereka tuh masih mendengarkan. Dibilang juga gitu. Iya mas, kakek aku kalau mendengarkan radio sampai ketiduran. Kayak gitu. Jadi kayak masih menjadi teman yang memang kesannya adalah yang lama-lama ya. Gitu. Gen Z angkatan 70 lah.
0: Gen Z apa 70 ini ya tau. Tuwekmen gitu siapa itu?
1: Ya remaja vintage lah. tapi memang di anak muda ini pasti punya itunya masing-masing sih punya selera atau apa ya pasarnya atau apa ya?
0: Iya iya mungkin ya.
1: Penikmatnya sendiri
0: ya. Iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Kalau kamu Bray, kamu sebelum jadi penyiar,
1: yep.
0: Sebelum di RRI tapi kamu kan penyiar juga.
1: Sebelum
0: di RRI.
1: Betul.
0: Di Solo Pos ya?
1: Iya.
0: Di Solo Pos. Terus sebelumnya itu ada ini enggak? Sebelum di Solo Pos ada siaran lagi enggak?
1: Sebetulnya enggak, karena memang di zaman SMA sering MC aja.
0: Oh, karena MC.
1: Pensi MC.
0: Oke.
1: Acara-acara di sekolah MC kayak gitu. Jadi ke bawah. Nah, sebetulnya memang kalau masuk di radio itu awal mulainya karena dulu ya enggak keterima S1.
0: Enggak keterima S1. Dari
1: kuliah awalnya berarti. Oke. Masuknya terus? Penyiaran itu adalah ini adalah hal kesasar, tapi malah jadi tempat tinggal.
0: Oh, asik.
1: Gitu. Jadi seru. Radio itu adalah temanku dalam belajar ketika dulu mencari kampus SBMPTN. Itu belajar itu pokoknya sambil mendengarkan radio.
0: Oke.
1: Itu mungkin kalau nyebut salah satu penyiar adalah salah satu penyiar terkenal di Solo di AMC Wedding dan lain-lain seperti
0: siapa
1: itu.
0: Ya. Siapa aja?
1: Oh, Arya Manifesto.
0: Oh, Mas Arya ini
1: Manifesto. Pokoknya setiap siaran didengerin karena memang siarannya malam sambil belajar udah. Terus kemudian udah sampai harinya ujian, oh gak keterima semua S1-nya.
0: Oke.
1: Okay. Ikutan ujian mandiri, pilihannya S1-nya 2, D3-nya 2, Pak. Karena memang tidak terpikirkan D3, tapi ada kata penyiaran.
0: Oh,
1: jadi aku cuma milih S1-nya 2 tetap di pendidikan, D3-nya itu ku isi 1 karena memang tidak berharap.
0: Iya.
1: Justru kesasar di situ.
0: Berharapnya justru di S1-nya gitu.
1: Iya, okay. Jadi memang tidak berharap sih. Maksudnya, dulu tuh ya mohon maaf ya karena mungkin belum tahu peluangnya seperti apa, pekerjaannya dan lain-lain. Jadi kayak menganggapnya ya penyiar itu mungkin hanya pekerjaan freelance.
0: Iya.
1: Dulunya kan kayak gitu. Jadi mikirnya, wah enak ya cuman kayak, oh enak ya jadi penyiar kayak gitu-gitu. Tapi kayak orang tua kan kadang kayak, oh kerja tuh kantor, kerja tuh jadi profesinya apa, guru dan lain-lain seperti itu. Tapi ya justru ya di situ ketika sudah berjalan kehidupan, kecemplung jalannya ikuti sini ya ternyata sampai sini.
0: Asik.
1: Tapi dari memang dari kuliah lulus sampai sekarang hanya bekerja di radio. Tidak pernah bekerja sebagai profesi yang lain.
0: Sama sih bro, aku juga langsung di radio di radio juga. Tapi dulu sebelum kan kamu kayak sempat di Solo Radio juga ya?
1: Pernah itu tapi jadi produser.
0: Oh, sebelum di Solo Pos atau sesudah?
1: Sebelum. Itu lulus langsung itu. Sebetulnya di angkatan tahun pertama masuk kampus itu sudah ikut announcer Han. Jadi awal masuk kampus itu udah ikut itu.
0: Oh, dulu masih ada ya? Sekarang ada gak sih announcer Han tuh? Announcer Han tuh ini radio-radio di Solo atau kampus?
1: Solrad itu itu bikin announcer Han yang kita daftar.
0: Oke.
1: Gitu. Sejujurnya masuk memang, tapi mungkin mental gak siap ya.
0: Oh kamu bre?
1: Iya. Yeah. Diajarin sama Pak D-nya Diki. Yang ngetes Pak D-nya Diki.
0: Pak D-nya Diki si Rama tuh?
1: Iya. Yeah. Pak D-nya Diki. Pak D-nya Pak Rama. Diki, oh iya benar. Nama Pak D Diki itu Pak D-nya Rama.
0: Yang reporter itu kan?
1: Iya.
0: Itu Diki sini. Itu Mas Diki sini.
1: Pak D-nya Rama. Pak D-nya Rama.
0: Iya Pak D-nya Rama.
1: Pak D-nya Rama. Tapi memang dari situ makanya aneh ketika kayak 3 tahun berselang itu daftar lagi kayak kita kenal kamu enggak ya? Kok kayak pernah di sini gitu.
0: Okay.
1: Ya, jadi awal 2017 tuh jadi announcer Han. Pokoknya latihan 2 bulan itu enggak siaran-siaran lah.
0: Oke.
1: Mentalnya juga enggak kuat, terus kebetulan kegiatan kuliah tuh makin banyak kan. Ya udah ditinggal.
0: Gitu.
1: Tapi 3 tahun berselang daftar tapi jadi produser. Makanya kayak pas daftar tuh kayak, "Loh, kamu ini kan yang dulu ini kan iya. Oh, ini sekarang kamu udah lulus baru kerja di situ."
0: Tapi
1: jadi produser.
0: Jadi produser.
1: Betul. Okay, tapi modal jadi siarannya jadi produser karena harus menemani penyiar-penyiar yang beda karakter.
0: Jujur produser itu tuh mampu pro 2 ya. Sebenarnya jauh lebih pinter loh ya.
1: Mungkin
0: dari penyiar loh menurutku ya bro, karena emang produser tuh ya harus tahu semuanya gitu, harus bisa lah maksudnya mengarahkan penyiar juga, yang menjaga penyiar juga gitu kan.
1: Iya, mungkin gitu. Sama memang produser ini kadangkala tuh penyiar tuh pengennya cuma ngomong kayak aku capek banget nih gitu. Kan produser melayani kan.
0: Iya.
1: Terus gimana? Lev, itu dong kamu jadi operator. Akhirnya jadi bisa karena disuruh jadi operator. Jadi produsernya di sini siarannya tuh kayak ya udah sambil makan kayak gitu-gitu kan.
0: Oh,
1: kayak
0: enak tuh.
1: Gitu. Akhirnya jadi tahu.
0: Oke.
1: Mereka tuh siarannya ngambil karakter itu tuh kenapa, ngambil persona itu tuh kenapa, kayak gitu-gitu. Nah, aku pikir penting juga kita ngambil persona. Maksudnya kalau kita cuma ikut ikan yang sama, ya kolam yang sama, nah ikan yang lebih gede yang pasti akan lebih menang lah.
0: Iya.
1: Maka dari itu kayak kenapa gak kita ambil kolam kita sendiri. Nah setelah itu baru. Awalnya juga sama. masih ngikutin ATM kan, masih ATM penyiar-penyiar yes. yang ada kan. Tapi lambat laun kayaknya perlu punya persona sendiri. Makanya ambil di sisi dunia basket.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Yang aku pikir kolamnya masih sedikit.
0: Iya.
1: Gitu. Kolamnya di situ karena kalau ngikutin wedding udah banyak.
0: Wah, wedding sih respect ya.
1: Iya,
0: banyak respect. Banget udah sekarang respect, keren makanya. Banget respect.
1: Dan menurutku memang sepertinya aku sangat tidak siap dengan acara yang sesakral itu. Takutnya acaranya gimana kalau aku yang bawain. Jadi kayak, wah terlalu besar tanggung jawabnya.
0: Iya benar.
1: Akhirnya karena demennya di sport, udah di basket.
0: Sebenarnya aku sama Levi itu sama teman bro dua ya. Kita kalau mungkin dapat acara-acara yang emang, iya gak usah jauh-jauh lah di kantor gitu. Coba ada acara yang mungkin harus sakral gitu. Jujur kita bisa, yeah. cuma gak bagus.
1: Betul. Jalannya jalan.
0: Jalannya jalan, aman.
1: Tapi dalam hati tuh kayak ada yang lebih cocok dan layak sepertinya.
0: Dan itu gak cuma di dalam hati kita aja ya Levi, tapi di dalam hati yang nonton juga ya kayak.
1: Mungkin
0: biasanya
1: juga
0: kayak gitu, iya kan.
1: Emang gak pantas.
0: tapi bro, ini Bray, mentormu pertama kali tuh siapa? Dulu langsung siaran sendiri atau berdua apa berdua dulu gitu?
1: Dulu mentornya itu sebenarnya ilmunya tetap meskipun pendek waktunya, ilmunya tetap banyak, perasaannya banyak yang disora.
0: Oke.
1: Okay. Karena memang digembleng segitunya.
0: Iya, okay.
1: Ya terutama pasti Pak Diki itu. Kemudian dulu ada namanya Kak Eca, tapi bukan itu ya, bukan Eca penyiar, ada lagi Eca.
0: Bukan Eca Delano?
1: Bukan. Ada lagi namanya juga Kak Eca, nah itu juga. Nah terus habis itu langsung lah terjun ke penyiar, gitu. Fat Indra?
0: Oh Fat Indra,
1: Mas Indra. Itu juga kalau siaran malam tuh Mas Indranya itu lebih bukan kayak mau siaran sendiri kayak, gak usah lah itu pegang komputer, udah siaran aja bareng.
0: Oh asyik,
1: gitu,
0: seru,
1: jadi
0: seru,
1: malah
0: seru,
1: kayak
0: seru.
1: Duet.
0: Iya.
1: Gitu, akhirnya dari situ mulai menemukan feel-nya. Gitu. Pendengarnya Mas Indra sama pendengarnya mungkin Restu kayak gitu, mungkin bisa beda.
0: Benar, setuju.
1: Mungkin bisa beda. Meskipun jiwanya soul-nya tetap harus radio itu ya.
0: Radio itu. Gitu.
1: Mungkin sama juga kayak Cici dan Deswa dan mungkin Rama dan Bang Rido ya.
0: Di Pro 2.
1: Gitu. Tempatnya sama di Pro 2, tapi mungkin punya feel yang berbeda kayak gitu-gitu. Kalau aku di radio itu pasti menonjolkan sisi sport.
0: Gitu. Itu secara ini ya bro ya, secara tidak langsung ya, secara di dari dalam diri itu kayaknya, dan mungkin pendengar juga tahu gitu kan. Ini kayaknya Jeje nih kayak gini, Levi kayak gini, gitu.
1: Pendengar waktu itu akhirnya baru bisa melaksanakan sisi sportnya itu baru bisa ketika di radio itu, Makuto.
0: Di Selopos.
1: Okay. Itu baru akhirnya setiap Sabtu ngampu ngampu program sport.
0: Oke.
1: Sportnya banyak. Kan sebenarnya kita ada ya.
0: Di sini.
1: Iya, di Pro 2 kan ada ya.
0: Pro 2 ada. Pro 2 tuh Shirley.
1: Shirley.
0: Sportlicious.
1: Itu ya sama kan sebetulnya. Gitu. Akhirnya nampilin sisi sportnya itu.
0: Sport itu.
1: Tapi meskipun jadi banyak ya, maksudnya jadi F1 ada, MotoGP ada,
0: benar.
1: Ya kalau ditanya olahraga apapun ngerti, tapi nggak semuanya betul-betul kita dalami. Tapi memang ada beberapa olahraga yang memang, pakemnya di sini nih kayak gitu.
0: Oke, ini berarti terakhir karena ini overtime tapi biarin ya. Ini seru soalnya ini kayak gini sama penyiar di Pro 4 ya Levi
1: di 95,2
0: FM teman Pro 2. Silahkan ya bisa kamu dengarkan Levi di setiap ini ya sebelum jam 5 pagi Levi udah siaran ya.
1: Jangan dong, saya baru berangkat itu.
0: Ini, pesan-pesannya buat hari Radio Nasional besok.
1: Waduh. Pesan-pesannya, waduh, sebagai penyiar yang belum berkecimpung lama ya, berharap ke diri sendiri dulu aja lah.
0: Sorry, kamu berapa tahun, Bray?
1: Dari 2024 berarti, kalau di RRI lo ya.
0: Kalau sebelumnya semuanya deh.
1: Berarti dari 2020.
0: Oh 2020, okay. Ya, 6 tahun lah ya.
1: 6 tahun di dunia siaran, seperti itu ya. Ya kalau aku harapannya untuk radio tetap didengarkan oleh masyarakat. Punya keseruannya sendiri lah mendengarkan radio, kenikmatannya sendiri, apalagi yang suka musik ya, kadang gak terduga ya kalau kita mendengarkan radio itu kayak musiknya apa yang dikasih apa kayak gitu. Sama memang ada penyiar itu ya, ya tentu beda sih untuk menikmati musik ya. Bercandaan mereka tuh memang kadang-kadang itu masih apa ya, dipikiran tuh kayak wah ora kepikiran aku gojekan koyo ngono kuwi. Di TV tuh kadang enggak ketemu yang seperti itu.
0: Yes, benar-benar
1: gitu. Jadi kayak masih yang orang siaran tuh masih yang terdepan lah untuk menghadirkan suatu informasi. Sama kalau aku pengennya sih ngejokes ya, maksudnya kayak ya dengerin radio tuh hiburan aja gitu. Gitu, guyonan-guyonan. Mungkin kita tercipta, bukan kita ya, maksudnya kayak aku sendiri tercipta untuk siaran tuh pengennya ya cekakaan, pengennya kayak gitu-gitu. Personanya tuh gitu, menampilkan hal yang ceria, dagel ya seperti itulah. Gitu, pengennya tuh gitu-gitu sih, happy gitu. Okay, jadi kayak harapannya semoga yang mendengarkan juga happy, karena yang bawain siaran asli happy pak.
0: Pasti, benar-benar.
1: Meskipun kalau ditanya ada jenuhnya gak sih, kan kita setiap hari ya, setiap hari 5 jam kayak gitu kan.
0: Pasti ada sih.
1: Ya, tapi bawaan pertama ya, meskipun ada kayak mungkin ada jenuh dan lain, masih happy-nya tuh masih mungkin lebih gede lah. Gitu.
0: Setuju. Ada gitu. Apalagi ini teman pro dua ya, ketemu sama kamu, kamu yang WhatsApp gitu-gitu. Kami senang banget loh.
1: Iya. Yeah. Wah betul.
0: Karena kalau gak ada kamu ya kita gak akan ada di sini. Betul.
1: Jadi WA kan sekarang gak sulit ya untuk bisa masuk ya. Jadi kayak tinggal WA aja, wah kita senangnya bukan main lah.
0: Oke. Nah kita sudah kedatangan narasumber selanjutnya.
1: Boleh.
0: Tapi nanti ini sudah hampir 20 menit sama berdua.
1: Okay.
0: Dan Levi mau pulang karena rumahnya jauh ya.
1: Habis ini gantian ya.
2: Narasumber yang satu juga mau pulang.
1: Berarti pulang tuh.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

0: Hai manis. Manis. Halo manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Sebelum ke topik, mau bacain WhatsApp dulu teman Pro 2 ya. Tadi habis ngobrol-ngobrol sama Levi ya, penyiar Pro 4 FM Surakarta. Jadi buat kamu yang penasaran sama Bray Levi ya tadi ya, siaran di mana Bray? Di Pro 4 FM Surakarta di 95,2 FM. Atau kamu juga bisa banget teman Pro 2 ya, yang mau dengerin langsung lewat RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga App Store kamu. Jadi tidak usah bingung-bingung, silahkan download RRI Digital, bisa dengerin Pro 2 FM Solo, bisa dengerin Pro 1 FM Solo, Pro 4 FM Solo, RRI seluruh Indonesia, bisa banget. Dari Najib. Selamat malam kak. Selamat malam Najib. Assalamualaikum kak JJ. Waalaikumsalam. Request lagunya Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine ya kak. Makasih kak JJ. Salam untuk pendengar Pro 2 Surakarta. Semangat siarannya kak JJ. Sama-sama ya bro Najib. Tapi kayaknya Sweet Child O' Mine sih belum bisa diputer ya kayaknya ya. Nanti coba aku. Enggak dikasih. Kayaknya belum bisa diputer deh bro deh. Mau ganti lagu apa nih Najib? Karena lagunya terlalu oldies ya untuk Pro 2 FM Solo ya. Kamu bisa request di Pro 1 mungkin ya. Nah, karena Najib request Guns N' Roses ya, Sweet Child O' Mine yang belum bisa diputar teman Pro 2. Sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu sih. Enggak sih, udah dari beberapa kayaknya setahunan yang lalu deh. Aku punya ide, bukan ide sih apa ya. Aku punya sebuah keinginan teman Pro 2 untuk membawa lagu-lagu oldies ke playlistnya Pro 2 FM Solo. Tapi yang muterin cuma aku gitu. Penyiar lain gak boleh muterin. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Kalau JJ Majenta membawa lagu-lagu oldies ke Pro 2 FM Solo. Tapi yang boleh muterin cuma JJ Majenta. Setiap weekend mungkin? Jika lo setuju silahkan ketik 1. Nanti aku bawa lagu-lagu oldies ke Pro 2 FM Solo. Tapi dengan catatan hanya JJ Majenta yang boleh membawakan. Thank you ya Najib ya. Sorry bro, mau request lagu apa nih? Mau ganti request lagu apa nih? Aku tungguin ya langsung WhatsApp ya.

Stand By Me. Nanti ya, coba aku cariin ya, brother ya, Najib ya. Lanjut lagi dulu teman Pro 2 dari siapa nih? Nima. Selamat malam Kak, selamat malam Nima. Boleh request lagu enggak? Boleh, Rahasia Cintaku dari Kahitna. Oke, nanti coba aku cariin ya. Pengen diputerin dong? Terima kasih ya Nima ya. Nanti coba aku cari dulu. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Dani. Wih, rame loh malam hari ini. Selamat malam Kak, selamat malam Dani. Boleh tolong puterin lagunya Raim Laude ya Kak, yang menari-nari? Boleh dong, terima kasih. Sama-sama Dani. Sehat selalu Kak JJ. JJ KKK. Thank you ya Dani ya, kamu sehat-sehat juga ya. Lanjut lagi dari, loh jujur nih rame banget loh teman Pro 2 di malam hari ini, serius padahal belum buka topik loh ya. Dari Barlando, selalu dengerin tapi jarang absen aja bre. It's okay bro, thank you so much ya Barlando ya, sudah selalu dengerin Pro 2 FM Solo ya, lagunya seperti biasa ngikut aja. It's thank you so much bro. Lanjut lagi dari Nop. Halo, selamat malam Kak JJ, siaran lagi nih. Iya dong, siaran lagi dong. Kemarin aku siaran apa ya? Kemarin hari apa sih teman Pro 2? Kemarin itu hari enggak, ini hari Kamis kan? Iya kan? Aku tuh kadang suka lupa hari gitu loh. Enggak, kemarin itu hari Rabu kan berarti kan? Dia kan. Ya, kemarin hari Rabu. Iya, aku enggak siaran ya. Kemarin aku nge-MC teman Pro 2 di babak Grand Final Bintang Radio RI Surakarta di tahun 2026 ini ya. Mau request lagu Katy Perry yang Roar Bright. Oke, boleh. Ada nih lagunya nih, aku puterin dulu ya. Request lagu dari Nop ya. Ditunggu teman Pro 2. Request lagu kamu.

21.56 crew masih di Jaga Malam barengan sama Jaja Majenta. Kita ke topik di malam hari ini. Karena tadi aku sempat sudah nge-mention ya kalau ya aku lama enggak topik ya di malam hari ya, karena akhir-akhir ini Jaja Majenta jarang siaran malam. Now finally I'm back to habit nemenin kamu, istirahat kamu, atau mungkin on shift kamu di malam hari ini yang masih on shift, teman-teman berdua. Semangat, semangat. Dari Catur, kirim pesan, caps lock semua. Iya, anaknya sibuk banget. Jangan divalidasi gitu dong, bro. Enggak lah teman pro 2. Enggak, aku tidak pernah merasa sibuk banget ya. Sibuk tuh kayaknya sibuk nonton One Piece sih, bener ya. Kesibukanku hanya nonton One Piece maraton ya, tapi sekarang sudah sampai di episode 1160 dan kayaknya 10 episode lagi akan mendekati masa-masa di mana aku harus nonton dan menunggu setiap minggunya, jadi aku stop dulu. Jadi enggak ada kesibukan selain itu, bro. Serius, santai aja. Amin Bray J. Woy, ini kok kamu bisa dapet stikernya ini sih? Kok ada stikerku loh tiba-tiba loh ya? Gimana kabarnya bro? Catur di malam hari ini? Masih mengetik ya, sambil aku tungguin teman pro 2. Eits, lupa. Kan mau topik ya. Let's go, kita ke topik di Jaga Malam ya. Di malam hari ini, karena tadi aku udah ngobrol-ngobrol sama Levi, penyiar Pro 4 FM Solo, tentang hari radio besok ya. Hari Radio Nasional 11 September 2026 teman Pro 2. Karena besok aku tidak menemani kamu di malam hari, jadi kita buka topik Hari Radio Nasional di malam hari ini. Jadi teman Pro 2, di tanggal 11 September di setiap tahunnya ya RRI Radio Republik Indonesia berulang tahun dan diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Dan aku itu baru tahu teman Pro 2 kalau RRI Surakarta itu ulang tahunnya diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Saat itu aku lagi tidak di Solo, aku sedang di Jakarta mendengarkan Radio Jakarta saat itu, dan ternyata ya Radio di Jakarta semuanya mengucapkan selamat Hari Radio. Aku kira lah mengucapkan ke RRI, tapi emang benar sih ya, karena Hari Radio Nasional. Jadi baru tahu ya beberapa tahun yang lalu sih. Nah teman Pro 2 ya, besok ya, topik Sudirman. Ini Catur tiba-tiba topik Sudirman. Tadi kita bahas apa ya? Kok tiba-tiba muncul mas topik nih? Tadi kita bahas apa sih? Catur, topik Sudirman. Ya salam ya buat mas topik Sudirman ya. Ini kayaknya lagi lari deh ya, dimanahan ya. Di salam juga buat komunitas teman-teman gendut berlari ya, teman Pro 2 ya. Sangat produktif sekali, respect mas topik. Topiknya di malam hari ini teman Pro 2. Oh gitu, karena tadi bahas topik Sudirman gitu. Oh lagi cantel aku. Karena besok Hari Radio Nasional teman Pro 2 ya. Silahkan sampaikan pesan dan kesan kamu untuk radio. Tidak hanya untuk Pro 2 FM Solo teman Pro 2, tapi untuk radio di seluruh Indonesia ini. Selain dengan Pro 2 FM Solo, mungkin kamu dengerin juga mungkin Solo Radio, PTPN, Meta FM, radio-radio di Solo, Solo Post juga. Siapa tahu teman Pro 2, atau kamu dengerin radio-radio di Jakarta, Prambors mungkin, Jak FM, Gen FM. Kasih pesan dan kesan kamu.
Sampai jam 12 malam nanti, silahkan teman berdua ke WhatsApp 081327866966 nanti di jam terakhir JJ Majenta siaran. Aku bacain WhatsApp dari kamu dan ternyata ini sudah di jam terakhir aku siaran. Ya, habis ini ya.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Ramai banget teman berdua di malam hari ini ya. Langsung saja kita bacakan WhatsApp dari kamu ya. Aku dan kamu sama-sama bacain WhatsApp kamu. Gimana tuh ya, bacain WhatsApp bareng lah ya. Di malam hari ini teman berdua, karena besok Hari Radio Nasional, jadi boleh banget sampein pesan dan kesan kamu buat radio. Dimanapun kamu sedang dengerin sekarang, di rumah, di jalan, di kantor mungkin, di kampus mungkin yang ngelembur mau ada event-event. Event-event ini PKKMB sudah berjalan kah? Sudah sih harusnya ya. Dari Catur, saya kemarin, oh ini dulu deh, yang atas dulu deh. Pesan dan kesannya, semakin banyak giveaway semakin bagus. Ya, bagus bray. Saya juga suka kok giveaway-giveaway. Semoga Pro 2 FM Solo semakin banyak giveaway-nya teman Pro 2 ya. Terus, saya kemarin dengerin MC-an Anda, bray. Saya suka, bray. Alah, senengan, neo. Ngentul. Dengerin di jalan merasa dihibur secara langsung. Respect. Oi. Hashtag tidak Florentino Perez ya. Tidak Perez ya. Perez. Perez sih bahasanya teman berdua. Perez ya. Tidak Perez, bray. Apalagi nyanyian Anda yang sangat merdu kemarin. Wish. Jangan salah. Kemarin tuh, saya sengaja teman Pro 2 ya, kemarin kan aku nge-MC ya, kemarin sama Tika nge-MC, terus ada permintaan sambil menunggu keputusan dewan juri, itu ada nyanyi bareng lah, kemarin barengan sama teman-teman dari Fariza Music Entertainment juga. Terus ada request katanya MC-nya suruh nyanyi gitu, JJ sama Tika suruh nyanyi gitu, Tika mah mana-mana aja, saya suruh nyanyi, ya lagi nyanyi. Akhirnya kemarin aku memilih lagu itu, sempat ini tuh sama Tika sempat bingung ya, karena ya Tika mah nyanyi apa aja ya udah gitu, karena dia emang sering nyanyi dan bisa nyanyi top 10 ya, top 10 bintang radio juga kan kemarin kan. Saya apa aja Majenta, masa nyanyi. Akhirnya aku memilih lagu yang bisa dinyanyikan semua audiens sama Pro 2. Dewa 19, Kangen. Pemilihan lagu itu tidak semata-mata karena lagunya bagus. Ya Kangen, Dewa bagus banget. Aku memilih lagu itu teman Pro 2, itu aku yang menentukan ya. Awalnya Tika gak mau, tapi aku paksa karena biar kalau bagianku yang pas nyanyi, aku bisa lempar ke penonton. Merdu kan bray, Catur, alias ya kan, alias. Padahal kemarin tuh aku udah minta loh sama teman-teman Fariza Music Entertainment kan, mas turunin satu ya, masih ketinggian ternyata. Emang udah paling bener, emang kemarin tuh aku nge-MC aja udah, gak usah nyanyi-nyanyi lah ya teman Pro 2 ya. Thank you so much ya bro ya, yang kemarin sudah menyimak ya bintang radio di babak grand final kemarin teman Pro 2 ya. Siapa kemarin yang nonton, nyimak juga, dan memberikan aplaus untuk suara Jojo Majenta.

Lanjut lagi deh, satu lagi deh teman berdua ya, dari tadi ada request, tadi dari siapa ya? Tenggelam. Oh, dari Ninda. Request lagu Selena Grace, Sumpah Mati ya, Bray. Terima kasih. Ninda dari Bandung. Salam ya Ninda ya buat teman-teman di Bandung ya. Thank you ya. Masih akan bacain WhatsApp dari kamu di Jaga Malam di malam hari ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Di sini aja lagu-lagu dulu buat kamu. Yang mau request silahkan 081 327 8669 666.

0: Mas, kalau boleh tahu masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh mas?
1: Gini loh pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
0: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya pak ya?
0: Gini wae mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan mas. Yaudah sana, silakan mas dan mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
2: Aduh, hancur aku.
0: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
3: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
3: Aku jijik sama mas.

Lanjut lagi teman bro dua ya, masih ditemenin sama Jaja Majenta. Karena besok hari Radio Nasional, silahkan sampaikan pesan dan kesan kamu untuk radio. Ramai banget teman bro dua di malam hari ini, dari sebelum topik tadi sampai sekarang membahas topik, ramai banget teman bro dua ya. Bukan membahas topik nama seseorang, topik bukan ya.

Dari Lika. Radio udah bawa aku ke dalamnya, ternyata seru banget, Bray. Seneng deh kalau baca pesan-pesan positif dari kamu, teman Pro 2. Tolong bawakan loker buat cowok aku. Teman Pro 2 bisa cek ya di Instagramnya RRI Pro 2 FM Solo ya. @RRI Pro 2 Surakarta. Silahkan, ada sesuatu yang bisa kamu cek, teman Pro 2. Silahkan, ada di postingan ya, belum lama-lama banget kok. Iya, beberapa hari lalu. Silahkan dicek, teman Pro 2. Yang tanya loker ya, siapa tahu. Silahkan dicek sendiri. Thank you ya, Lika ya. By the way, kemarin Lika juga ini ya, bisa disebut, bisa di mention gak ya? Gak apa-apa deh. Pacarnya Lika ya, kemarin juga magang di Pro 2 FM Solo juga, di RRI Surakarta juga. Semoga bisa berjodoh lagi ya, buat sebut nama kali ya, buat Faza bro. Semoga bisa ya berjodoh dengan RRI Surakarta, mungkin ya juga dengan Lika pasti ya. Thank you ya Lika ya, salam ya buat Mas Faza. Lanjut lagi dari April. Kesannya buat radio, Bray, aku malah ketemu langsung sama penyiar-penyiarnya. Ya siapa lagi kalau bukan Rama sama Anda, Bray. Iya, April, kita sudah pernah berjumpa ya. Kita sempat berjumpa secara tidak sengaja. Waktu itu aku lagi sama Nina, teman Pro 2 ya, lagi ada di sekitaran UMS. Jajan waktu itu. Terus tiba-tiba ketemu sama April. Salam ya April ya. Udah ini kan, udah wisuda kan April kan. Kalau sama Rama emang kayaknya fakultasnya deket kan, April kan, iya kan. Kayaknya depan belakang gak sih, atau agak jauh, kayaknya deket ya. Thank you ya April ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Najib. Selamat Hari Radio Nasional. Terima kasih sudah jadi teman di perjalanan kerja sampai nemenin galau. Aduh, sedih banget kalau dengar-dengar kayak gini, teman Pro 2. Dengar pesan positif dari kamu, bacain pesan positif dari kamu tuh sedih terharu gitu loh. Terutama untuk Pro 2 Surakarta yang selalu play requestku. Semoga tetap eksis dan makin seru penyiarnya. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Thank you so much ya Najib ya. Tetap mengudara dan tetap menghibur ya, Bray. Siap, menghibur adalah tugas dari penyiar Pro 2 FM Solo. Dan menemani adalah tugas kamu, teman Pro 2. Berat banget ya kayaknya ya. Tapi beneran loh, yang nemenin itu sebenarnya adalah kamu, bukan kami-kami ini, teman Pro 2. Sebenarnya kamulah yang menemani penyiar Pro 2 FM Solo di setiap harinya. Tanpa kamu, teman Pro 2, ya kami bukan apa-apa. Ini serius, beneran. Habis ini masih akan bacain WhatsApp dari kamu ya, masih rame banget di malam hari ini. Silahkan buat kamu yang belum join, langsung topiknya karena besok Hari Radio Nasional, sampaikan pesan dan kesan kamu buat radio.

Masih rame banget teman Pro 2 di malam hari ini. Mau lanjut lagi bacain WhatsApp yang sudah masuk di malam hari ini ya, menyambut detik-detik jam-jam menyambut Hari Radio Nasional besok 11 September ya, di setiap tahunnya teman Pro 2.

Dari siapa lagi? Aduh, ramai banget loh, serius teman Pro 2. Ah, seneng banget deh kalau kayak gini. Dari Nop. Selamat Hari Radio Nasional ya, Bray. Kesanku, radio itu gak ada matinya. Selalu jadi teman yang paling pas buat nemenin kita kalau lagi ngapa-ngapain. Entah pas lagi ngerjain tugas atau sekedar nyantai aja, Bray. Pesannya, semoga radio di Indonesia semakin maju, terus berinovasi, dan selalu jadi teman setia buat kita semua. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Asik. Thank you so much, Janop ya. Lanjut lagi dari RBM Family, selamat malam RRI Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Besok Hari Radio Nasional ya Mas JJ, 11 September 2026. Iya bener banget. Kalau dari aku ya Mas ya, radio adalah teman setiap informasi, hiburan dan pemersatu bangsa di era digital. Sekalipun suara dan frekuensi setiap jadi pengingat bahwa komunitas yang hangat tidak akan pernah tergantikan. Is respect. Radio mengajarkan kita arti didengar lewat gelombang udara. Jutaan hati bisa terhubung tanpa melihat wajah. Terima kasih para penyiar kru dan pendengar yang sudah menjaga suara Indonesia tetap hidup. Buat Mas JJ selamat bertugas. Eish, keren banget. Thank you so much ya RBM Family ya. Aduh, terharu banget loh. Serius teman Pro 2, terima kasih banyak ya. Tadi aku sempat cerita ya tadi waktu masih sama Levi teman Pro 2 siaran tadi ya, Levi sempat ikut siaran juga membahas seputar radio juga. Tadi aku sempat nge-mention kalau di awalnya ya sebelum aku jadi penyiar itu di Pro 2 FM Solo, sebelumnya magang teman Pro 2. Sebelumnya aku tuh enggak mau magang di radio karena menurutku ya saat itu ya, karena aku enggak tahu radio ini kayaknya udah sepi deh. Radio ini kayaknya udah mati deh. Tapi setelah aku akhirnya memutuskan untuk magang di RRI, di Radio Republik Indonesia Surakarta ini teman Pro 2, jujur aku terkejut ya. Aku kaget teman Pro 2. Ternyata pendengarnya masih banyak banget. Serius, gak bohong. Dan di setiap tahunnya juga di agenda Jalan Sehat teman Pro 2 di serangkaian RRI Fest, salah satunya Jalan Sehat itu juga masih dihadiri masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya, Solo Raya, bahkan di luar Solo Raya juga yang masih rame banget. Jujur sih kalau kayak gitu aku tuh jadi terharu gitu loh teman Pro 2 loh ya. Terima kasih banyak ya. Lanjut lagi ya dari Catur. Nanti dari Dita dulu deh. Aku mau bacain, tiba-tiba pesanmu masuk, Bro. Agak serem nih. Sambil tak pikir dulu ya gimana cara nyapuinnya. Dari Dita. Semoga RRI Surakarta semakin mengudara, Bray. Amin. Sampai kapanpun teman berdua ya. RRI Surakarta, RRI seluruh Indonesia akan selalu mengudara. Terima kasih Dita. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Unike. Ya ini salah satu magangers juga teman Pro 2. Aduh, sayangnya aku tuh besok gak siaran loh. Padahal kalau aku siaran aku pengen deh telepon teman Pro 2 ya besok. Terkhususnya besok banget ya di Hari Radio Nasional. Aku pengen telepon Fafa kayak dulu penyiar Pro 2 FM Solo ya. Mau telepon kamu juga teman Pro 2. Mau telepon yang magang mungkin yang sudah sempat magang juga di Pro 2 FM Solo, Unike mungkin, Nina mungkin bisa ditelepon, tapi sayangnya aku gak siaran ya. Telepon Yapis mungkin bisa, tapi aduh kenapa sih aku tuh selalu di hari-hari yang spesial tuh kenapa aku jarang siaran ya. Pasti tuh aku udah kedapatan libur loh. Ya tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya, nanti besok minta aja sama penyiar-penyiar yang nemenin kamu besok ya.
Dari Unike. Oh, ini kasih satu lirik lagu ya. Di radio aku dengar lagu kesayanganku. Lagunya Gombloh teman berdua ya. Ku gadaikan cintaku ya. Harusnya sih kesayanganmu bray, bukan kesayanganku. Oke. Tapi aku request lagu buat diri sendiri dan pendengar lain. Jadi terima kasih sudah sering memutarkan lagu-lagu kesukaanku. Sama-sama, terima kasih banyak Unike ya. Terus mengudara dan berkarya untuk masyarakat ya. Hari ini bray mau request Still My Girl. Karena liriknya susah jadi taunya Still My Girl gitu doang ya. Dari One Direction dong bray. Terima kasih Kak JJ. Sama-sama Unike, terima kasih banyak ya. Sudah pernah jadi bagian dari Prodo FM Solo? Enggak, bukan sudah pernah. Akan selalu jadi bagian dari keluarga Prodo FM Solo. Terima kasih ya, Unike ya. Lanjut lagi teman Prodo dari Timothy. Selamat malam Mas, selamat malam juga Timothy. Gimana kabarnya Mas JJ? Baik, alhamdulillah sehat-sehat nih Timothy. Kamu gimana kabarnya di hari ini, di malam hari ini? Saya ucapin ya. Oh baik kabarnya. Oke. Terima kasih ya Timothy ya. Saya ucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Terima kasih Timothy ya. Terima kasih sudah selalu mendengarkan Prodo FM Solo. Terima kasih banyak Timothy, ucapan selamat ulang tahunnya. Lanjut lagi dari Catur yang tadi belum sempat tak baca ya bray. Karena tiba-tiba muncul pesan baru kamu. Pesan saya bray ya. Bro, buat seluruh radio di seluruh Indonesia. Di caps lock ya sama Catur ya. Terkhusus RRI Pro 2. Terima kasih sudah menjadi teman dalam segala situasi. Baik pas saya sedang sedih dan maupun pas saya sedang gembira. Terima kasih sudah menampung hasrat yeping saya. Dan semoga penyiarnya semakin sejahtera. Amin, amin, amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Catur ya. Sudah selalu setia juga pokoknya menjadi teman terbaiknya Pro 2 juga. Kamu teman Pro 2 ya. Semoga penyiarnya semakin sejahtera, kamu juga semoga semakin sejahtera. Terima kasih banyak doanya ya, Catur ya. Request, aku kesal dengan jarak bray. Oke, Firsa Besari ya. Judulnya itu, apa sih itu judulnya? Aku kesal dengan jarak. Aduh, lupa lagi. Apa itu judulnya bro? Gitu ya, nanti aku puterin ya. Kalau bohong, gak ditemenin katanya. Gak diajak jalan-jalan nanti ngelihat pemandangan di hutan. Oh, Oke, boleh nanti ya. Thank you ya Catur ya. Enggak, aku enggak bohong dong. Kok langsung tahu? Tahu yang mana nih? Firsa Besari maksudnya. Alias ya, alias lupa judulnya. Apa sih itu judulnya? Enggak ya, dan aku enggak bohong Catur. Serius, ini aku beneran ya. Kan kalau bohong nanti enggak diajak jalan-jalan ke hutan kan, lihat pemandangan kan. Gitu. Oke, thank you so much ya. Catur ya, ditunggu request lagunya teman Pro 2. Kalau mungkin belum sempat aku puterin di jam terakhir aku siaran ini, nanti aku puterin di Just Music ya.

The Cure, Olivia Rodrigo, 82, menutup perjumpaan Jejemah Jenta dan kamu di malam hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menyampaikan pesan dan kesan untuk radio Teman Pro 2 ya, dan besok Hari Radio Nasional. Thank you so much. Selamat beristirahat buat kamu. Jangan dipindah frekuensinya. Masih ada Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Request lagu kamu nanti aku puterin di Jazz Music ya. Thank you Teman Pro 2. It's time to say mic's

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Kamis, tanggal 10 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi Temang Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Tepatnya hari Jumat tanggal 11 September 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, serta selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya ila yaumil akhir. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, kita senantiasa dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia adalah tempat salah dan tempatnya lupa. Karena manusia yang baik adalah bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi manusia-manusia yang baik adalah yang mau mengakui kesalahan serta memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi kita, wajar bagi manusia yang normal, dan tentunya manusia yang punya adab, manusia yang menyadari akan kesalahan pada dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Ini merupakan nasihat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kesalahan yang kita perbuat. Bahwa semua manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesalahan yang diperbuatnya. Ketika datang pada waktu itu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang bertanya berkaitan dengan salat pada waktu itu, sehingga Rasul sallallahu ditegur melalui surah atau surat yang bernama Abasa. Demikian, jadi sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Pertanyaannya bagi kita semua, ketika manusia atau kita semua melakukan kesalahan, tentunya kita harus melakukan hal-hal yang diinginkan di dalam adab kita ini. Suplemen hati hadir di antaranya untuk mencerahkan, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan motivasi dan melakukan trik-trik ataupun resep-resep berkaitan dengan orang yang berbuat salah atau orang yang telah melakukan kekhilafan. Yang pertama, kita senantiasa minta maaf dan bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan kita. Tentunya dengan kita mengakui kesalahan kita, kita senantiasa memohon, minta maaf dengan tulus ikhlas dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu, juga senantiasa kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa terampuni kesalahan kita, dan kita memohon maaf kepada orang yang mungkin kita kenai kesalahan tersebut. Tentunya dengan catatan kita berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua, senantiasa kita berusaha untuk mengklarifikasi. Jika kita benar melakukan suatu kesalahan, tentunya kita harus berbesar hati mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan sampaikan alasan-alasannya. Di sini, di suplemen hari ini, jangan sampai kita tersulut emosi atau dengan ketidaksengajaan atau alasan-alasan yang lain, misalnya adalah keseleo lidah kita dan hati kita. Sampaikan bahwa kita ini berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, yang hak, dan istiqomah dalam kebaikan. Kita perlu terus berdoa dan merenungi sedalam-dalam hati kita, serenung-renungnya kita dalam palung hati kita, untuk senantiasa kita menjadi lebih baik lagi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kesalahan yang telah kita lakukan, dan memohon petunjuk sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, jangan baper atau jangan terbawa perasaan kita. Dan teruslah bergerak, teruslah mencapai apa yang kita inginkan, optimis dalam kita melakukan segala aktivitas kita. Jika hal-hal yang tadi disampaikan dalam suplemen hati ini bisa terlaksana, insya Allah akan memberikan kekuatan, memberikan semangat agar kita senantiasa bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk yang terbaik bagi kita. Kita tidak memungkiri manusia itu melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan itu semoga akan menjadi kebaikan-kebaikan kita. Selanjutnya, teruslah beraktivitas secara normal. Janganlah terbawa oleh perasaan kita, apalagi berpikiran terus-menerus sehingga menyedihkan hati kita dan memberikan kemunduran dalam motivasi kita. Tetaplah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan berikan terbaik bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat inspirasi di suplemen hati ini. Semoga kita senantiasa menjadi ahlul khair, ahlul kebaikan, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen hati.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 ini menjadi momentum bagi Kementerian PU untuk bisa memperkuat dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat. Fasilitas olahraga tersebut dirancang untuk mendukung pola hidup sehat sekaligus juga menumbuhkan sportivitas, disiplin, karakter, dan juga potensi siswa. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memuliakan anak-anak dari keluarga pasca sejahtera. Menurutnya program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan bisa menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya teman Pro 2, pelatih Dewa United Osmar Loss ini sudah menyiapkan taktik menghadapi Bhayangkara FC. Laga akan berlangsung di Banten International Stadium hari ini dan pelatih asal Brazil ini sudah menyiapkan strategi tentunya untuk mengontrol permainan sejak awal. Kerja keras juga tentunya diperlukan demi meraih poin penuh. Kemenangan 1-0 atas Persik Kediri menjadi modal positif bagi Dewa United dan motivasi pemain meningkat untuk meraih poin di hadapan pendukungnya sendiri. Egy Maulana mengaku berada dalam kondisi yang terbaik dan seluruh pemain juga sudah menjalani recovery setelah perjalanan darat dari Kediri. Mantan kapten timnas Indonesia itu tidak lagi meremehkan Bhayangkara FC dan mereka tetap waspada karena klub kini mengalami banyak perubahan. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Semangat pagi teman Pro 2. Yeay, happy birthday buat kamu semua teman Pro 2 ya, yang merayakan ulang tahun hari ini. Dan juga tentunya selamat ulang tahun untuk RRI. Yeay. Dan sebelumnya aku mau nyapa kamu teman Pro 2, apa kabar kamu di pagi hari ini? Semoga hari ini vibes-nya makin positif sekali ya buat kamu semua teman Pro 2. Dan gak lupa tentunya ya, selalu doa-doa baik menyertai kamu ya, dan juga doa-doa baik menyertai khususnya untuk RRI yang sudah 81 tahun menemani atau sudah mengudara gitu teman Pro 2 ya. Karena memang tepat tanggal 11 September ini merupakan HUT ya, HUT RRI yang ke-81 tahun ya. Jadi sudah 81 tahun RRI mengudara menyatukan Nusantara teman Pro 2. Pokoknya bangga banget aku bisa menjadi salah satu bagian, dan enggak cuma aku, teman-teman di sini dan juga kamu teman Pro 2, seluruh pendengar RRI dimanapun berada tentunya ya, sudah bisa menyatu ya. Aduh, so sweet banget. Aku tuh kadang-kadang kalau ngomong kayak gini nih agak-agak bisa menangis tiba-tiba ya. Jadi kayaknya enggak bisa deh terlalu puitis aku. Dan semoga pastinya RRI bisa selalu memberikan siaran-siaran atau hiburan-hiburan yang baik, yang menjadi panutan gitu ya, yang tidak hoax. Terus apalagi teman Pro 2, pokoknya punya program-program yang kece dan kekinian nih ya, tentunya menginspirasi kamu menjadi ruang kreativitas untuk anak-anak muda pastinya ya, dengan beragam segmen di mana kita bisa apa ya, untuk ngobrol-ngobrol dengan komunitas dan lain sebagainya ya, dan menjadi penyambung lidah suara anak muda cile yang pastinya positif gitu ya. Pokoknya selamat ulang tahun untuk RRI ke-81, pokoknya jaya terus di udara, karena sekali di udara tetap di udara ya, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari radio ke-81 pada 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa.

Saya Sri Hartanto, Ketua PWI Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan adaptif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

semakin terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi keindonesiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Intan Ruleli, Komisioner KPID Jawa Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir di hati masyarakat menjamin

menjangkau generasi muda, menjaga budaya Indonesia, dan menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menginspirasi. 81 tahun RRI terus bersuara untuk Indonesia.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat hari Jumat.
0: Aku tuh ingetnya gara-gara ini, ingetnya Kamis.
1: Gitu.
0: Karena kita kan ganti. Hai, ada Sisil in the morning and...
1: Jaja in the morning juga. Weh.
0: Kita lagi mau ngapain nih?
1: Kita lagi mau quiz.
0: Siapa yang bisa menjawab akan dapat makanan gratis di sekolah?
1: Di sekolah? Bener.
0: Bener gak? Nggak mau ngapain sih, Pak? Iya. Enggak sih, biasa aja saya. Saya biasa aja. Parah.
1: Malas.
0: Iya. Asik banget sih Anda. Oke, baiklah kalau malas. Gitu ya. Malas.
1: Teman produk, selamat Hari Radio Nasional ya.
0: Happy birthday buat kamu, JJ.
1: Enggak, saya udah kemarin.
0: Enggak, kan ulang tahun lagi. Kan kita ulang tahunnya bareng-bareng.
1: Kamu juga selamat ulang tahun, Sisil.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Iya, katanya... Ada yang komentar tuh, JJ tidur di studio. Iya.
1: Siapa?
0: Itu di bawah KCTR.
1: Oh, udah. Ya, kemarin saya siaran malam.
0: Iya.
1: Ini siaran pagi lagi. Sil.
0: Oi.
1: Kita coba telepon deh. Siapa gitu?
0: Teman Pro 2 ya.
1: Catur aja, catur. Telepon.
0: Teleponnya dulu.
1: Mana?
0: Saya kalau ini main-main.
1: Pasti baterainya habis tuh pasti tuh.
0: Enggak, udah 78.
1: Udah di charge ya sama Rama ya pasti ya.
0: Aman, iya.
1: Oke, kita telepon dulu.
0: Dapat teguran besar, teguran keras kayaknya ya.
1: Ternyata dua kali tegurannya ya. Di sini udah, di WhatsApp lagi.
0: Kak, kok kamu buka kartu sih, Kak? Tapi sebelumnya ya, ulang tahun pokoknya buat kamu semua teman Pro 2. Karena yang ulang tahun tuh RRI.
1: Betul.
0: Yang mana artinya, cuy, ancol gak tuh? Jadi yang mana artinya teman Pro 2 enggak cuma kita yang ada di sini tapi seluruh pendengar teman Pro 2 Sutrisno Budoyo itu pasti juga merayakan ulang tahun.
1: Sutrisno Budoyo benar perempat ya.
0: Apa sahabat budaya itu semuanya merayakan ulang tahunnya RRI, benar enggak?
1: Betul sekali. Kalau Pro 1 itu apa?
0: Pro 1 itu pendengar.
1: Kurang ini ya, kurang melekat ya Pro 1 ini ya. Hah? Lah kan teman Pro 2, sahabat budaya apa? Sahabat budaya.
0: Sahabat budaya.
1: Pendengar. Apa pendengar doang tuh? Ya, pendengar Pro 1 atau pendengar apa gitu kan harusnya kan. Atau mungkin bisa ini. Sobat kayaknya pasti dulu udah pernah deh gitu-gitu, udah pernah gak sih?
0: Kayaknya pendengar Pro 1 gak sih?
1: Kan ini, gak tahu ya. Kan di sini kan dulu sahabat kreatif kan. Di sini tuh sebelum teman Pro 2. Oh itu pasti ada deh dulu Pro 1 itu pasti ada deh.
0: Sahabat kreatif aku udah pernah lagi dulu.
1: Di Pro 2 ya, waktu Pro 2.
0: Pro 2 sana waktu itu yang melalang buana sana sini.
1: Di mana? Jogja.
0: Enggak tahu.
1: Kok gak jelas?
0: Sekarang menetapnya di sini ya, Kakak.
1: Menetapnya di sini aja. Oke. Ya. Oke, okay, mana nih catur?
0: Enggak, dia berdering. Berdering doang. Curang banget enggak sih?
1: Kita,
0: ya kan?
1: Kita telepon. Telepon siapa
0: Bro
1: ya?
0: Bro Rido gimana?
1: Ah, boleh tuh. Boleh. Ini merah-merah nih. Oh emang gitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya merah-merah karena lagi nelpon terus tapi gak diangkat-angkat.
1: Itu juga merah-merah sih?
0: Itu beda, ini dasi kakak. Oh itu beda kakak. Kakak pagi-pagi jangan mancing boleh gak kakak?
1: Mancing itu... mancing.
0: Iya. Oke ini kita lagi menunggu ya. Jason Meraz untuk angkat teleponnya. Tapi nampaknya Jason Meraz lagi mau ikut. Iya, putar lagu Jason Meraz aku udah lama banget.
1: I'm yours. Iya, I'm yours.
0: I'm yours
1: gak sih? Jason Meraz tuh ini ya sih, ternyata udah ini banget ya.
0: Udah tua banget ya?
1: Iya. Setuju.
0: Emang kamu?
1: Dulu tuh aku liatnya kayak...
0: Kak Catur dong berarti tua dong.
1: Emang gitu? Oh gak bukan. Si Jason Merasnya.
0: Mohon maaf Kak Catur karena saya orangnya akan telepon terus. Kamu sampai blok nomor Pro 2 akan aku telepon terus.
1: Enggak, biasanya Catur tuh ini grogi sama kamu Sil.
0: Enggak, ngapain grogi sama aku, emang aku makan orang. Enggak kan?
1: Di siaran kita terakhir aja yang lagi bahas susuk. Dia aja langsung, aku udah pasang susuk nih, hai Sisi. Nah itu. Masih okay. Ingat ya.
0: JJ, wish kamu untuk RRI seperti apa, J?
1: Untuk RRI ya? Yes. Ya, semoga... enggak boleh semoga. Karena semoga itu... Nah, katanya gitu sih. Semoga itu katanya tuh... Jangan pakai kata semoga gitu. Karena semoga tuh katanya kita tuh kayak... Ragu. Rasanya tuh... Iya, menyepelekan doa gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Iya, katanya... Okay. Kata siapa ya dulu? Apa kata Deswa apa ya? Kayak kurang kompeten
0: kayaknya
1: ya, tapi
0: Deswa.
1: Wah. tapi untuk RRI ya, ya untuk radio kali sih ya, karena ini kan Hari Radio Nasional dan
0: Hari Radio Nasional juga.
1: Dan seluruh radio ini ya, apa namanya?
0: Merayakan.
1: Nah, ya yang pasti selalu mengudara aja dan bisa selalu jadi hiburan yang eksklusif dan berbeda dari tempat-tempat lain.
0: Amin.
1: Gitu, karena kan kalau mau dengerin lagu aja, silahkan buka platform-platform lagu kamu. Iya. Kalau mau dengerin omong-omong doang, silahkan dengerin.
0: Dengerin omong-omong doang, itu gimana Cek?
1: Kayak dengerin pidato gitu maksudnya.
0: Oh iya, iya.
1: Bisa,
0: iya.
1: Atau mungkin dengerin podcast. Oh, ah, tapi kalau cari yang lengkap ada ngobrolnya, ada lagunya. Ya cuma di radio gitu.
0: Yes, betul banget. Karena kalau misalkan di TV itu dia buka interaktifnya enggak gitu banyak ya, Cek. Terus kalau misalkan di sini kita mau happy-happy bareng bisa, sedih-sedih bareng bisa, curhat langsung bisa ya kan. Komentar langsung kayak jadi kayak dua sisi gitu loh ngobrolnya.
1: Betul.
0: Gitu kan,
1: ya. Dan semoga ini ya bisa selalu saling berkolaborasi radio-radio ini. Yang terdekat dulu di Solo ya, mungkin sama teman-teman Solo Radio, teman-teman Meta FM nih deket nih sini, PTPN, teman-teman Solo Pos juga, radio-radio lain juga. Semoga bisa berkolaborasi juga, dan untuk ini berkolaborasi di lingkup dalam RRI dulu aja. Semoga bisa selalu saling
0: support.
1: Iya.
0: Terus apalagi solid
1: dan gini bisa saling mengandalkan gitu loh.
0: Enggak, aku nggak bisa diandalkan Cek.
1: Kamu udah dibaik-baikin dijatuhin lagi. Gimana enggak, sih?
0: Aku ngomong apa adanya, aku nggak bisa diandalkan Cek, lebih baik kamu andalkan orang lain Cek.
1: Tapi sih jujur nggak deh, nggak usah.
0: Nggak usah. Aku nggak enak soalnya kalau JJ udah ngomong kayak gitu sama berdua ya.
1: Belum bisa catur?
0: Nggak bisa, Kak Catur kayaknya lagi konser.
1: Kok gitu?
0: Kan persiapan buat nanti pengisian di obor, apa namanya?
1: Oh iya, penyulutan obor.
0: Penyulutan obor. Ya kan nanti Jason Mraz kita undang sih.
1: Oh.
0: Enggak goyang.
1: Penyulutan gitu. Emosi bisa gak sih? Penyulutan bisa, emosi. Bisa. Tapi jangan ya di pagi hari ini teman-teman urut dua.
0: Boleh. Karena pagi ini, hari ini spesial buat hari radio. Kita harus memberikan vibes-vibes yang positif.
1: Dan juga spesial banget teman pro dua di hari-hari spesialnya. Radio Republik Indonesia, terutama RRI Surakarta ya, itu selalu nantinya pasti akan ditemanin sama Sisil di pagi hari. Dah, lo saya mah, bagus-bagus aja.
0: Enggak, kamu itu menyindir dengan gaya gitu loh, dan menyindirnya di udara. Kenapa sih, Cek?
1: Daripada di ini belakang.
0: Oh iya benar sih, tapi aku lebih suka sih kalau kita ada apa-apa, masalah atau enggak suka atau apa, lebih baik ngomong langsung, benar enggak sih?
1: Dibikin fun aja.
0: Iya, dibikin santai aja. Terserah mau terima atau enggak. Masuk kuping kiri, keluar kita mendaki, ya kan? Enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa tuh gitu-gitu.
0: Pokoknya dibawa santai aja.
1: Santai aja ini. Ini nanti akan ada serangkaian, ya kita tunggu aja lah ya, teman Pro 2 ya, di Pro 2 ya.
0: Betul. Apa sih?
1: Siapa tahu ada apa ya? Gitu. Siapa tahu ada apa gitu nanti.
0: Iya, siapa tahu ada bagi-bagi apa gitu, giveaway atau apa mungkin. Dari Cocola mungkin. Cocola.
1: Waduh, ya lapar mah harusnya makan Cocola nih pagi hari nih. Ini
0: otak siapa, Je? Ngomong-ngomong.
1: Nah, itu sudah pasti bisa dipastikan 90% punya Rama.
0: Oh.
1: Kan dia selalu gitu.
0: Iya,
1: ketinggalan gitu-gitu.
0: Ketinggalannya sebulan lagi kan ya. Oke, okay, bye.
1: Aku udah bawa.
0: Nah, jadi pagi ini karena edisi spesial
1: bulan Ramadan, udah ya.
0: Terus ulang tahunnya RRI, kita bakal bahas tentang peradioan juga.
1: Peradioan
0: enggak tuh.
1: Oke. Eh.
0: Gitu.
1: Cil, sedikit deh.
0: Enggak ah, banyak aja.
1: Apa?
0: Banyak aja.
1: Oh, banyak aja. Eh, Cil, kamu gimana pertama kali bisa nyemplung ke radio? Karena kemarin Cil, aku udah tanya-tanya sama Levi di malam hari kemarin.
0: Oh gitu, oh tuker cerita kamu ya.
1: Aku tuh sebel loh, aku tuh selalu di hari-hari spesial, bukan di RRI aja ya, maksudnya hari apa gitu. Saya tuh gak pernah masuk loh, kenapa ya? Padahal itu saya ada topik gitu-gitu. Saya libur.
0: Bohong kamu.
1: Serius.
0: Saya buat libur emangnya.
1: Iya kan kamu yang buat libur.
0: Maafin saya ya, kamu pengen tahu. Aku gimana kalau setelah jeda berikut
1: satu lagu okay dulu dong, ya? Okay,
0: boleh gak sih satu lagu dulu takut kepanjangan kakak? Kita jadinya podcast kan?
1: Oh iya benar.

face and I laugh. I'm Yours oleh Jason Mraz dirilis pada tahun 2008. Sayang banget single yang satu ini gak pernah jadi jawara di Billboard Hot 100 yang hanya peak di urutan 6. Dengan nada ceria, I'm Yours berkisah tentang seseorang yang merasa dirinya adalah milik seseorang. Lagu ini ditujukan kepada orang yang dicintainya. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa bahwa kamu milik seseorang, I'm Yours dari Jason Mraz bisa jadi pilihan soundtrack jiwamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Budianto, Kepala KPPN Surakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rudin, Branch Manager BSI Klaten Delanggu, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, relevan, dan berdampak. Sekali di udara, tetap di udara.